0: menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Kontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya itu. Masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api di Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan di Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua apa sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer. Gitu.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara atau bernegara ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah saya rasa di sering soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita kuliner dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
10: Sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke ton yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Pantai Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
10: air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter. Jadi,
10: pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syahrul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

0: Sabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah.
2: Kemudian dan fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak.
1: Semarang keren
3: ya. Kuliner Semarang.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
4: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQI Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan

0: Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTHI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTHI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yasin, MTHI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Taj Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
1: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTHI yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTHI selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat ke lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Ya, halo Sobat Rupiah, yuk keramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Melabi Berkarya Tumbuh Terhubung Berdaya, yang diselenggarakan pada 20 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, kopi experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Dan juga jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temanmu, dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat ya, tanggal 24 hingga 26 September 2026, pendengar, di Atrium Mall Matos Mamuju. Berarti dari hari Kamis ya, pendengar ya, dan hingga hari Sabtu. Jangan lewatkan ya, bagi pecinta kuliner. Ya, dan pendengar, kembali di Rarpol 1 Mamuju, kadar informasi dan inspirasi di pagi hari ini, pendengar ya. Dan ini pagi ini di ruang opini publik ya. Seperti yang kita tahu, beberapa bulan terakhir ini marak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini mungkin bisa masyarakat bisa lebih waspada mengenai pembakaran sampah. Apalagi kalau pembakaran sampah kan dilarang ya, seharusnya tidak dilakukan. Kemudian membuang puntung rokok, bisa jadi kan kadang-kadang ada pengendara motor yang merokok di jalan ya. Janganlah membuang puntungnya di sembarang tempat, kecuali itu sudah dipastikan kalau sudah puntung rokoknya sudah mati. Karena ada beberapa, apalagi ini di Majene, di daerah apa ini, yang hampir tiap hari kebakaran di berbagai tempat, bukan tempat yang sama ya, di berbagai tempat. Pendengar, di Mamuju juga seperti itu. Sebenarnya di beberapa wilayah, bahkan di, kalau di Indonesia, Kalimantan ya, ini paling parah. Kabut asap, kemudian hampir seluruh Kalimantan yang terkena kebakaran hutan dan lahan. Ya, dan juga ini juga pemicu, bisa jadi pemicu ini yang kayak kaca. Ada kayak biasa waktu kita SD itu ada praktek menggunakan kaca pembesar kemudian membakar apa itu, dari sinar matahari, kemudian di kerumput-rumput, di pantulannya, di dipantulkan kerumput-rumput menggunakan kaca pembesar, itu sebenarnya bisa juga memicu kebakaran. Jadi sekali lagi mungkin lebih memperhatikan ya, apalagi sekarang kayak tanaman-tanaman tuh kayak kering sekali, terlihat kayak coklat menguning, kuning ke coklat-coklat, dan tidak lagi hijau-hijau banget ini karya, karena cuaca musim kemarau di bulan ini. Dan kita berharap di bulan Oktober nanti sudah ada hujan. Meskipun sebenarnya sudah ada hujan di beberapa tempat, seperti saya lihat di informasi dari kayak di Mamuju Tengah juga sudah ada pernah juga dari Boteng. Mamuju juga sudah pernah ada gerimis-gerimis yang belum sampai ke tanah tapi sudah kering ya. Kita berharap ada hujan nantinya ya, pendengar. Tapi kadang-kadang juga kita mengeluh kalau misalnya hujan. Kita mengeluhnya keseringan hujan, jadi susah keluar atau bagaimana, tapi tetap kita syukuri karena semuanya adalah rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mau tuh hujan atau panas matahari, semua dari Tuhan ya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di pagi hari ini, pendengar. Ya, sampai di sini dulu untuk Mamuju pagi ini, dan nanti di pukul 9 ada. Ada siaran gereja untuk edisi 20 September 2020, pendengar. Tetaplah bersama kami.

Iya benar, dari perusahaan mau menjadi dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti ibadah Minggu Gereja Toraja Jemaat untuk Mamuju dengan tema Sabda Ilahi Menginspirasi Budaya Digital. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: perjuangan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus menyertai saudara.
1: Pujian firman-Mu Tuhan adalah kebun.

0: Mari kita mengaku dosa kita dalam doa. Ya Allah yang mengutus Sang Sabda untuk menjadi manusia dan menyatakan kehendak-Mu di antara kami ciptaan-Mu. Kami datang untuk mengaku dan memohon ampun atas setiap pelanggaran dan kegagalan kami untuk berperan serta dalam karya cinta-Mu. Kami menyadari betapa kami hidup tanpa sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Kami menikmati kemajuan teknologi, tetapi lupa menggunakannya untuk kemuliaan-Mu. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon. Di dunia digital, kami lebih cepat menghakimi daripada memahami, menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Kami terlibat dalam percakapan yang melukai, membiarkan kemarahan dan iri hati tumbuh dalam hati kami. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon.
1: Tolonglah kami.
0: Kami juga mengaku bahwa sebagai gereja, kami belum juga mengaku bahwa sebagai gereja, kami belum sepenuhnya menjadi komunitas yang inklusif. Kerap kali kami memandang manusia dari segi kemampuan dan fungsinya, sehingga membangun ibadah yang hanya berpihak pada sebagian orang. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon.

memastikan bahwa firman-Mu dapat diakses oleh semua orang, termasuk saudara-saudari kami, teman tuli. Ampunilah kami yang hanya mengajarkan amanat-Mu sejauh tugas itu mudah untuk kami lakukan, sejauh itu memberikan kami kenyamanan. Baruilah kami, ya Allah, agar kami

Berita Anugerah. Bagi setiap orang yang bersedia dibaharui oleh kasih Allah, terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Menyambut firman Tuhan, kita lagukan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.

Jemaat Tuhan, dalam rangka kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu yang kudus saat ini, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Berkenan Roh Kudus memimpin kita di saat kita mendengarkan firman-Nya dan memampukan hamba-Nya berkata-kata dalam keterbatasan hamba-Nya menyampaikan firman-Nya. Mari berdoa. Ditunduk kami di hari Minggu yang kudus ini, ya Bapa di sorga. Kami datang merendahkan hati kami, menyapa Engkau dalam kekudusan-Mu lewat doa dan puji-pujian kami. Kami bersyukur kembali diperkenankan hadir di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah. Setelah seminggu lamanya di luar sana kami beribadah, kini Engkau kembali memperjumpakan kami, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dalam kami menghayati dan memaknai hari Minggu yang kudus ini sebagai hari Tuhan, hari yang terus menggelora dan menyemangati kami, bahwa hari ini tidak hanya kami hayati sebagai hari Minggu, hari Tuhan, tetapi hari ini kami menghayati sebagai pengenaan, memaknai karya keselamatan Engkau sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Di hari Minggu ini kami menang kebangkitan-Mu, dan semuanya itu kami syukuri setiap minggu, bahwa Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami, yang lahir ke dunia dalam diri Yesus Kristus dan telah menyelamatkan kami, telah mati tetapi telah bangkit naik ke surga dan terus menemani kami dalam perjalanan hidup kami dalam tuntunan Roh yang kudus. Kami memahami dan iman kami bertumbuh karena firman kebenaran-Mu yang telah kami percayai, sebuah kitab yang terus membimbing kami, menjadi pelita bagi kami, sehingga kami bersyukur Tuhan memiliki firman yang hidup yang bisa kami baca dalam perjalanan hidup kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama juga merayakan bulan doa Alkitab yang dicanangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Biar Tuhan kami memaknai bulan ini sebagai kesempatan untuk mengayapi firman-Mu, semakin mendekatkan diri kepada firman-Mu dan bersyukur akan firman-Mu yang terus terbuka untuk kehidupan kami, menyapa, mengingatkan dan merubah kami. Ampuni segala dosa kami. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita hari ini dalam rangka bulan doa Alkitab terambil dari Injil Yohanes. Sesungguhnya cuma satu ayat, tetapi tidak apa-apa kita membaca ataupun mendengarnya dari keseluruhan ayat pasal 1, maksud saya ayat 1 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18.

0: Kita menyimak firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya dan memperlakukannya dalam sepanjang kehidupannya. Ayat 14 dari pembacaan kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Minta maaf ya, ada saya harus angkat karena ini telepon dari surga. Selamat pagi Bapak. Oh iya, saya sementara pimpin ibadah ini. Oh iya, oh saya tidak tahu itu. Namanya berita di media sosial, kita cuma baca atau dengar. Soal kepastiannya kan kita belum tahu. Oh iya, oke Pak Ceh. Selamat pagi Bapak ya. Saudara-saudara yang kekasih, saya kira semua kita punya ini ya, handphone, Adakah kita di sini yang tidak punya atau tidak memiliki ini? Bahkan anak-anak kita, kita sudah belikan dan mereka pakai HP ini, smartphone. Kalau saya ini HP saya ini anugerah, mereknya anugerah, anugerah gratis. Saya dikasih jemaat di Luhut Timur. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita periksa handphone kita, berapa kira-kira notifikasi yang masuk hari ini? Ya. Berapa notifikasi yang masuk hari ini? Saya kira ada ratusan ribuan. Kita sekarang hidup di era informasi, di era digital. Kejadian di luar negeri bisa kita tahu dalam hitungan detik. Ya. Informasi tentang seseorang kita bisa tahu. Soal kebenarannya itu soal kedua. Kita punya akses ke seluruh dunia hanya dengan satu ketukan jari. Kita bisa melihat teman-teman sekolah kita di SD yang mungkin sudah sekian tahun tidak ketemu. Ya, sekarang saya melihat kakanda saya, mantan guru sekolah minggu saya, Bapak Kain Lotong, kebetulan hadir bersama kita. Ya, kalau saya tidak salah dengar kepala dinas apa. Ya, selamat beribadah Pak bersama dengan keluarga. Tinggur sekolah minggu saya. Di gawai kita, di HP kita tidak hanya informasi, tetapi juga kita bisa memakai ini untuk berdebat, adu argumentasi. Kita terkonek dengan semua orang. Tetapi sadarkah kita, pernahkah kita berpikir semakin banyak koneksi, sesungguhnya terkadang semakin sedikit koneksi yang nyata. Semakin sedikit koneksi yang nyata. Semakin banyak like, semakin sedikit rasa dihargai. Ya. Semakin banyak follower, semakin terasa sepi. Dan saya mau katakan, dunia digital seringkali dangkal. Kita sibuk membangun personal branding. Kita sibuk mengedit foto supaya terlihat sempurna. Menulis caption bijak, padahal hati kita lagi hancur. Inilah sesuatu yang bertolak belakang dengan budaya digital. Tema kita hari ini, Sabda Ilahi Menginspirasi Budaya Digital. Tema yang disiapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita bisa terhubung secara global. Tapi sesungguhnya acap kali kita terputus secara personal. Ya. Kita syukuri ini, alat ini. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga. Natal kita ucapkan selamat. Tahun baru ucapkan selamat. Ya. Setiap tahun kita hanya bisa terkadang memberi ucapan selamat. Ah, untung ada ini kita bisa memberi ucapan. Kita tidak pergi Natalan dengan orang tua di kampung. Anak, makasih amat taben ucapan. Kita anggap sama bang siap, padahal kehadiran secara personal itu lebih berbobot, lebih berkualitas daripada hanya ucapan selamat. Dan ini terkadang tanpa kita sadari merenggangkan ikatan emosional kekeluargaan. Kita merasa dekat dengan memberi lewat HP, tetapi kita tidak bertumbuh secara emosi, secara batin, karena ketiadaan kedekatan personal. Saudara-saudara kekasih, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang disampaikan oleh Alkitab. Firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya apa? Firman itu telah menjadi manusia dan datang. Ya. Alkitab menyampaikan itu, mengirim email kepada kita, firman itu telah menjadi manusia, tetapi tidak berhenti di situ. Dia betul-betul datang masuk ke dalam dunia ini. Ya. Dia tidak hanya mengirim pesan, tapi dia datang hadir. Menjadi manusia, sars, egenio, artinya betul-betul menjadi daging, menjadi daging. Dia tidak berada di atas ketinggian, di mana, di surga yang aman di atas, tidak. Ya. Dia tidak mengirim malaikat virtual. Dia tidak mengirim malaikat sebagai utusan virtual, tapi dia turun ke bumi, mengambil rupa manusia, merasakan lapar, merasakan haus, merasakan lelah, merasakan ya kukua apa diduga penenang puang Yesus te, kan biasa ditolak toh, daerah tabela. Saat ini kita tidak pernah mendapat informasi semua naruat tipes te puang Yesus. Yesus tidak pernah diberitakan bahwa dia sakit kan. Tapi kita bisa bayangkan secara manusia, dalam kemanusiaannya ia berjumpa, diceritakan oleh Alkitab, sering ia ditolak. Kalau orang ditolak itu sakitnya di sini Pak. Sebab semua orang butuh pengakuan, penerimaan. Ya. Tidak ada orang mau ditolak, semua orang mau diterima. Dan karena itu memang ketika orang tidak diterima, ditolak, ini batin seluka. Dan bisa kita bayangkan Yesus seperti itu juga, pernah mengalami seperti itu. Nah, firman yang menjadi manusia, apa sih relevansinya dengan tema yang dicanangkan oleh PGI dalam budaya digital? Tadi saya katakan, acap kali kita menganggap yo kok ganna mau lagi moto kita mengirim, kita berjumpa lewat Zoom, lewat apa ya, kehadiran secara digital. Tetapi kehadiran secara nyata ya, kita mengirim stiker peluk, cium, sedih. Hanya itu, bahkan mungkin kita tidak pernah menelpon. Kita memberikan emoji, emoji api malah. Saat rekan kerja berhasil, tapi kita tidak pernah memberi apresiasi langsung. Kita menjadi Kristen yang virtual. Kita saleh di status WhatsApp. Oh, ayat-ayat Alkitab, ya, kita kirim di grup melalui WhatsApp. Kesalehan di media sosial kita nampakkan, tapi di kehidupan nyata kita dingin. Karena itu prinsip ilahi mengajarkan prinsip keberadaan yang nyata. Kalau Yesus saja adalah Allah rela turun level menjadi manusia yang terbatas, apalagi kita, saudara-saudara. Jangan kita puas dengan agama digital. Jangan kita puas dengan kekristenan yang hanya ada di grup doa Zoom. Ya, kalian yang anggota jemaat atau saudara yang sakit, jangan hanya kirim doa lewat WA. Kebisasiai rampoki bani sobarnebon, duduk di sampingnya memberi penguatan. Kebisasiai, kalau ada teman yang depresi, jangan hanya replay story-nya, temui. Beri semangat, dengarkan keluhannya. Ya. Sebab memang harus diakui, ya, mungkin saya keliru, ya, budaya digital kan itu cenderung membuat kita malas menyatakan kehadiran secara fisik. Kasih sejati selalu membutuhkan inkarnasi, kehadiran nyata. Karena itu, mari ibu apa, jadilah orang Kristen yang daging dan darahnya nyata, terasa. Bukan hanya profil picturesnya yang bagus. Menarik di pembacaan kita, nas perenungan kita, di situ dikatakan dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, diam di sini tidak hanya tinggal di hotel berbintang 5, tidak hanya tinggal di hotel Maleo. Tetapi nyata bersama-sama yang mengandung makna apa? Kedekatan. Kedekatan. Kedekatan. Jadi betul-betul nyata.
1: Ya, ada.
0: Karena itu saudara-saudara, pemaknaan dari firman Tuhan ini mengharapkan kita bagaimana kehadiran-kehadiran kita sungguh dirasakan, dinikmati, nyata dalam kehidupan semua orang yang memang membutuhkan kehadiran kita. Yesus ketika diam, ketika hadir, di antara manusia. Ketika dia hadir, dia makan dengan pemungut cukai. Ya, kita tahu pemungut cukai orang yang dibenci oleh masyarakat. Dia menyentuh orang kusta yang dianggap najis. Ia menangis di kuburan Lazarus. Dia marah di bait Allah. Yesus memperlihatkan, menunjukkan emosi dan realita manusia seutuhnya. Yesus tidak melakukan pencitraan, tetapi nyata. Dia autentik. Karena itu saudara-saudara, sabda ilahi kiranya menginspirasi kita untuk membangun budaya digital yang autentik. Berani menjadi asli di ruang digital. Ya kan? Berani menjadi asli di ruang digital, Pak. Ya, begitulah mungkin ya zamannya. Kita posting foto kita, kita ini sudah banyak uban kita, matuan bikin banyak kerutan, tapi apa itu? Aplikasi apa itu yang bikin mudah kita? Kalau anak-anak yang tidak tahu, wih, mudahnya nih papa aku, foto tahun berapa ini papa? Padahal itu, ya. Berani menjadi asli di ruang digital terkadang memang perlu, penting. Asli, maksud saya kalau ada anggota jemaat sakit, jangan cuma turut berduka cita atau turut mendoakan. Tak doakan siaraka. Ya, saya tidak berani katakan turut mendoakan. Sama biasa, aku lupa, aku doakan. Kalau saya WA, turut mendoakan langsung dalam hati saya beri. Semoga keluarga dihiburkan. Ya, jangan sampai cuma turut mendoakan. Padahal kita tidak pernah doakan. Ataukah apa yang kita maksud dengan turut mendoakan? Ya memang saudara-saudara, tidak perlu setiap postingan itu harus sempurna. Tetapi paling tidak, ya, kita berani menampilkan keaslian di ruang digital. Termasuk keaslian menyatakan yang benar-benar. Menyatakan yang faktual, bukan menyatakan apa kata orang. Menyatakan yang sebenarnya terjadi. Dan terlebih kita gunakan bahwa kita ini untuk saling menopang. Pak biasa khususi untuk manusia wile. Kita bangga kalau kita bisa pamer di HP kita. Kita makan di restoran yang wow, mewah sekali. Kita kenyang, kita pulang dengan tawa, dengan senyum. Nah saat di Banuanta, 2 hari yang lalu mau pinjam uang beli beras tak tabin. Kita posting bagaimana nikmatnya makanan. Ya, kita bangga dengan memiliki ini dan itu. Ya, apa sih perlunya? Apa sih gunanya itu? Menurut kalau kita berpikir, apa sih manfaatnya untuk kita? Ataukah memang kita suka mencari pengakuan? Ya, oke. Kalau pengakuan yang Anda ingin cari, ya. Atau kita menolong orang, kita posting. Ya. Ya itu ya mungkin ya saya agak terlalu keliru ya, tapi apakah memang perbuatan baik kita harus diketahui semua orang? Atau karena memang kita orang yang suka cari validasi atau karena itu saudara-saudara yang kekasih, Bagian terakhir dari pernyataan firman Tuhan ayat 14 sangat indah. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran tanpa kasih karunia itu tidak ada artinya. Apa itu kebenaran tanpa kasih karunia? Kita melihat, semoga orang Kristen tidak ada seperti itu, terlebih kita di sini. Banyak akun-akun yang sifatnya menghujat. Banyak akun-akun yang mengoreksi orang lain dengan nada sombong, dengan nada angkuh, dengan nada keras, karena mungkin merasa paling benar. Banyak akun-akun yang mematikan semangat orang lain. Karena itu saudara-saudara, mari bagaimana kita menikmati kehidupan di era digital ini dalam semangat kasih karunia. Sebab kebenaran tanpa kasih karunia itu nol. Bagaimana Yesus memang tidak kompromi dengan dosa. Dia mengajarkan standar moral yang tinggi, tetapi dia juga penuh dengan kasih karunia. Dia menerima orang berdosa, dia mengampuni, dia memberi kesempatan kedua. Dan bagaimana budaya digital menginspirasi kita. Karena itu jadilah konten kreator atau pengguna media sosial yang membawa filter ilahi. Mungkin ketika ada menyampaikan opini atau sebuah kebenaran, lakukan itu dengan kelemah lembutan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kalau saya posting ini orang tidak sakit hati? Apakah kalau saya posting ini membangun orang, memberi spirit orang? Atau jangan-jangan kalau saya posting ini menghancurkan? Karena itu gunakan teknologi untuk menyebarkan kebenaran yang membebaskan, bukan hoax yang memecah belah. Kita verifikasi dulu sebelum di-share. Jangan deno apa, langsung diteruskan. Ada orang suka sekali mak teruskan. Tapi tidak tahu apa tujuannya. Apa keuntungan yang dia dapat? Karena itu saudara-saudara, mari kita memanfaatkan digital, handphone kita, gawai kita ini, supaya kehidupan kita itu sungguh-sungguh menjadi berkat. Ingat, nilai Anda bisa dilihat, bisa diketahui orang melalui cara kita juga menggunakan handphone kita. Karena itu hati-hati dengan jari kita. Amin.

Mari saudara-saudara kita menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Dan karena itu kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dibawa dari Bapa dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa sepat, tapi sebelumnya kita mendengar ada sebuah pujian. Ada pujian ya. Oh. Samar-samar tadi saya dengar ada pujian.

Tuhan dimuliakan. Untuk pujian yang sudah diangkat kepadanya, kita satu dalam doa sempat. Minta maaf. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan Engkau berikan kami di hari Minggu ini dalam ibadah kami untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami diajar untuk memanfaatkan teknologi dalam perawatan dan peradaban dunia ini di era digital untuk menjadi berkat. Bukan kami dari memanfaatkan teknologi dari hal-hal yang tidak benar. Roh yang kudus menuntun kami untuk mensyukuri peradaban dunia ini melalui kemajuan teknologinya dengan memanfaatkannya dengan baik. Tuhan di surga, saat ini kami akan pulang membawa firman-Mu. Engkau Tuhan yang mampukan kami menghidupi firman-Mu. Ibadah kami akan berakhir saat ini, tetapi kami baru akan memulai ibadah di luar sana. Mampukan kami beribadah dengan baik, dengan benar di setiap kehadiran kami pun dalam memanfaatkan teknologi digital, biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati kami semua dalam perjalanan juang kami. Berkati jemaat-Mu menjalani hari-hari hidupnya. Berkati Jordi Christian Daud, Noni Tikara, Ibu Maria John Sarre, Silas Rustam, keluarga Daud Sesa, keluarga Peter Beteng, keluarga Risman Manuho, keluarga Ibu Diga Sama dalam perjalanan juang dan hari-hari hidup mereka. Mereka saudara-saudara kami, orang tua kami yang sungguh dimampukan mensyukuri berkat-berkat Tuhan sehingga juga senantiasa mengambil bagian dalam pelayanan melalui tumpangan dukungan terhadap program-program majelis yang dinyatakan di tengah-tengah jemaat. Kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan keluarga Reskian Tolebang dan Bolvia Pakiding atas kelahiran putra pertama mereka di tengah-tengah rumpun keluarga. Topang baby yang baru lahir ini, dambaan kami, baby ini bisa sehat, bertumbuh dengan baik. Ibu yang boleh melahirkan, Tuhan beri pemulihan yang paripurna. Juga sukacita jemaat-Mu yang menikmati pertambahan umur dari-Mu Tuhan, yang berulang tahun sejak 14 September sampai 20 September. Esmeralda M. Pagala, Saudari Agne, Arianto Batara, Adriani R., Femis Palamba, Mats Sendenov, Ivela Klarinin Tonapa, Sifra Victoria Paimbonan, Ulfa Afriana Tape, Krida, Selina Grada, Indranite, Amran Estiring, Simpson Lumbaah, Rosmini, Rafael Bijak, Markus Sampai,
sampai Daniel menurun. Klanta Kresia P, Fendi Bauma, Yurika Kristina Deroy, Benita Kristin Bell, Sumar Lan Lebang, Siti Arung Padang, Jevon Arvelo Soga. Kegembiraan dan sukacita atas pertambahan umur tentunya mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi mereka, tetapi juga kami merasakan kegembiraan itu dan kami berdoa Tuhan topang kiranya mereka tidak hanya umur bertambah tetapi semakin menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan, menjadi berkat di setiap kehadiran mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, bagi yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, sakit di sini di Mamuju, maupun yang sakit dan dirawat di Makassar. Kuatkan Ibu Ferni Hardison, Bapak Yohanes Akka, Bapak Jeffrey Toan, Ibu Sri Daud, Bapak Kadang Pakita, untuk menghadapi menjalani sakit. Kuatkan orang-orang tua kami yang karena usia tua ruang geraknya terbatasi, lebih banyak tinggal di rumah, dan bahkan karena usia tua mereka rawan mengidap sakit penyakit. Ibu Damaris Hasan, Ibu Marta Tarukulinggi, Nenek Gibran, Opa Kia, Bapak Daniel Tang Mati, Bapak Benjamin, Bapak Matius Kala Lembang, Bapak Alfis Munda, Ibu Linda Palilu. Tuhan, tak intinya kami mendoakan setiap jemaat-Mu yang gumul, yang berada dalam gumul sakit. Biar Tuhan mereka tetap sabar dan kuat. Bukan sakit penyakit yang memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami tetap percaya apapun kondisi kesehatan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Erison Rapa, Bapak Anya. Kami mendengar berita orang tua kekasih telah Tuhan panggil. Ayah kekasih di Batu Papan, di Makale, Tanah Toraja. Engkau pisahkan dengan anak-anak rumpun keluarga melalui kematian. Tuhan, kematian perkara yang sungguh memilukan, menyakitkan. Kami turut merasakan apa arti ditinggal pergi oleh orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kami anak-anak. Karena itu Tuhan, hiburkan papaannya, rumpun keluarga untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Biar Tuhan mereka disemangati dengan iman bahwa kematian setiap orang percaya sesungguhnya perpisahan sementara adanya. Hanya pindah tempat, kami akan diperjumpakan oleh Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami percayakan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kehidupan orang-orang tua kami yang bersama dengan kami, orang-orang yang kami kasihi yang bersama dengan kami, maupun yang tidak bersama dengan kami, yang berada jauh di kampung halaman, di mana-mana mereka berada. Anak-anak kami dalam juang, dalam pendidikan, dalam rumah tangganya. Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa Tuhan, sebab sesungguhnya Engkaulah tempat kami menggantungkan kehidupan kami dan hanya berharap mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak punya daya kekuatan apapun untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan kami. Jauhkan kami dari sikap sombong diri, jauhkan kami dari mengandalkan diri, tetapi biar kami mau senantiasa mengadu kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kami dalam curhat kami di doa-doa kami. Engkau tahu harapan-harapan kami semuanya, kami percayakan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dengarkan kami yang berseru bermohon. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jalan kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sedia. Dan ampunlah kami akan dosa kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat, karena Engkau punya kerjaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita diingatkan dari firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pujian apalah arti ibadahmu mengiringi persembahan kita.

Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, penyertaan, dan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Saat ini kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan sebagai wujud syukur dan kasih kami kepada-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami dan kuduskanlah bagi nama-Mu. Ini doa syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat untuk jemaat, warta jemaat untuk sepekan yang akan kita lalui bersama-sama. Yang pertama kami ucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat dan secara khusus Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Bila rindu mendapatkan pelayanan, silakan melapor di kantor gereja setiap hari kerja atau dapat menghubungi majelis gereja. Kemudian hal yang kedua, poin yang kedua yang mendapat penekanan, yaitu untuk pelayanan ibadah dalam sepekan, baik itu ibadah rumah tangga pun ibadah OIG. Jadi mohon Bapak Ibu jemaat memperhatikan warta yang di-share lewat WA Group. Untuk hari Senin hanya satu ibadah yang terlaksana, yaitu di Bapak Darius Popang. Kemudian untuk hari Kamis, seyogyanya hari Kamis, itu hari Senin itu di Dapel 1 dan Dapel 4 itu tidak terlaksana, tapi akan diisi oleh keluarga Bapak Silas Rustam dengan keluarga Bapak Nestor Tasik, dan akan dilaksanakan di Kompleks Transmigrasi atau Jalan Juanda di Dapel 1. Jadi untuk ibadah hari Kamis ada terlaksana di Dapel 1 dan Dapel 4 dan akan dilaksanakan di Kompleks Transmigrasi. Kemudian untuk hal yang lainnya, untuk ibadah lainnya masih seperti dalam warta jemaat,

0: Kemudian Agustinus akan dilaksanakan di Jalan Pongtigu. Jadi ada 4 ibu yang akan bergabung di Dapel 2. Mohon perhatian bagi ibu-ibu PWGT. Ya, itu mungkin untuk ibadah dalam sepekan yang mengalami perubahan. Untuk hari ini, peserta ibadah kita hari ini, perempuan berjumlah 93 dan laki-laki berjumlah 71. Demikian warta jemaat kita. Terima kasih buat Bapak Pendeta, ya Majelis Gereja, Song Leader, ya Kantoria yang boleh mengambil bahagian pada siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan. Shalom, selamat hari Minggu.
1: Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Allah yang mengutus sang sabda ke dunia menyertai dan menuntun hidup kita agar senantiasa diperbarui. Karena itu marilah kita sebagai umat yang telah diperbarui pergi untuk menggunakan setiap anugerah termasuk teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Pergilah untuk membangun percakapan yang menghidupkan dan bukan melukai. Pergi untuk menjadi gereja yang inklusif, yang membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Bawalah kasih Kristus, beritakan firman-Nya yang menghidupkan.
2: Nyanyikan lagi bagiku sebagai pujian pengutusan kita.

Saudara-saudara, marilah kita melangkah bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan sabda Allah yang menginspirasi dan menyertai. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Halo Sobat Rupiah, yuk ramaikan Bandar Preneur Fair 2026. Dengan tema Malak Bibir Karya Tumbuh Terhubung Berdaya, yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temanmu, dan sampai jumpa di Mandar Preneur Fair 2026. Ingat ya, tanggal 24 hingga 26 September 2026, pendengar, di Atrium Mall Matos Mamuju. Jadi tunggu apa lagi? Ini 4 hari lagi, pendengar.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya, pendengar Pro 1 Mamuju di siang hari ini sampai di sini dulu saya menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026 dari pukul 5 dini hari tadi hingga saat ini, dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya Harandi dalam berbagai program. Nah, pendengar dah, untuk itu jangan lewatkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi

0: nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju.
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
7: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan baik pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Dinamika Olahraga disiarkan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Ini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance dan 2 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain-pemain sangat baik dan sampai akhir tidak berfokus. Kemudian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat bekerja keras dan bagus. Jadi, coach ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan
2: kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan

0: Di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
2: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola

0: lepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
1: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
0: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
2: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
0: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri askar bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

pendengar dan Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandar Premier Fair 2026 dengan tema Melabi Berkarya, Tumbuh Terhubung Berdaya, yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda ikuti, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana Warstra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-teman Anda, dan sampai jumpa di Mandar Premier Fair 2026. Ingat, tanggal 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda siang ini? Selamat datang dan jumpa kembali di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini, ruang di mana beragam warna musik daerah Indonesia hadir menemani waktu siang Anda. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, setiap daerah punya cerita, punya budaya, dan tentu saja punya lagu yang begitu khas dan istimewa. Nah, selama 1,5 jam ke depan, mulai pukul 12.30 hingga jam 2 siang nanti, kita akan menjelajah Nusantara lewat lantunan lagu-lagu daerah pilihan. Ada irama yang mungkin sudah akrab di telinga, ada pula lagu daerah yang mungkin baru pertama kali ya pendengar dengarkan di sini, hanya di Dendang Nusantara RRI Mamuju. Untuk siang hari ini saya Randy menemani Anda. Silakan yang mau gabung di sini di Dendang Nusantara, boleh langsung Anda deringkan telepon kami di 0822 9609 0996, juga boleh lewat nomor telepon kami yang lain di 0426 2322443. Untuk yang juga mau kirim pesan lewat WhatsApp, boleh kita terima nanti ya. Silakan dibaca, nanti kita bacakan pesan yang mau mengirimkan pesan Anda di WhatsApp.

0: lah untuk mengefisienkan waktu kita di jumpa Dendang Nusantara kali ini. Langsung saja saya mau sambut untuk yang pertama ini gabung di acara kita siang ini. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Selamat siang Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari mana Polman kah?
1: Iya, dari Campalagian, Bu.
0: Campalagian, Bang Bobi di sana.
1: Iya.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat. Polman ini terik juga matahari kah?
1: Iya, sangat terik.
0: Sangat.
1: Iya, ada terasa sampai berkeringat ini.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oh, baiklah, tidak masalah itu keringat-keringat sehat lah ya, semoga.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Lagu apa kita bisa kasih di Dendang Nusantara?
1: Saya mau dengar lagu dari daerah Madura.
0: Mm-hmm.
1: Tangisan Ape.
0: Tangisan Ape judulnya?
1: Nggak tahu penyanyinya siapa itu.
0: Oh, baik, nanti dicoba kita cari dulu ya. Teruskan okay. Saja mau menyapa siapa? Terus.
1: Menyapa buat KMS, ada Purnama Sari, ada Mananda, Bang Gunif, Pak Salman, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Aco Herudin, Pangeran Kodok, ada Rizky Amalia, ada Sidan, ada Sriani Alia, ada Ibu Mida, Ani Koteng, Pak Paulang, ada siapa lagi, ada Gibran, Dina, Oni, Rendi juga, ada Alif Ardino, Mawasar, Ani Irwan, Padile Dayanti, dan semuanya tanpa terkecuali, Bun Rendi.
0: Ya, baik.
1: Oke,
0: tadi lagunya judulnya apa ya? Belum.
1: Tangis Ape.
0: Apa?
1: Tangis Ape.
0: Tangis Ape.
1: Iya.
0: Oh, ini belum ketemu lagunya.
1: Ketemu.
0: Iya.
1: Ya, silakan saja lagi Madura.
0: Oh, begitu. Kalau lagu cover mungkin sulit untuk kita ketemu ya. Lagu originalnya mungkin juga sudah tidak ada, mungkin gitu dirilis. Nanti kita coba ya,
1: ya.
0: Carikan, Bang Bobi, ya. Terima kasih.
1: Ya, carikan saja dari Madura ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Oke, makasih Bun Rendi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Bobi di Campalagian, Polman. Saya terima untuk yang berikutnya lagi. Kita ke seberang ya, atau kita terima yang ada di WhatsApp. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, asik sekali. Sudah hafal kayaknya ini, Pak Salman.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah sangat hafal Dendang Nusantara. Kabar sehat?
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi kedengarannya kenapa kayak tidak begitu fit?
2: Sehat dong.
0: Oh, begitu. Syukurlah.
2: Sehat, semangat.
0: Oh, semangat juga. Walaupun sudah siang begini masih semangat yang sama.
2: Iya, semangat yang sama.
0: Oh, sudah makan siang, Pak Salman?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah. Bagi dong, bagi.
2: Bagaimana caranya ya?
0: Bagaimana caranya ya?
2: Nanti di kurir bagus ini.
0: Iya. Disimpan-simpan saja dulu.
2: Iya, kapan anak orang ada di kurir. Itu jarang kalau lewat, mendingan cuma lewat ke Makassar.
0: Siapa tahu ada apa waktu kan? Saya bisa ke teman-teman yang ada di Polman kan. Enak.
2: Iya, kapan ada waktunya.
0: Iya ya.
2: Tidak, persoalannya kalau Randy juga ke Makassar itu biasa itu naik pesawat, bagaimana cara?
0: Tidak naik pesawat Pak Salman, saya naik ini biasanya, apa namanya, mobil rental.
2: Jadi kalau begitu keliru itu, kalau tidak ditelepon, kalau mau lewat di Polman.
0: Iya ya, betul juga.
2: Lewat sih, bukan disengaja, lewat singgah sebentar.
0: Bisa sih, nggak bisa nanti, diusahakan. Baiklah.
2: Kebetulan kan nggak jauh di jalanan, nggak jauh dari jalan Pur.
0: Oh, tidak jauh rumahnya Pak Salman.
2: Lumayanlah, tidak terlalu jauh.
0: Oh, nanti bolehlah dicoba ya.
2: Boleh. Jangan dicoba.
0: Iya. Dilaksanakan.
2: dilaksanakan.
0: Iya, iya. Teruskan Pak Salman, kita mau kasih lagu apa?
2: Saya minta lagu Ambon, Ambon Manise.
0: Judulnya Ambon Manise juga?
2: Ya, Ambon Manise.
0: Yang nyanyi?
2: Saya tidak tahu penyanyinya itu. Siapa? Kalau tidak ada itu anu saja, Balada Pelaut.
0: Balada Pelaut, itu opsinya. Baiklah. Iya.
2: Salam-salam dulu, tadi baru lewat. Nah, Bobby, apa kabar? Dik, mudah-mudahan sehat. Kemudian ada Viko, Fida. Kemudian ada Kandek Janggo. Ada Asriani, Anto, Asri di Luwu. Mana suaranya Asri, tidak pernah kedengaran.
0: Asri, mana Ki Bang Asri?
2: Kemudian ada Pak Kumis, ada Bunda Adi. Kemudian Abrahan, Mubar. Kemudian teman-teman yang di Mamuju, ada Mida, ada Bapak Ulang, ada Ani, ada Pak Rizal, Pak Jamili, Pak Rewin, dan Mas Sapi. Kemudian ada Bu Liah, Bu Nurmah, Bu Dharma, Bu Murni, apa kabar semuanya. Kemudian buat Pangerang Kodok, apa kabar Adinda ini? Suaranya tidak pernah kedengaran.
0: Betul.
2: Teman-teman lagi bertanyakan itu. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat.
0: Amin, amin.
2: Amin. Kemudian buat teman-teman di studio, ya, selamat bertugas.
0: Baik, buat terima kasih.
2: Sehat selalu. Amin. Salam jabat hati untuk semuanya.
0: Amin, terima kasih.
2: Teman yang ada di Surakilo, mat istirahat, sehat juga.
0: Amin.
2: Oke,
0: amin.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galung Lombok Polman ya. Menyapa juga untuk Mbak Tiaras yang hari ini katanya minta lagu Mandar, Nur Intan yang nyanyi, judulnya Damo Pawa Sayang. Baik, ditunggu lagunya, kita hadirkan nanti. Sebelum kita kasih lagu dari Tony Aldiansyah, ini lagu dari daerah Madura ya, yang diminta Mbak Bobby tadi. Radin Manis sudah kita siapkan. Saya terima dulu satu penelpon. Halo, Dendang Nusantara.
3: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari siapa, di mana ini?
3: Ibu Mida Diadi.
0: Oh, Ibu Mida Diadi. Kabar sehat?
3: Ya, alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat.
3: Panas juga.
0: Panas juga.
3: Lagi ya, panasnya hari ini di Rendi.
0: Luar biasa hari ini ya. Iya, kadang juga itu ada tanda-tanda mau hujan. Biasanya sore-sore tapi tidak turun-turun. Pi, belum.
3: Belum. Dilihat keadaannya Bung Randi, tidak ada tanda-tandanya mau hujan.
0: Oh gitu, belum ini, belum saatnya.
3: Iya.
0: Oke deh, yang penting sehat-sehat Umida dan keluarga. Lagu apa yang kita kasih?
3: Lagu ini Minang Berandi.
0: Minang.
3: Maka, iya.
0: Uh-huh.
3: Iya. Dipilihkan maka.
0: Oh, pilihkan. Oke deh.
3: Iya. Ya, kirim salam dulu.
0: Lanjut.
3: Yang baru lewat ada Pak Salma, ada Pak Bobby, ada juga Pak Abraham, Pak KNS, Pak Jore, Maulana Apiko. Ada juga Ruska Malia, Ustaz Ia Pandini, ada juga Gina. Alia, ada juga Inda di Sopeng, ada juga Medi Farma, ada juga Pak Sultan, Pak Yuni, ada juga Erin di Jalan Tamasabi, Asri Luwut Timur, terus ada juga Ibu Dharma.

0: hati kepala dan semuanya Bung Randy tanpa terkecuali.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Bung Randy, lanjut tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang, coy.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Terima kasih masih bersama di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Dan baik pendengar, itu tadi lagu yang sudah kita hadirkan ya, dari Nur Intan, Damo Pauwa Sayang, sudah mengalun untuk tadi Mbak Tiara yang ada di Mamuju. Kita teruskan lagi untuk jumpa kita di siang hari ini. Saya bacakan untuk yang gabung ya di WhatsApp kita, juga ada yang berkirim pesan. Assalamualaikum dari Bu Norma di Babana Budong Budong. Waalaikumsalam. Mau dengar lagu Sigu Lepong ya. Salam untuk semuanya saja yang tugas. Terima kasih. Kemudian yang berikut juga ada yang berkirim pesan lainnya, ada Asriani di Majene, katanya assalamualaikum dan Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Selamat siang. Selamat siang juga ya. Katanya minta lagu dari daerah Sunda, dari Sariska, Fitnah judulnya. Salam untuk semua tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Oke, dan baiklah, terima kasih Asrian yang ada di Majene. Kita sapa yang ada di ujung telepon. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Ada di sini, baik.
1: Ada
0: dari Hendrik.
1: Ada juga lagu Tudur ini.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti apa? Bang Anto di sana.
1: Iya, sembar aku ben.
0: Oh, oke deh. Mau lagu Duri juga?
1: Iya.
0: Oh, siapa yang nyanyi, apa judulnya?
1: Sabar aku ben.
0: Sabar aku ben.
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyi kah?
1: Iya. Ada tuh perempuan, ada tuh Ansar S.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke, nanti coba dicari Bang Anto ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya, kirim salam untuknya sih, dan di Polman ada Oni Dina, Rendi, Papawati, Mamawati, ada Isdalia, ada ya Melia, ada juga Iko Mulana Pogi, ada Asrilu Timur, ada Pak Sukur di Kutai, ada juga Mamananda, Pak Salman, Damida, Pak Paulan, ada Pak Mahir, Pak Corudin, Ani Puteng, ada juga Erwin, dan sama-samanya tanpa dikecualikan.
0: Baik ya.
1: Iya, buat Bu Rendina, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anto di Endrekang Duri ya, sudah gabung siang hari ini. Mau lagu dari daerah Endrekang, daerahnya sendiri nih, dia minta lagunya. Tidak masalah ya. Kita ke yang lainnya. Halo, Dendang Nusantara.
2: Halo, Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di studio.
0: Oke deh, terima kasih. Dari Campalegian juga ini kayaknya ya.
2: Betul sekali Mbak. Gimana kabarnya ini?
0: Sini kabarnya baik.
2: Oh iya, ketemu lagi ya.
0: Di sana gimana Bang Kemes?
2: Ya alhamdulillah masih kabar panas ini.
0: Kabar panas. Yang penting sehat-sehat terus.
2: Iya.
0: Sehat. Apalagi kalau rajin olahraga.
2: Iya.
0: Banyak dimakan yang sehat-sehat.
2: Ya, nah. Kalau saya itu rajin olahraga kalau pagi.
0: Oh begitu.
2: Siap-siap selesai salat subuh ya langsung jalan-jalan.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Apalagi olahraga tak biasanya?
2: Ya menghirup udara di pagi hari. Ya.
0: Iya. Pantai. Apalagi olahraga tak biasa?
2: Ya kalau olahraga biasa ya biasa anu penamanya ya bola.
0: Main bola.
2: Ya. Ya.
0: Oh mantap itu ya. Oke deh baik, teruskan lagu apa?
2: Pilihkan saya lagunya, Bunden Di.
0: Daerah mana? Saya pilihkan.
2: Daerah Minang ya.
0: Minang.
2: Ya.
0: Oke deh baik, tunggu ki nanti.
2: Ya, lagu ini yang sudah lewat tadi ada Pak Salman. Iya, nggak lupa lagi temannya ini Pak Kainis, Pak Salman. Iya, walaupun sudah tapi tetap saya sapa ini Pak Salman. Ya, apa boleh karena dilupa ya, begitulah. Kalau dilupa enggak bisa diapa, dipungkiri kalau dilupa ya. Ada Bobby, ada Sadi, Ibu bisa gak? Ibu Mida ya?
0: Ibu Mida di Boteng, nah, adik-adik.
2: Ada Yani, ada Ibu Murni, di Pulau Karempuan, Ibu Dharma, Pak Mahir, Amar, Aco Herudin, Pak Jamili, Pak Syukur, ada juga Pak Rahim di Kartanegara. Kemudian siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
2: Sidan, Maulana, untuk semuanya Budi.
0: Iya.
2: Ya, dengarnya RRI Imam itu tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Dengan ucapan ya, selamat berpanas-panas. Yang penting tidak panas hati.
0: Iya.
2: Ya, ya. Kalau panas ya dingin saja.
0: Iya, betul.
2: Iya, begitu.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang KMS di Campalagian Polman ya. Ada lagu yang kita pilihkan nanti ya, lagu Minang, sama juga dengan tadi Ibu Mida di Adi-Adi juga pilih lagu Minang, katanya dipilihkan saja. Jadi kita hadirkan nanti lagu dari Ria Amelia, Hujanlah Turun Pulau. Saya tidak tahu artinya ya, tapi kayaknya di sini berharap hujan segera turun juga dari judulnya gitu ya. Baiklah, terus kita ke yang menerimakan telepon di WhatsApp. Halo, Dendang Nusantara.
3: Terus halo,
4: yang menerimakan telepon di
0: WhatsApp. Dikecilkan dulu radio monitor tak?
3: Nusantara.
5: Dendang Nusantara, semua lagu ada di studio.
0: Semua lagu daerah ada di sini.
5: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Nah, iya itu.
5: Baru kamu acara ini benar
0: yeah, di. Baik, tidak masalah.
5: Iya.
0: Dari Polman ini?
5: Iya, masih di Polman, Kak.
0: Tanti Pelipur Lara.
5: Iya, alias terus
0: dia. Iya, baiklah. Terima kasih sudah hadir siang ini.
5: Apa namanya? Masih bisa karintis lagu Bundaran?
0: Iya, kayaknya masih bisa, Ji.
5: Abu Mandar bisa kah?
0: Boleh, boleh. Satu lagi Mandar ini saya kasih.
5: Iya, nah. Uh-uh. Lagunya dia apa namanya? Name Puluin Nama, Pak Jerya Eko.
0: Name
5: Puluin Nama.
0: Puluin Nama.
5: Pak Jerya Eko.
0: Iya, baiklah. Disiapkan.
5: Saya kirim salam ya.
0: Iya.
5: Buat ada di Majene dulu ya. Ada Atriani, gimana kabar? Di Mamuju ada Bu Dharma, Pak Mahir, Bu Lia, si Patuo, Tonden di Sidrap, Asri di Lowo, Anto di Andre Kanduri, di Tambung ada Mama Nanda, ada Bunda Adi, di Bala ada Dalam Pandemi, Bang Kumis, di Polewali ada Maulana, Brang, siapa lagi, di Kanusung ada Kak Abraham, Albar, Nek Saki, di Campalagian ada Bobby, ada Bang juga ya, di Galuntulu, mungkin ada di Madiaya sekarang, Sultan, gimana kabar Sultan, sudah berlayar Kak, siapa lagi, Pak Salman, gimana kabar Pak? Kak Tiara di sudut kota. Kamu di Boteng. Siapa lagi? Semuanya mau tempat terkecuali Bun Randi.
0: Iya, baik, terima kasih.
5: Mau lagi tugas, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan Hujanlah Turun Pulau, Ria Amelia dari Minang.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Halo pendengar RRI dan juga Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh Terhubung Berdaya yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matoya Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-teman Anda, dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat tanggalnya 24 sampai 26 September 2026 di Atrium Mall Matos, Mamuju.

0: Terima kasih masih bersama di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Itu lagu dari daerah Endrekang ya, Sulawesi Selatan. Ini tadi yang minta ada Bang Anto di sana, di Duri. Ya pendengar, kalau kita bicara soal Endrekang, ini satu daerah yang cukup unik dan juga ada beberapa yang mungkin baru pertama Anda dengar atau pertama Anda ketahui tentang Endrekang. Saya kasih dulu ya. Yang pertama ada Gunung Nona di sana, salah satu ikon kota Endrekang yang terkenal ya. Bentuknya yang khas jadi daya tarik wisata dan sering disebut sebagai salah satu panorama unik di jalur menuju Endrekang. Kemudian ada kawasan pegunungan dengan panorama alam yang sangat khas, namanya Bamba Puang. Nah, di sini pengunjung bisa menikmati pemandangan lembah dan perbukitan Endrekang. Salah satu kuliner yang identik di Endrekang itu dangke. Nah, dangke ini merupakan olahan susu kerbau atau sapi yang dibuat dengan bahan alami, kemudian dipadatkan hingga menyerupai keju. Ada juga bawang merah Endrekang. Jadi memang Endrekang ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi bawang merah di Sulsel ya. Komoditas ini menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat tertentu di sana. Ada juga yang kita mungkin sering dengar ya, Mas Endrempulu. Jadi ini punya identitas budaya Mas Endrempulu yang secara historis berkaitan dengan masyarakat dan wilayah budaya Endrekang. Kekayaan bahasa, adat, dan tradisinya menjadi bagian penting dari identitas daerah. Kemudian juga di Endrekang itu punya bahasa daerah yang beragam. Beberapa bahasa dialek lokal yang digunakan masyarakat juga mencerminkan keragaman budaya. Kopi Endrekang juga cukup terkenal. Kemudian topografi yang ekstrim dan indah di sana. Kalau kata Bang Anto, di wilayahnya itu tidak perlu pakai AC, justru harus pakai penghangat karena tempatnya memang dataran tinggi dan cukup dingin gitu ya. Luar biasa. Saya belum pernah nih ke Endrekang. Kalau saya kesana pasti yang saya cari itu pendengar RRI, Bang Anto salah satunya. Baik, terima kasih ya masih bersama kami di Dendang Nusantara siang hari ini. Kita terima lagi untuk yang gabung di line telepon kita. Halo, Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Dari siapa, di mana Ki?
1: Bapak Ulang di Adi-Adi.
0: Bapak Ulang di Adi-Adi. Kecil sekali suaranya Bapak Ulang.
1: Kecil?
0: Iya. Yeah. Belum makan kah?
1: Sudah.
0: Oh sudah. Iya. Saya kira loyoy.
1: Anda sih.
0: Anda.
1: Baru bangun ini.
0: Oh begitu. Baiklah.
1: Selamat asar, baru keluar lagi olahraga.
0: Oh begitu. Makasih siang hari ini sudah mampir ke Dendang Nusantara. Mau lagu apa Bapak Ulan?
1: Bisa lagu Mamu juga.
0: Bisa.
1: Ya dipilihkan saja. Saya juga kurang tahu mana judulnya.
0: Pilihkan lagu Mamuju ya.
1: Iya.
0: Baik. Lanjut menyapa siapa?
1: Ada Bang Anto di Endrekang. Ada Asri, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Pak Mahir, Pak Herudin, Bapak Rizal, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih, baik.
1: Untuk Bun Randi, lagi juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ulan di mana di Adi-Adi ya. Saya terima kembali untuk yang berikutnya, masih yang gabung di line telepon kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari Jalan Tamasapi.
2: Ya betul sekali.
0: Betul sekali. Kasih hadiah apa ini kalau betul?
2: Ya nanti jalan-jalan di rumah ya.
0: Ada yang potong di situ.
2: Iya, cuma yang kampung saja.
0: Oh, yang kampung. Boleh, mantap itu.
2: Iya, yang kampung saja.
0: Sehat?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Bang Erwin?
2: Iya, iya.
0: Oke, syukurlah kalau sehat. Baiklah, makasih sudah hadir ke Dendang Nusantara. Lagu apa yang kita mau hadirkan?
2: Cuma ikutan tadi di lagunya Pak Paula.
0: Ikutan ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Insyaallah. Iya.
0: Teruskan Ki.
2: Iya, yang pada lewat tadi ada Pak Paula di Adi Haji, terus ada juga Mida, ada Cok Herudin, terus ada juga Pak Mahir di Tapalan, ada Nik di Boteng, terus ada juga Astriani di Majenek bersama Alia, ada Lesardino, Fadila, ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama Abang Sidan, ada Pak Sultan di Galuh Tulu sana, ada Maulana, ada Antuk di NTK Duri bersama Astri di Timur, ada Julia, ada Amar, ada Darmawati di Pulkar, ada Ibu Murni di Kelima Muju. Ya pokoknya semua-semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Iya, baik.
2: Buah Karandi semakin menjalankan.
0: Makasih.
2: Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama
0: Amin.
2: Dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Erwin di Jalan Tamasapi. Ikutan di lagu berikutnya ya. Bukan, di lagu Mamuju nanti yang kita hadirkan. Saya terima satu lagi sebelum kita ke lagunya. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Oh, selamat siang balik. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari Balanipa.
1: Bangkumis lah. Iya.
0: Okay. Bangkumis di sana. Kabar? Sehat, Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di manakah?
1: Lagi di hati,
0: di hati
1: orang. Tapi sekarang saya sementara di Balanipa ini.
0: Oh, hati sebelah mana ini?
1: Hati sebelah kiri lah,
0: oh,
1: sebelah
0: kiri.
1: Kanan, di Devangka. Gak tahu lah gimana.
0: Iya. Baik. Makasih ya, Bang Gomis sudah mampir ke sini siang ini.
1: Ikutan saja deh.
0: Siap. Lanjut, Ki.
1: Jadi semuanya tanpa ada kecuali.
0: Menyapa semuanya.
1: Lanjut tugas bercanda lagi lah, saudara.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, saat ini kita sudah di akhir jumpa kita di Dendang Nusantara untuk hari ini, hari Minggu ya. Di hari ke-20 di bulan September tahun 2026, dan harusnya saat ini kita akhiri jumpa kita karena tidak bisa lama-lama, ada durasi yang membatasi kita. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung ya, yang belum sempat semoga di lain waktu, dan yang penting sehat-sehat semuanya biar bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Minggu 20 September 2026. Bersama saya Randy. Kita masuk informasi yang pertama. Pendengar Pemprov Sulbar raih terbaik 2 program 3 juta rumah hadiah 250 unit rumah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemprov Sulbar meraih penghargaan terbaik 2 pada kategori implementasi program 3 juta rumah dalam ajang apresiasi Pemda berprestasi 2026 batch 2 regional Sulawesi. Atas capaian ini, Pemprov Sulbar mendapatkan hadiah berupa 250 unit rumah yang jika dirupiahkan senilai kurang lebih 5 miliar rupiah. Penghargaan diserahkan dalam acara apresiasi Pemda berprestasi yang digelar di Regional Sulawesi pada Jumat lalu yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Prestasi ini menjadi pembuktian komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat sejalan dengan program prioritas Presiden. Pemprov Sulbar dinilai berhasil dalam mendorong implementasi program perumahan nasional di daerah. Pada kategori yang sama, Pemprov Sulawesi Selatan juga meraih terbaik pertama, sementara Sulbar di posisi terbaik 2. Untuk tingkat kabupaten, penghargaan diraih Kabupaten Morowali, Sopeng, dan Donggala. Sementara di tingkat kota diraih Makassar, Manado, dan Bitung. Kepala daerah yang hadir menerima langsung penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah. Dalam rangka HUT ke-81 TNI Korem 142 Tatak layani 1.400 warga memeriksa kesehatan gratis. Pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI tahun 2026, Korem 142 Tatak menggelar bakti kesehatan gratis yang berhasil melayani 1.400 warga di Kabupaten Mamuju. Puncak kegiatan dipusatkan di halaman Makodim 1418 Mamuju pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mendekatkan akses layanan medis secara langsung dan gratis. Beragam layanan diberikan mulai dari pemeriksaan kesehatan dasar seperti tekanan darah, kolesterol, asam urat, dan gula darah hingga pengobatan umum, pemeriksaan gigi, khitanan massal, donor darah, dan pelatihan bantuan hidup dasar. Bakti kesehatan ini digelar secara bertahap sejak awal September, diawali dengan pelatihan bagi 500 siswa SMA pada 2 September, kemudian dilanjutkan CKG atau cek kesehatan gratis untuk 316 orang, serta pemeriksaan gigi untuk 30 orang. Pada puncak acara hari ini 20 September tercatat ada 372 orang mengikuti donor darah, 228 orang mendapatkan pengobatan umum, dan 12 anak mengikuti khitanan massal. Kelancaran kegiatan didukung puluhan tenaga kesehatan gabungan yang terdiri dari 20 personil dinas kesehatan, 60 dari rumah sakit, 12 petugas PMI, 20 relawan Stikes Mamuju, dan 2 petugas Puskesmas Simboro, serta dukungan dari 3 matra TNI, yakni 6 personil Puskesat Angkatan Darat, 9 personil Pusekal Angkatan Laut, dan 5 personil Puskesau dari Angkatan Udara. Sebanyak 26 sekolah ikuti Lomba Gerak Jalan Hari Jadi Sulbar ke-22 tahun. Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 tahun Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar menggelar Lomba Gerak Jalan Pelajar SMA SMK Sederajat yang dilaksanakan di Tribun Lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Sabtu 19 September kemarin. Lomba Gerak Jalan tersebut diikuti 26 peserta yang terdiri dari 11 SMA, 13 SMK, 1 Madrasah Aliyah, dan 1 Sekolah Rakyat. Sekda Sulbar Junda Maulana yang membuka lomba tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Sulbar sekaligus melibatkan pelajar dalam rangkaian kegiatan pemerintah provinsi. Menurut Junda Maulana, kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk belajar bekerja sama. Dalam lomba tersebut, kekompakan terlihat dari sejumlah aspek, mulai dari keseragaman,
kerapian barisan hingga kepemimpinan komandan pasukan. Junda Maulana menilai kegiatan gerak jalan ternyata memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Untuk tahun berikutnya, Junda akan membuka kemungkinan lomba gerak jalan dibuat lebih besar dengan melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Ia mengatakan peserta nantinya dapat berasal dari tingkat SMA sederajat, SMP sederajat hingga SD dengan masing-masing kabupaten menyeleksi peserta terbaik untuk mengikuti final di tingkat provinsi.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Randy, selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan

0: ada Tarogau. Satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, Taro Ada Taro Gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
1: Pendengar dan Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandar Premier Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya Tumbuh Terhubung Berdaya yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda ikuti, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendorong UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-teman Anda, dan sampai jumpa di Mandar Premier Fair 2026. Ingat, tanggal 24 sampai 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Pro Dandut. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat RRI dimanapun Anda berada. Kabar Anda siang ini gimana? Semoga tetap sehat ya. Buat Anda yang saat ini sedang santai di rumah atau mungkin sedang beraktivitas, berkendara atau mungkin sedang ngumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih di hari Minggu 20 September 2026, kita kembali ajak Anda untuk gabung ke sini ke Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai jam 4 sore nanti. Saya Randi menemani Anda dengan musik yang tidak pernah hilang tempat di hati. Ya, dangdut ya, pendengar memang selalu punya ruang sendiri untuk hadir menemani kita di setiap suasana. Kalau Anda mungkin punya lagu favorit yang ingin Anda dengarkan sore hari ini, mau dikirimkan kepada seseorang, boleh gabung di sini sama kita di Pro Dangdut ya. Anda boleh gabung kembali dengan kita dengan kirim pesan atau telepon di WhatsApp kita 0822-9609-9996, juga di 0426-2322-443. Jumpa kita sore ini sudah dibuka dengan manis dari Rani Auli Zagulali yang tentu menemani di sore Anda. Untuk yang mau gabung langsung kita buka sekarang ruang telepon. Yang mendengarkan telepon boleh ya, ataupun juga kirim pesan boleh juga di WhatsApp, nanti kita akan bacakan. Oke deh, saya tidak mau lama-lama lagi, langsung kita sapa yang pertama yang gabung lewat telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mantap sekali. Jadi yang pertama lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Bobby. Nah, itu artinya Bang Bobby ini stay di situ terus. Dipantau terus.
1: Iya.
0: Begitu kadang mulai.
1: Kadang bisa gabung, kadang juga tidak bisa.
0: Oh gitu. Ya. Tapi ini di Dendang Nusantara ya, tadi yang pertama, Pro Dangdut juga yang pertama.
1: Ya,
0: luar biasa. Baik, baik. Kita siapkan lagu apakah?
1: Alaikum Syekh Mahmud.
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Irma Erviana.
0: Siapa?
1: Irma
0: Erviana.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Kita siapkan.
1: Menyapa buat Reski Amalia, kemudian Sidan, Pak Salman, Bang Tumis, Adriani, Alia, Kainet, ada Sidan, Acuhairudin, Pangeran Kodok, Ibu Mida, Ani Boteng, Papa Ulang, Pak Mahir, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Murni, Darmawati, Mbak Tiara, dan semuanya bukan nanti
0: sama terkecuali. Oke deh, baik.
1: Selamat sore semua.
0: Baik.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama lagi ya, Bang Bobby yang ada di Polman. Dan baik, kita teruskan. Kita sapa yang sore hari ini juga yang lain gabung di telepon. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, dari mana ini?
2: Dari Mamuju Tengah, Bun Randi.
0: Mamuju Tengah, ada Ibu Lia di sana.
2: Iya.
0: Betul ya?
2: Iya, Bun Randi.
0: Oke deh, baik. Terima kasih sudah gabung Ki di Pro Dangdut.
2: Iya.
0: Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, syukurlah. Baik, iya. Pro Dangdut sore hari ini mau kita kasih lagu dari siapa?
2: Saya mau dengar lagunya Mansur S.
0: Mm-mm.
2: Perawan Desa.
0: Baik, dicatat ya, Bu Lia.
2: Ya, kirim salam ada tadi Bobby, ada Sidan, ada juga Core, ada Gibrang, ada Viko, Pak Salman, ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, ada juga Pak Sultan, Andi di Boteng, Asri di Timur, Anto di Duri, Siapa lagi ya? Ibu Darma di Pulau Karampuang, ada juga Ibu Nurma Dwiana, ada juga Ibu Murni, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim, ada juga Rizky Amalia, Dalia Pandini, dan semuanya saja pendengar Pro Dandut di sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
2: Buat Bun Randy, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mamuju Tengah, ada belia di sana. Dan baik, saya bacakan juga yang masuk pesannya ya. Di WhatsApp ada dari penguasa hati di Mamuju. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, mau dengar Nur Halima, judulnya Bayang-Bayang. Dan salam sukses selalu. Terima kasih. Kita ke yang ada di ujung telepon kembali. Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dari Galuh Lombok.
3: Galuh Lombok.
0: Asoy bisa gabung lagi ya. Pak Salman, terima kasih. Terima kasih. Tidak istirahat ini sore-sore gini Pak Salman.
3: Ya.
0: Tidak istirahat sore-sore gini.
3: Istirahat tadi beberapa menit saja.
0: Oh, tidur tadi sempat tidur.
3: Sedikit.
0: Paling enak memang jam segitu itu mata tertutup ya. Iya.
3: Ada sekitar kurang lebih 5 menit ya, alhamdulillah.
0: Oh, suka tidur siang memang ini. Kalau Pak Salman.
3: Kalau tidur juga kebanyakan rasanya kalau bangun itu jadi berat.
0: Iya, kalau kebanyakan. Oke deh, baik. Makasih Pak Salman sudah hadir ke Pro Dangdut. Lagu apa yang bisa kita siapkan?
3: Saya minta lagunya Rita.
0: Rita yang mana?
3: Jangan marah.
0: Jangan marah. Halo?
3: Iya, jangan marah.
0: Oke deh, dicatat. Teruskan Pak Salman.
3: Salam-salam dulu. Tadi yang merulai ada lagi Bobby. Penelpon pertama di selalu.
0: Iya, selalu dia. Sudah tahu dia tipsnya.
3: Sudah tahu dia. Dari kemudian itu juga tadi ada yang kayak marah-marah itu beneran dia orang Labeo.
0: Oh, kayak begitu.
3: Karena tidak disapa dia.
0: Oh.
3: Apa kabar? Kampak mudah-mudahan sehat. Kemudian ada beli ya. Benurma.
0: Iya.
3: Karena Bu Murni, Erwin. Kemudian Arga, Abrahan. Amar di Rawa Indah, kemudian Papa Risa, Johai Rutin, kemudian Bu Mida Ani, Papa Wolan, Pak Mahir, Papa Ule juga di tempat yang sama, kemudian keluarga Polman, ada Maulana, ada Sidan, mudah-mudahan sehat.
0: Baik, amin.
3: Dan Azrani. Oke.
0: Baik, terima kasih.
3: Terkecuali.
0: Iya.
3: Salam pada udara. Buat Mbak Tiara, mana kabar?
0: Semoga sehat.
3: Sehat yang.
0: Iya. Yeah.
3: Bersama keluarga.
0: Amin.
3: Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galuh Lombok Polman ya. Saya ke yang berikutnya juga menderingkan telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Terima kasih Pak Salman di
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dikecilkan dulu suara monitornya.
2: Pro Dangdut. Iya.
0: Dari siapa, di mana, Ki?
2: Dari Mama Nanda di Polman.
0: Mama Nanda di Polman.
2: Iya.
0: Oke deh. Gimana kabar, tak sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat, syukurlah.
2: Kabar sehat.
0: Lagi di mana ini?
2: Di sendiri sehat ya?
0: Luar biasa, baik. Lagi di mana? Di rumah saja, Ki?
2: Lagi di rumah ini, lagi ngumpul sama anak-anak.
0: Oh, begitu. Anak-anak juga suka dengar radio kah?
2: Alhamdulillah juga senang.
0: Oh, senang juga. Makasih, baik.
4: Kadang juga mau gabung tapi enggak tahu bicara katanya.
0: Oh begitu, diwakili saja sama Wananda. Lagu apa yang bisa kita kasih?
4: Mau lagunya Bercanda.
0: Bercanda dari?
4: Elvi Sukesi.
0: Oke, dicatat. Lanjut.
4: Makasih ya. Nah, lanjut sapa aja ngantunya Mas Salman tadi. Salam sehat untuknya Bapak ya sama Ibu di rumah, mudah-mudahan sudah sehat.
0: Amin.
4: Juga untuknya Bu Lia, Bu Lia ada Bobi. Salam sehat semuanya. Juga untuknya Bu Nurma, ada Bu Murni, juga untuknya Supatuo, ada untuk Indrekan, juga untuknya Pak Asri. Lanjut sapaan untuknya Asriani, Asriana, juga untuknya jadi ada Kudale Pandini, juga untuknya Pak Mahir, ada siapa? Kasidan juga, juga untuknya Kupawati sama Mawati. Pokoknya juga untuknya Haji Medi Parma, apa kabar Kak? Dan pokoknya semua-semuanya aja tempat terkecuali.
0: Baik, baik, terima kasih.
4: Salam sehat semuanya, salam jabat hati selalu. Tentunya Bun Rendi, makasih banyak lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa juga kita sore hari ini ada Mbak Tiara di Mamuju ya, yang mau dengar lagu dari Rumah Irama. Judulnya Terkesima. Titip lagunya buat Ifdalia Pandini, ucapannya seperti ada yang nyasar ya. Baiklah, nanti kita hadirkan lagunya. Yang lain sabar-sabar dulu ya. Mr. Mahmud Irma Erviana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan internet.
1: Cek fakta.

0: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan RI Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu manipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menkeuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September lalu. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence Hive Moderation dengan probabilitas 99,4%. Cek fakta berikutnya. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang merekam keluh kesah dan permohonan keadilan dari dua guru SMA Negeri 1 Tulu Utara, yaitu Abdul Muiz dan Rasnal, yang dipecat. Faktanya video yang menampilkan dua guru dari Lu Utara tersebut merupakan video lama yang disebarkan ulang. Dilansir dari situs Komdigi, permohonan dalam video tersebut sudah sampai kepada Presiden dan telah ditindaklanjuti. Pada 13 November 2025, Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada dua guru Lu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz, sehingga nama baik dan status keduanya dipulihkan. Keduanya juga telah diaktifkan kembali sebagai ASN. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta selanjutnya.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Dan dilanjutkan lagi untuk jumpa kita ya. Saya bacakan langsung untuk yang gabung, ada dari WhatsApp kita, Raj Aryan di Banggai Majene. Katanya selamat sore ya, juga untuk semua pendengar. Salam spesial buat anak-anak Parita FC, juga untuk anak Karang Taruna Mamesa, Panggalo Salabose. Sore hari ini mau request lagu dari Nasar KDI, Ogah Pulang. Baiklah, nanti kita hadirkan lagunya ya. Terima kasih sudah gabung ke Pro Dangdut. Diteruskan lagi, nanti juga kita hadirkan azan asar ya, sekitar 4 menit ke depan lagi, karena waktu asar juga nanti tepat pukul 15 lebih 7 menit. Saya terima untuk yang gabung di sore ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, bisa langsung dijawab begitu saja ya. Terima kasih. Dari mana ini?
4: Dari Siamali ya, Bun Randi.
0: Oh, di Polman.
4: Ya, masih di Polman.
0: Masih di Polman. Terima kasih sudah gabung ke Pro Dangdut, Ki.
4: Iya, sama-sama. Masih bisa.
0: Masih boleh kayaknya. Teruskan.
4: Tabir Kepalsuan. Siapa yang menyanyi itu?
0: Tabir Kepalsuan ada Roma Irama, tapi Roma Irama sudah ada ini. Jadi mungkin Rido ya. Rido Roma ya.
4: Iya, bisa juga.
0: Oke deh, nanti kita hadirkan, Ki.
4: Saya kirim salam dulu deh. Yang pertama saya temui lagi.
0: Teruskan ya.
4: Karena ada Pak Mahir, Bu Dharma, Bu Lia, Nida, Erwin, di Majene ada Astriani, Bunda Adi di Pinambon, Mama Nanda, Sultan di Galung Tulu, di Galung Bu ada Pak Salman, gimana kabar Pak? Katiara di Sudut Kota, gimana kabar? Di Polewali ada Maulana, Gibrang, di Kanusung ada Kak Abraham, Panisaki, Albar, siapa lagi di Bala ada Ekdala Pandini, Bang Kumis dengan Husain yang ada di Bala sana. Siapa lagi di Padil, Padil ya, gimana kabar Padil? Siapa lagi? Ada Asri di Biluwu, itu Anto di Endri Kanduri, Bobby.
0: Yang terakhir, yang terakhir.
4: Yang terakhir semuanya mau di tempat terkecuali.
0: Iya baik, terima kasih.
4: Selamat bertugas, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya dari Bu Rizky Amalia yang ada di Polewali Mandar. Sesaat lagi pendengar ya, kita masuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Gue Kakak,
1: gue Bimbe,
2: gue Rido.
3: Ada Ivan di sini.
1: Kita dari Slang. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
4: Sekali di udara,
5: tetap di udara.
1: Sekali merdeka,
5: tetap merdeka.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menemani Anda di sore hari ini masih bersama saya Randy dan baik pendengar. Itu dia dari Rita Sugiarto, Jangan Marah untuk semuanya sore hari ini. Oke dan baik, kita teruskan lagi untuk sore hari ini jumpa kita, dan yang mau gabung masih kita buka ruang, silakan diteringkan telepon kita. Langsung kita sapa, selamat sore Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke deh, dari mana ini?
2: Dari Pak Erwin kembali, Kak.
1: Oh, dari Bang Erwin di
2: mau si rezeki ini hari ini karena dua kali.
1: Oh, bagus rezeki itu kalau gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, syukurlah, syukurlah, amin.
2: Nah, ini kalau mau kita tembus ini harus ada rezeki.
1: Oh, gitu juga.
2: Kalau tidak ada memang rezeki ini biar satu hari cuma itu kalau tidak
1: iya.
2: Masuk.
1: Rezeki semua ya.
2: Iya.
1: Nah, bila Makassar rezeki dalek juga.
2: Iya. Sama juga orang Bugis.
1: Dalek. Iya, baik. Iya. Makasih Bang Erwin, lagu apa ini yang bisa kita kasihkan?
2: Iya, kalau bisa lagunya Maggie
1: Z. Maggie Z ya? Iya. Nah, oke deh, kalau dicatat kalau waktu cukup nanti kita hadirkan. Apa iya, judulnya?
2: Salam, Cinta Hitam.
1: Baik, iya. Oke, teruskan.
2: Kirim salam. Ada Ibu Murni, terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar, ada Antut Nyentetan bersama Sri di Litumur, ada Darmawati di Pulkar, ada Nik di Boteng, ada Mida Diadi bersama Bapak Ulan, terus ada juga Aco Hairuddin, ada Pak Mahir, ada Sri Andi Majenek bersama Alia, ada Dina, Lesa Dino, Padilla, ada Pak Salman tadi, ada Bang Sidan, Pak Sultan di Galutulu. Ya, pokoknya semuanya datang terkecuali.
1: Baik.
2: Buat Kak Randi, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan dia selalu bersama dengan keluarga.
1: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Erwin di Jalan Tamasapi. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Ini saya mau sapa dulu untuk yang sudah berkirim pesan di WhatsApp kita dari Farel Algisar yang ada di Pulau Karampuang. Iya, katanya salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kirim salamnya untuk Ani di Boteng, Pasidan, Purnamasari, Ibu Lia, Ibu Murni, Indah di Sopeng, Rania, Amar, Acore dan semuanya. Lagunya Ikutan Saja. Nah, oke, terima kasih. Berikut ada lagu dari Elvi Sukaisi, Bercanda. Kita akan hadirkan setelah ini. Saya terima untuk yang gabung di line telepon kita yang berikut. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi Ibu Ramadhan.
1: Dari siapa, di mana ini?
3: Memang Ibu Mida lagi kembali.
1: Ibu Mida di ya. Adi-Adi.
3: Iya.
1: Oke deh, baik. Makasih sudah gabung kita lagi.
3: Iya.
1: Lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah.
1: Masih di rumah saja. Baik. Lagunya mau ikutan atau request?
3: Kalau masih bisa ya.
1: Masih bisa, tapi saya ragu ini kayaknya sudah banyak ya, yang antri.
3: Ikutan saja di lagunya apa itu Elvisuka itu?
1: Bercanda.
3: Iya.
1: Iya, baik.
3: Ya, jenis salam dulu. Ya.

0: baru lewat, ada dari jalan sama sapi, ada asli juga, ada juga Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Penguasa Hati di Mamuju, Amar di Rawa Indah, ada juga Anik di Boteng, Bapak Arisal Italu di Aceh Heru di Pasada, Bapak Ulan dia di, ada juga Pak Mas di Tapalang, ada juga Pak Sultan, ada juga Pak Abraham, Pak Salman, Gibran, Pak Coret, terus ada juga Pak Kainis, Maulana, Pak Bobi, Pak Sidang, Antuk Dian Rekang, ada juga Rizky Amalia, terus ada juga Italia Panini, ada juga.
1: Baik, itu
0: ada
1: saja.
0: Indah di Sopeng, ada juga Alia Dina Afriani dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
0: Buat Tun Randi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Mida di Adi-Adi. Tanyakanlah dahulu apa salah diri. Masih kita tunggu untuk yang lain ya. Tapi ya, untuk sore hari ini lagu yang sudah kita siapkan ini cukup banyak juga ya. Ada beberapa lagu ke depan lagi yang belum dihadirkan. 5 atau 6 lagu lagi yang antri saat ini. Jadi yang mau request boleh, tapi kayaknya waktu akan mepet gitu ya. Oke, dan baik, saya bacakan lagi yang oh, kita terima dulu untuk yang gabung. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Ya.
2: Saya pendatang baru ini.
1: Judulnya. Jawabnya apa kalau Pro Dangdut ini? Dangdut adalah kita.
2: Saya belum tahu ini jawabnya, Pak.
1: Iya, itu apa tadi. Itu? Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
1: Nah, dari siapa, Ki? Di mana ini?
2: Saya Munra dari Desa Saragian, Kabupaten Polman.
1: Oh, di Polman, Mondra.
2: Iya, Pak. Iya.
1: Oh, oke, okay. Terima kasih sudah gabung ke RRI Mamuju.
2: Iya.
1: Nah, semoga betah di radio kesayangan ta ini.
2: Insyaallah.
1: Ya, baik. Dengarnya lewat
2: request lagu, Pak, ya.
1: Masih bisa, tapi kayaknya waktunya nanti mepet.
2: Oh, iya.
1: Ada banyak yang antri lagunya ini.
2: Oh, iya.
1: Nah, ikutan ya.
2: Iya, insyaallah, Pak.
1: Oke deh.
2: Terima kasih banyak,
1: Pak. Iya. Kita di sana dengarnya pakai frekuensi apa?
2: Saya pakai HP ini, Pak.
1: Iya, frekuensinya berapa?
2: Kalau enggak salah ini 96 ya.
1: 96 itu cuma wilayah Mamuju dan sekitarnya. 97,6 kayaknya ya.
2: Oh iya, karena memang saya di Mamuju ini, Pak, tapi saya orang Polman.
1: Oh, begitu. Betul, iya. 96 kalau di Mamuju.
2: Iya.
1: Oke deh, lanjut mau menyapa siapa? Silakan, Ki.
2: Saya karena saya baru gabung ini, Pak.
1: Iya, boleh.
2: Semuanya saja.
1: Untuk semua
2: pendengar.
1: Oke, siap.
2: Produk untuk RRI ya.
1: Iya, baiklah. Terima kasih. Itu saja.
2: Banyak, Pak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, benar-benar kami masih menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Saya Randy masih menemani Anda. 47 menit berlalu dari pukul 15 saat ini. Ya, masih menyisakan beberapa menit ke depan lagi di kebersamaan kita di Pro Dangdut. Karena ya, Pro Dangdut hadir setiap hari untuk Anda. Cuma sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah dari pukul 14.30 tadi. Jadi ini sudah di segmen akhir. Silakan yang mau gabung langsung saja kita ajak. Dan juga pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses ya lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Kita terima untuk yang sore hari ini mendengarkan telepon langsung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik. Dari KMS.
1: Iya, betul.
0: KMS, baik. Terima kasih Bang KMS, kembali lagi. Ya.
1: Enggak bisa merek lagu.
0: Boleh satu ya, lagu. Kalau, boleh ya, satu.
1: Kenapa?
0: Boleh satu lagu.
1: Boleh satu.
0: Iya.
1: Bagaimana kalau lagunya Rama?
0: Sudah tadi, sudah.
1: Sudah. Bisa malah.
0: Oke, yang mana itu?
1: Mendambah.
0: Mendambah, baiklah. Ya. Dicatat, nanti ditunggu ya. Lagunya.
1: Iya. Ya, karena ini mungkin waktunya sudah metode.
0: Iya, rezekinya kita ini dapat yang terakhir ya, lagunya.
1: Menyapa saya, terima kasih banyak.
0: Mm-hmm.
1: Ya, nanti lain kali kita, apa namanya?
0: Jumpa-jumpa lagi.
1: Ya, jumpa-jumpa lagi. Karena ini waktu sudah hampir.
0: Iya, betul, ya. Betul.
1: Ya harus mengerti dong.
0: Iya.
1: Yeah. Yang kita main poli waktu sudah sempit kita berlama-lama jalan.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak Orindi.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang KMS di Polman ya, di Campalagian. Untuk pengertiannya juga makasih. Karena memang waktu kita di Pro Dangdut tidak lama, cuma 90 menit setiap perjumpaan kita. Jadi yang bergabung disingkat-singkat saja, terutama untuk yang berkirim salam ya, biar teman-teman yang lain juga kebagian untuk gabungnya. Dan baik, kita hadirkan dulu ada Cinta Hitam Magazine.

Pendengar RRI Tak Terasa di Pro Dangdut sudah di penghujung acara. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah gabung ya, yang belum bisa gabung dengan kita di Pro Dangdut sore ini. Semoga di lain waktu bisa bersama dengan Anda. Dan pendengar, kita cukupkan. Saya Randi pamit undur diri. Tetap dengarkan RRI Pro 1 Mamuju, karena juga akan masih banyak informasi, hiburan, juga program menarik lainnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju sore ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda keluarga Sakinah untuk hari ini, yaitu dengan topik 7 tahapan menggapai keluarga Sakinah. Sesaat lagi pendengar bersama narasumber Dr. Furqan Mawardi, MPI. Tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI, selamat sore. Kembali hadir di acara Keluarga Sakinah. Dan hari ini kita bersama kembali di edisi hari Minggu 20 September 2026, yaitu tema 7 tahapan menggapai keluarga sakinah. Dan seperti di pekan-pekan sebelumnya, ini masih dengan topik yang sama. Dan saat ini kita sudah di bagian yang ke-6. Dan bersama kita sore hari ini, hadir bersama Anda, ada narasumber kita, Dr. Furqan Mawardi, MPI, dosen dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, yang akan mengajak kita menggali lebih jauh bagaimana membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Mungkin di awal sebagai pengantar dulu, Ustaz, sebelum kita baca-baca untuk yang bergabung dengan kita di sore hari ini dari pendengar. Silakan, Dr. Furqan.
1: Baik. Tes. Terdengar sih? Aman. Oke, okay, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in amma ba'd. Baik, Mas Randi yang setia menemani dan seluruh pemirsa, pendengar setia Radio Republik Indonesia Mamuju dimanapun berada. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana sore hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya sama-sama terkait 7 tahapan ya. Karena ini tahapan jadi bertahap ya. Jadi 7 tahapan menggapai keluarga sakinah. Tentu angka 7 ini tidak mutlak bahwa harus 7 ya. Banyak ya kalau kita mau. Cuma ya supaya ini adalah terminologi menyampaikan lebih simpel ya, 7 hal ini ya. Meskipun sebenarnya kalau mau dirunut ya banyak poin ya. Nanti kalau tanya lagi mana dalilnya itu. Adakah hadisnya 7? Ya tentu ini adalah metode cara penyampaian ya. Saya lebih banyak ya Mas Randi itu adalah membuat nominal gitu. Jadi 7 cara menggapai keluarga sakinah. Nanti ada lagi 7 persoalan yang sering muncul dalam keluarga. Meskipun sebenarnya yang muncul bukan cuma 7 ya, bahkan bisa mungkin lebih 20-30. Tetapi ya angka 7 ini bagi saya menarik untuk dijadikan. Ada juga yang temannya suka angka 3 misalnya kan. Meskipun nanti penyebarannya ya ketika disampaikan ya sebenarnya ya beranak gitu. Jadi ini cara menyampaikan saja ya, bahasa bahasa medianya ya lebih biar ada ketertarikan begitu. Jadi Bapak Ibu pemirsa, jangan sampai nanti oh ini berarti 7 nih. Kalau 7 berarti dijamin nanti keluarga sakinah ya. Tentu tidak demikian. Ya minimal dengan 7 ini ada ikhtiar untuk bisa kita ke sana. Baik, para pemirsa yang budiman, kita sudah bahas ya pertemuan sebelumnya ya. Mulai pekan pertama sampai berterus ya, sampai pertemuan terakhir kemarin kita bahas mengenai mudah meminta maaf dan memberi maaf ya. Mudah memberi maaf. Jadi pertama kan saya mereview kembali ya, kita jadikan iman sebagai pondasi utama. Kemudian membiasakan komunikasi yang baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mudah meminta ya dan memberi maaf ya. Jadi rumah tangga itu Bapak Ibu semua adalah tidak penting kita cari siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah ya. Jadi ini juga saya sampaikan kemarin ketika saya kurang tahu kemarin Mas Randi mungkin flyer ini sering tersebar, jadi saya ngundang saya maulid ini minta temanya tentang keluarga bahagia apa keluarga sakinah gitu. Kemarin di apa di Lanal itu ya, diminta saya bilang apa materinya, tunggu sebentar Pak Ustaz. Gitu. Mungkin dicari-cari di gua. Oke. Jadi minta, jadi para ibu-ibu di apa? Di Lanal itu ya. Kalau kumpulan mana? Kalau di Lanal itu kan anu namanya? Apa? Ibu-ibunya Jala Senastri. Kalau di polisi kan apa?
0: Bayangkari ya.
1: Bayangkari. Kalau di angkatan laut itu Jala Senastri namanya. Nah, kemarin ini maulid diminta temanya meneladani ahlak Rasulullah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Wah, ini saya boleh. Ini mana? Mungkin cari-cari tahu di gua. Ketemu nama saya di apa? Ya mungkin karena ini RRI sering mengudara ya. Yeah. Apalagi sekarang makin canggih nih ya. Ada mi apa Facebooknya, ada tuh mi juga YouTube-nya. Jadi makin menikmati. Karena apa tadi saya minta, karena ini bagus untuk disebarkan, gitu. Budiman, kita masuk ke yang keempatnya ya, yakni saling menguatkan dalam ibadah. Ya, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang saling mengingatkan kepada Allah. Ada suami yang bangunkan istrinya untuk sholat, ada istri yang mengingatkan suaminya untuk mengaji. Ada orang tua yang mengajak anak-anaknya mencintai masjid. Rumah tangga yang lebih kuat jika dalamnya ada doa bersama, sholat bersama, dan Al-Quran yang dibaca bersama. Baik, izin Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi, saling menguatkan dalam ibadah, ini adalah cara kita menguatkan kita punya keluarga. Ya. Jadi saling mendukung. Karena bangunan kita dengan penguatan iman yang kita awal kita bahas itu akan terus terjaga dengan baik kalau kita tingkatkan terus kekuatan ibadah. Jadi kalau poin pertama itu adalah iman sebagai pondasi, maka pondasi ini akan bertahan ketika terus ya dikuatkan dengan ibadah yang baik. Karena kalau cuma iman saja kita andalkan tanpa ada penjagaan, itu berpeluang nanti akan menurun. Karena iman ini dia tidak stagnan. Ya, iman itu Bapak Ibu, dia sifatnya fluktuatif ya. Jadi iman kita ya itu dia terkadang naik dan terkadang turun. Ya gitu. Demikian pula dalam rumah tangga, ya. Imannya seorang suami, ya. Sabarnya seorang suami, ya. Imannya seorang istri, ya. Ikhlasnya seorang istri itu tidak selamanya, gitu. Akan ibarat baterai, ya. Tidak semuanya full terus, ya. Jadi kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan sabar, kayak kekuatan ibadah itu kan tidak, kalau kata Nabi itu tidak bisa full terus ya. Tidak bisa 100%. Dia terkadang naik, terkadang turun ya. Jadi fluktuatif. Nah, bagaimana caranya dia terus terjaga kata Rasulullah? Keimanan itu akan terjaga ketika adalah bitta'ah. Ya, jadi ketaatan kita itu akan berpeluang stuck naik terus dalam frekuensinya naik ketika itu dijaga dengan ketaatan. Yazid bitta'ah. Dan dia akan terjun bebas, dia akan turun itu ketika tidak dibarengi dengan ketaatan, justru dengan kemaksiatan. Maka disinilah Bapak Ibu pentingnya kita saling menguatkan ya. Jadi saling di situ kalimatnya adalah tidak hanya satu saja yang terus mengingatkan, tapi saling ya. Artinya saling di sini terkadang kita yang diingatkan, terkadang kita mengingatkan. Ya, demikian kan di surah Wal Asri itu kan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr itu kan terjemahannya kan saling ya, menasehati terhadap kebenaran dan juga set menasehati dalam kesabaran. Artinya salin di sini ya, terkadang hari ini kita yang menasihati, ya besok kita yang dinasihati, kayak gitu. Hari ini mungkin kita yang bisa memberi, ya besok-besok sepertinya kita yang membutuhkan untuk diberi, kayak gitu. Nah inilah Bapak Ibu, kita jaga kita punya keluarga, benteng keluarga kita dengan ibadah yang terbaik. Apalagi sekarang, apalagi di zaman sekarang, ini sulitnya kita ini kesibukan yang sangat ya. Jadi terkadang kan keluarga sekarang ini kan di era zaman sekarang mau dikata hampir semua bekerja ya. Bapak mi bekerja, ibu juga bekerja, pergi pagi pulang kadang sore bahkan sudah kadang malam nih ya. Tidak bisa dipungkiri ya, itulah realita zaman saat ini ya. Jadi istri bekerja, suami bekerja. Ya kalau kita mau jangan yang boleh bekerja hanya suami saja, istri tidak usah. Tapi kenapa orang dulu kita begitu, gitu kan? Ya saya termasuk Mas Randi ya Bapak Ibu. Ya tidak bisa juga kita paksakan seperti dulu, karena ya dulu orang tua kita ya rumahnya tidak ngontrak, tidak tidak cicilan, ya. Kendaraannya tidak ada, HP tidak ada, ya. Tentu kebutuhan zaman dulu, ya, kalau kita bandingkan tahun 70-an, 80-an, ya, enggak usah, ya, istri di rumah saja, misalnya kan, ya, mama kita dulu, nek kita dulu kan, ya, Bapak Ibu mohon maaf, ya tentu, ya bagi yang berpandangan demikian, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau misalnya ada yang istri yang juga memilih untuk keluar rumah, ya. Mengaktifkan dia punya kelebihan ya, dan itu dapat izin dari suami tentunya setelah dia diskusi dengan baik ya, tentunya tidak bisa juga dilarang ya, gitu, selama ya batas-batas syariat dan memang dapat izin dari suami kayak gitu. Dan bekerja bagi seorang perempuan kan dalam Islam tidak ada larangan ya, tentu yang adalah catatan-catatan yang di mana kerja-kerjanya seperti apa. Nah tentu Bapak Ibu dengan kuantitas waktu yang terbatas ya, kita bagaimana waktu yang tidak terlalu banyak ini kita bisa kualitaskan terbaik. Makanya ada istilah Mas Randi apa, quality time ya. Jadi ada ya di saatlah misalnya kita hanya bisa berkumpul Bapak Ibu misalnya habis maghrib ya, ya diusahakan itu bagaimana di rumah kita itu ya. Jami lagi ada anu pegang HP habis maghrib, ya kan? Mungkin sedikit waktunya itu antara maghrib isya, ya mungkin ada sekitar setengah 45 menit lah gitu. Ya. Sepakati, kan ada pulang lagi semua ini, ya ada mi anak pulang, bapak ibu di rumah mi juga, bapak bapaknya ada mi, kakaknya juga ada mi. Jadi sepakat maki, ya bahwa habis maghrib ini tidak ada HP menyala. Tidak ada apalagi televisi menyala ya. Bapak jangan buka laptop dulu ya. Ibu cukup dulu ya. Kalau ada usaha online anu dulu, off dulu gitu. Betul-betul di mana rumah itu yang ada bis maghrib adalah suasana spiritual misalnya. Suasana mengaji. Mungkin Bapak Ibu tidak lama, tapi ini kalau rutinkan itu luar biasa itu efeknya itu. Luar biasa efeknya ya. Mungkin habis isya ya ditambah lagi mungkin belajar ya, seorang anak dampingi sama bapaknya ya, ibu sebagainya. Nah, setelah itu nanti ya tinggal mungkin aktivitasnya kembali masing-masing, kesibukannya mungkin ada tugas-tugas lagi yang belum ya, kemudian istirahat ya. Mungkin tinggal itu waktu kita sekarang di rumah itu Pak ya. Ya habis subuh ya mungkin masih ada kita bisa sepakati jam berapa ya, mungkin olahraga dan sebagainya. Tapi apa ini ibadah ini Pak penting ya. Jadi kalau tadi pulang masjid maghrib bapak-bapak ibu-ibu ya, yang laki-laki ini ya bapak-bapak pastikan memang kita bisa maghrib berjamaah sama keluarga ya, yang laki-laki ke masjid, ibu-ibu ya di rumah gitu kan, atau sama-sama ke rumah gitu, sama-sama ke di masjid, atau ya sekali-kali juga sama-sama di rumah enggak masalah ya kan. Ya sudah khusus malam Jumat ini sholatnya di rumah misalnya ya, karena bapak ini mau jadi imam misalnya gitu kan. Jadi di rumah kita dulu sama-sama semua ini ya. Apalagi habis maghrib langsung mau baca surah Al-Kahfi sama-sama misalnya kan habis Jumat ya. atau baca Yasin misalnya gitu, atau surah lain. Nah tentu ini kehangatan yang perlu dijaga untuk menguatkan. Ditambah lagi misalnya setiap pekan kita bisa tahajud berjamaah misalnya, tahajud bersama ya. Ya mungkin kalau tidak bisa berjamaah setiap hari ya adalah disepakati bersama maghrib apa tahajud setiap hari Ahad misalnya, atau setiap hari Sabtu, atau dua kali misalnya. Ya ini izin ini ada di Bapak ini, izin Bapak. Kita kan mau rumah kita ini Pak bagaikan surga gitu. Nah, bagaikan surga ini ya dibangun dengan ibadah yang baik gitu. Nah, kekuatan ini Bapak Ibu insyaallah kalau kita jaga sederhana ya, kita berusaha saja membuat kesepakatan. Kemudian kesepakatan ini dikomitmeni bersama, disepakati bersama, dijalani bersama dan penuh dengan perasaan kegembiraan. Insyaallah dengan ini ya pondasi dasar kita tadi dengan keimanan ya itu bisa makin kuat. Jadi bapaknya mengaji, ibunya mengaji, apalagi kalau bapaknya yang mengajari anaknya, ya ibunya mengajari. Dan inilah kekuatan terbesar keluarga. Bukan kalau seperti ini Pak, setiap keluarga demikian habis maghrib misalnya sudah mengaji satu kompleks misalnya Mas Randi, Bapak Ibu, itu kan luar biasa powernya itu. Saya teringat waktu saya

0: Jadi saya pernah ada beberapa daerah ya, di Jawa itu yang saya ingat saya di Kampung Kauman Jogja. Itu ada memang kesepakatan maksudnya. Jadi lurah itu kesepakatan desa ya, desa lurah itu di beberapa gang di Kampung Kauman itu namanya maghrib mengaji, mengaji. Jadi disepakati warga bahwa di rumah itu tidak ada boleh ada TV menyala habis maghrib. Ya. Dan itu ada semacam hansipnya itu yang keliling, keliling melihat rumah-rumah yang apa yang melaksanakan kegiatan kebersamaan ini. Akhirnya suasana kampung itu suasana ngaji habis maghrib itu, suasana penuh dengan apa suara Al-Quran masing-masing rumah. Bagi yang menyala televisinya itu nanti dipanggil ya oleh Pak Lurah, dilaporkan, dipanggil. Ya kenapa Pak begini dan sebagainya. Nah tentu Bapak Ibu ini menjadi sebuah power besar kalau setiap rumah tangga kita hidup begitu. Ya kita bisa bayangkan Pak, kalau di Mamuju ini atau di daerah Majene atau di manapun ada kompleks misalnya, ya ada perumahan yang menyemangati kita habis maghrib ngaji bersama. Apalagi kalau menjadi program Pak Desa, ya upahnya Pak Camat misalnya, maghrib, itu luar biasa. Bagi saya inilah dasar kalau kita mau mendatangkan berkah dan rahmat Allah, itu kan dengan kekuatan iman dan takwa, begitu. Dan iman dan takwa itu ya tentu kalau sinyal Al-Quran kan turunnya berkah ketika orang-orang beriman dan orang bertakwa itu banyak, dia harus mayoritas gitu. Jadi ayat Al-Quran kan Allah janjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, walau anna ahlal qura sekiranya ahlal qura itu ya penghuni negeri itu amanu wattaqau ya, amanu ini kan jamak dari kata amanah, jadi orang-orang yang beriman yang banyak ya, wattaqau dan juga jamak ini dari kata orang-orang bertakwa ini, wattaqau dan orang-orang yang bertakwa yang banyak ya, itu Allah janjikan la fatahna alaihim barakatim minas samai, la fatahna alaihim pasti saya akan turunkan barakatin ya, berkah yang banyak juga, barakatin berkah, berkah dari kata baroka jadi barakatin banyak berkah minas samai wa ard dari langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia bahwa instrumen turunnya berkah dari langit dan bumi yang diturunkan Allah itu tidak lepas dari kemampuan kita meningkatkan ibadah. Dan ini bisa kita mulai dari rumah masing-masing. Jadi dengan kekuatan keluarga, kesepakatan dari ibu dan bapak. Mulai dari anak kecil ya. Kita berjamaah bersama, ke masjid bersama, ngaji yang tadi kita sepakati misalnya habis maghrib, habis subuh. Inilah instrumen-instrumen bagi saya. Kecil-kecil ya, tidak muluk-muluk sebenarnya, tapi ini powernya luar biasa. Dan inilah instrumen lahirnya sebuah kekuatan iman dan rumah tangga yang bisa menopang keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik.
1: Baik Ustadz, apakah sudah bisa kita buka pertanyaan ya? Iya baik. Kita bacakan untuk pertanyaan yang sore hari ini sudah masuk. Ini Ustadz ada pertanyaan yang menarik ini. Dari Bu Siti di Kecamatan Tapalang ya. Kata Bu Siti ini banyak pasangan bisa kompak mengurus anak, tetapi justru tidak bisa kompak atau tidak bisa sepakat dalam urusan mengurus keuangan atau finansial. Nah Ustadz kasih sarannya, katanya siapa yang sebenarnya mengurus keuangan di rumah tangga biar keluarga sakinah bisa terwujud. Silakan Ustadz.
0: Baik Ibu Siti ya. Siti ya. Tidak ada Ibu Siti atau rampakem siapa yang mengurus keuangan gitu. Tidak ada juga dalilnya Al-Quran maupun hadis bahwa yang

0: pegang uang itu adalah bapak, ya, atau yang mengatur keuangan adalah harus ibu, harus bapak. Ya tentu kembali kepada siapa yang paling mahir, kayak gitu.
1: Ya,
0: karena masing-masing rumah tangga itu kan beda-beda, kayak gitu. Ya tentu kalau misalnya istrinya jago matematika, apalagi memang dia jurusan matematika, ya kan, jurusan akuntansi, ya, eh, tentu dia hitungannya lebih hebat, kayak gitu.
1: Jurusan IPA enggak boleh, Ustaz, ya.
0: Kalau misalnya jurusan olahraga suaminya.
1: Iya.
0: Artinya kembali kepada bahasa Al-Quran itu kan hanya memberikan sinyal. Fas'alu ahla dzikri. Berikan kepada ahlinya, gitu kan. Fas'alu ahla dzikri. Jadi tanyakan kepada ahlinya. Kembali lagi kepada kembali sebenarnya ke musyawarah komunikasi yang baik. Yang poin 2 kita bahas kemarin itu. Bahwa sebenarnya itu dimulai dengan komunikasi. Tidak pakem Ibu Siti bahwa harus ibu yang pegangnya. Mana wan suami sini, istri yang pegang semua, ya.
1: Iya.
0: Atau
1: tidak
0: suami
1: mesti begitu, Gus,
0: tidak juga mesti. Tentu kita lihat kesepakatannya bersama. Namun yang kalau kita tanya siapa yang berkewajiban mencari uangnya, nah, itu suami, ya, suami yang berkewajiban. Tetapi ia mengatur, disepakati misalnya siapa yang paling bisa mengatur ini anggaran. Kalau bapak memang karena banyak itu juga bapak. Cuma bisa mencari, tidak bisa mengatur, ya. Ahli itu memang ibu juga, tugasnya memang jago. Berapapun yang dikasih, jago tong itu memang atur itu, ya. Misalnya pas kasihan uangnya, kan ada juga orang itu tidak semuanya orang kan gajian, ya. Ada yang swasta, ya gitu, ya. Ya penghasilannya ya tidak
1: menentu.
0: Ya tidak menentu. Istrinya apapun berapapun uang bawa pulang suaminya tetap keluarga itu bisa makan dengan baik 3 kali sehari kayak gitu. Caranya bagaimana ya memang ada tuh perempuan itu kelebihannya di situ. Tapi tidak semuanya ya, ada juga perempuan memang tidak telaten dalam belanja gitu. Justru kadang itu suaminya yang mahir. Jadi kembali Bapak Ibu Ibu Siti dan pemirsa semua, kita kembali saja kepada komunikasi mana kita lihat di antara pasangan kita yang lebih potensial. Bagaimana Pak Ustaz, dulunya tidak bisa gitu kan? belajar Ki, ya. Iya. Sekarang saya lihat di platform-platform media sosial itu ada sekarang beberapa tawaran-tawaran platform bahwa bagaimana kita merancang keuangan, ya. Jadi ada orang kenapa gajinya enggak pernah cukup-cukup? Oh ternyata kita tidak bisa mengarsir mana kebutuhan, ya, mana keinginan, nah gitu, mana yang prioritas, mana yang mendesak, mana yang tidak, gitu. Nah ini ada platformnya, jadi cara men-save keuangan, mana sebenarnya yang kita bisa belanjakan yang utama, mana kita save. Nah itu kan sudah ada. Bahkan termasuk pelatihan manajemen keuangan keluarga sudah banyak. Jadi entah kita dipertemukan, dijodohkan dengan pasangan yang sama-sama sulit mengatur keuangan, bahasa bijak dari saya Bapak Ibu, masih banyak peluang kita bisa belajar gitu.
1: Iya.
0: Yang jelas jangan saling menyalahkan. Demikian.
1: Baik. Saya ke pertanyaan yang berikutnya yang lain yang masuk juga ada dari Dewi di Mamuju ini. Menanyakan Pak Ustadz bagaimana jika suami saya tidak bekerja, katanya ya tidak bekerja karena kendala mendapatkan pekerjaan. Namun saya ridho dengan itu, Ustadz. Hanya saya yang mencari uang karena profesi katanya saat ini Dewi itu ASN sementara suami tidak bekerja. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Dewi ridho, silakan.
0: Baik. Terima kasih Ibu Dewi. Banyak yang seperti kita ini, seperti Ibu Dewi ini, realitas kehidupan kita justru keuangan yang memegang adalah justru istri, ya gitu. Suami ya ala kulihal pernah bekerja mungkin di PHK. Masih mencari itu masih mending bahkan kan ada kasus yang justru yang sakit ya
1: sebagainya. Yeah.
0: harinya.
1: Tidak bisa lagi bekerja.
0: Tidak bisa lagi bekerja. Ibu Dewi luar biasa kita itu yang kalau kita bisa bertahan apalagi tadi ridho gitu. Yakinlah Ibu Dewi ya, keridoan tak itu itulah yang menjadi berkah untuk Ibu Dewi gitu. Kalau ditanya bagaimana hukumnya ya tentu tidak ada masalah terhadap itu gitu. Yang jelas jangan sampai ya Ibu Dewi dan siapapun ya, jangan sampai dengan penghasilan yang ibu miliki ya, atau sama-sama bekerja juga ada perempuan yang uangnya lebih, penghasilan lebih banyak daripada suami, sehingga ya merasa lebih tinggi ya, terkadang sombong dan merendahkan suami, itu yang jangan gitu. Jadi tentu dengan Ibu Dewi yang suaminya mungkin terkendala ya, tidak mendapatkan pekerjaan atau sakit dan sebagainya, yakinlah Ibu Dewi dan siapapun, tidak ada keluarga itu yang sempurna. Masing-masing keluarga itu ada cobaan dan ada ujiannya. Ada orang diuji ya tadi ya, seperti ibu, suaminya yang sulit mendapatkan pekerjaan atau tidak bisa bekerja ya. Ada orang yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan mertuanya, ya kan? Ada yang diuji dengan ya kehadiran mantannya misalnya gitu. Jadi pastikan Jangki pernah merasa dan saya kok paling berat ujianku ini, ya. Apatah lagi kalau mohon maaf banding-bandingkan dengan orang. Baiknya itu orang kuliah ya, tidak pernahnya kurasa susah lihat ya. Ya, kasihannya saya keluarga aku ini kalau tidak berhenti dirundung dengan cobaan dan ujian. Itu tetangga di sebelah kuliah ya, mesra terus. Mohon maaf bu ya, mohon maaf bapak-bapak ibu semua. Ya terkadang kita itu kan melihat tetangga hijau, apa? Rumput hijau, apa? Rumput tetangga lebih hijau lebih gitu. Hijau, ya. Ya. Izin Bapak Ibu, terkadang orang itu sebenarnya punya masalah, bahkan mungkin terkadang lebih besar pada kita. Cuma nampaknya kita tidak lihat, dia menutupinya. Nah, gitu. Jadi Ibu Dewi dan siapapun kita, yakinilah bahwa setiap rumah tangga kita punya ujian, dan yakinlah juga bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu pastilah sesuai dengan kadar kemampuan kita mengatasinya. Karena tidak mungkin Allah memberikan beban kepada hambanya, beban kepada setiap keluarga di luar batas kemampuannya ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah akan memberi beban kepada setiap hambanya itu berdasarkan kadar kemampuannya. Jadi demikian Ibu Dewi, jadi lanjutkan saya terus ya, kerjanya selama tadi kerjanya memang tetap halal ya, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban tak ya kepada suami, dan tentu ya keridoannya Ibu Dewi tetap setia kepada pasangan, setiap tetap menjalankan ya ketaatannya kepada suami ini luar biasa ini ya. Biasanya kan justru begitu ay, faktanya Mas Randy ya, yang di perceraian itu kan yang suami istri menggugat suami ya, salah satunya itu faktor ekonomi.
1: Istrinya ya, yang cari uang.
0: Ya, kan banyak itu sekarang di perceraian itu yang coba kita lihat surveinya di pengadilan itu. Cerai di Indonesia ini kan kebanyakan adalah cerai gugat. Ya. Artinya istri yang menggugat, bukan suami menjatuhkan. Kan ada dua itu cerai. Ada cerai talak, ada cerai gugat. Ya, cerai talak itu suami yang menjatuhkan, cerai gugat itu atau khulu itu kan istri yang menggugat, dan kebanyakan istri menggugat. Dan faktornya itu salah satu yang terbanyak adalah faktor ekonomi.
1: Masih berkaitan dengan pertanyaan Ibu Dewi ya.
0: Ya, faktor ekonomi. Baik. Ya, salah satunya tadi ya, suaminya tidak bekerja atau kasihan
1: penghasilannya lebih kecil
0: atau baru-baru dipecat, PHK atau sakit dan seterusnya. Ini ujian bagi seorang istri.
1: Baik, tapi kondisi suami yang tidak bekerja ini tidak berdosa kah Ustadz? Karena ini kan menjadi kewajiban ya, menafkahi.
0: Bukan Ibu Dewi yang berdosa, tetapi suami yang bertanggung jawab. Tapi kalau istri tetap bertahan, berdoa, yakinlah Bu, di balik doa tak itu, itulah sebenarnya awal hadirnya rezeki berikutnya. Ya. kalau kita sejarahkan apa namanya ini, masih banyak lah kita banding-bandingkan itu istri-istri yang diberikan ujian oleh Allah, gitu kan. Bagaimana istri Nabi Ayub, istrinya Fir'aun ya. Ya kalau orang kan dalilnya itu kan Fir'aun bagaimana jahatnya, istrinya kan tidak pernah menggugat, gitu kan. Mas saya begini Bu Dewi, tetap kita ketidakadaan pekerjaan suami itu jangan mengurangi takzim kita, hormat kita kepada suami yang merendahkan. Kan ada yang viral itu pertanyaan saya, bagi saya sangat ironis ya. Bagaimana hukumnya, kan sempat diperal mas ya, bagaimana hukumnya ya, apakah kita masih wajib taat kepada suami yang gajinya di bawah UMR? Kan sempat viral itu. Saya ketawa oleh itu.
1: Iya, iya.
0: Bagaimana hukum ketaatan kita kepada suami yang gajinya di bawah UMR?
1: Iya.
0: Bapak Ibu semuanya, uang memang itu menjadikan keluarga kita bisa lebih eksis. Tapi yakinlah banyak juga keluarga gara-gara uang itu berantakan. Yang jelas bukan uang satu-satunya, bukan kekayaan satu-satunya menjadikan orang bahagia. Kalau uang, ya kekayaan yang menjadikan orang bahagia, maka Allah saya yakin tidak adil. Kenapa? Berarti yang bisa bahagia itu hanya orang kaya. Namun faktanya, ya justru orang kaya lah sekarang itu yang banyak bermasalah dalam hal keluarga, gitu kan? Karena ujian orang kaya, ya orang bertata. Jadi kalau saya pelajari, jadi orang kaya dan orang miskin sebenarnya sama-sama ujian. Ujiannya sama-sama, itu semua ujian. Orang kaya bagaimana dengan hartanya yang banyak, ujiannya adalah apakah dia bersyukur atau tidak. Kalau orang miskin, ujiannya adalah apakah dia sabar atau tidak, kayak gitu. Jadi yang terjadi, yang banyak, saya kebetulan saya di pengajian saya sudah banyak beberapa masuk bab faraid, ya, warisan. Justru yang bermasalah ini yang orang tuanya banyak warisannya yang tidak terselesaikan dengan baik, ya, tidak aman orang tuanya. Ini yang bermasalah sebanyak. Jadi saya tidak ungkapkan banyak. Problem keluarga yang banyak retak itu adalah justru ketika banyaknya uang yang harta yang tinggal orang tua yang tidak bisa dibagi secara baik secara agama, justru menjadikan keretakan gitu. Jadi uang itu bisa menjadi sumber kebahagiaan dan juga sebaliknya bisa menjadi sumber konflik, yang gitu. Nah, rumah tangga kita, kalau tadi bahasanya apakah perlu tetap kita taat kepada suami kalau dia tidak bergaji atau gajinya rendah, ya gaji rendah tinggi banyak sedikit itu tidak boleh ibu-ibu mengurangi takzim kita, hormat kita kepada suami.
1: Tidak menentukan taat atau tidak.
0: Iya, tidak menentukan.
1: Justru boleh kita ke yang berikutnya, Ustaz?
0: Ya, justru sebaliknya, Bu. Senyumnya ibu, ya, ketaatannya ibu, ya, ketaatannya seorang istri, senyumnya seorang istri itu bisa menjadi sumber, ya, hadirnya lagi rezeki Allah melalui suami kita.
1: Iya, baik. Saya ke yang berikutnya, ini pertanyaan dari Ibu Andi Ida di Tapalang. Ustaz mau bertanya, seberapa jauh campur tangan orang tua atau mertua masih bisa dianggap membantu, dan kapan justru mulai mengganggu kemandirian rumah tangga? Nah, ini banyak juga terjadi, Ustaz, silakan.
0: Izin,
1: seberapa jauh ini pertanyaan?
0: Saya sampaikan bahwa ada ini yang perempuan, ya, dan suami dan istri, ya, sama-sama saling tahu, ya, harus saling mengetahui kewajiban tak kita, wahai para lelaki, ya, dan wahai para istri, dengar semua baik-baik, ya, apa kewajibannya suami tak. Yang pertama, suami itu wajib memberikan makan untuk istri, makan. Yang kedua, memberikan tempat tinggal. Ketiga, memberikan pertama makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pendidikan. Lima. Ya, lima kewajiban tak, bapak-bapak semua laki-laki, atau saudara semua laki-laki yang mau menikah, ingat ki baik-baik, kewajiban tak kepada istri tak memberikan makan, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, memberikan perhatian, dan memberikan pendidikan. Jadi kalau ada yang di sini merasa belum mampu di lima ini, perbaiki persiapan tak, ya, karena kata Nabi kan memang menikah itu harus ba'ah, ya, mampu, siap gitu. Nah, bagaimana mi kalau terlanjur menikah belum bisa gitu, di mana mi para orang tua? Ingat, seorang perempuan itu sekarang berpindah kewajibannya kepada suami gitu. Jadi kalau misalnya poin ketiga itu kan sering itu masih bersama mertua gitu. Saya sih kalau ngisi materi pernikahan atau ceramah Mauidatil Hasanah, saya berpesan kepada calon pengantin atau yang pasangan pengantin ini, kalau sudah miki menikah, kalau memang tidak ada yang hal yang harus kita tinggal di rumah, mending ki tinggal miki berdua di manapun, ya. Apakah beli rumah, kalaupun belum bisa yang kontrak pun tidak bisa ngontrak, ngekos gitu kan, supaya ya nikmatilah kehidupan Anda berdua ya, dengan berbagai macam berbagai macam masalahnya, berbagai macam tantangannya. Nah, ini memang kalau kita hidup bersama mertua itu akan muncul. Jadi pertarungan menantu mertua itu pertarungan sepanjang zaman itu, ya Sandi. Ya. Sejauh mana, kalau pertanyaan sejauh mana, sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada anak tak yang bermasalah, itu tidak diperkenankan terlalu banyak turut campur sebenarnya. Wajib campur. Karena urusan keluarga ya biarkan mereka urusi sendiri. Banyak kejadian ikut campurnya mertua itu bukan menyelesaikan masalah, tapi banyak justru lebih menambah masalah gitu. Jadi mertua yang bijak ya itu tidak sepantasnya selalu banyak turut campur permasalahan keluarga anaknya gitu, atau keluarga menantunya. Karena biarkan mereka mandiri dalam mengarungi kehidupan gitu. Kalau setiap sedikit-sedikit turut campur ki ya, ya itu misalnya ya sama dengan ruangnya laki-laki ya gitu. Ya. Belum pi masak mamanya, istrinya ya. Itu istrimu itu masak tidak bisa masak. Hai. Mulai lagi ya kan. Masaknya sudah masak cuci piringnya tidak bersih. Ada saja ya kan.
1: Dikomentari gitu komentari. Ya.
0: Jadi itu sudah punya anak lagi ya. Itu anak mau tinggalkan saja. Kenapa begitu? Hai, jadi inilah yang banyak sering banyak masalah ya. Jadi kalau saya pesankan kepada anak muda yang sudah menikah, dan saya juga pesankan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya sudah menikah, berikanlah kesempatan mereka untuk bisa dewasa secara proses ya. Jangan kita banyak mencampuri. Entah memang kita harus tinggal di rumah bersama ya, berikanlah keluasan mereka untuk menyelesaikan ya gitu. Kan tidak bisa juga pungkiri Mak Randi, tidak semuanya juga orang tua itu karena kan ada kesian dia mami sendiri, iya, kan? Iya. Atau berdua mami. Biasanya ini anak bungsu ini, tinggal mau di rumah kau jagai gak? Nah, gitu. Nah ini yang terkendala banyak. Kalau saya semuanya harus bijak dan semuanya harus menahan diri. Mertua bijak, ya tidak terlalu banyak mencampuri lebih dalam urusan anaknya dan menantunya. Menantu juga cukup bijak ya, ketika banyak teguran dari mertuanya ya. Yakinlah mertua menggendong itu mungkin sebenarnya kasih sayangnya sebenarnya.
1: Iya ya, betul.
0: Kasih sayangnya.
1: Ingin melihat anaknya baik.
0: Ayo baik, okay. Terjaga, tersep. Cuma kan
1: ada yang salah paham mungkin gitu ya.
0: Ya salah paham atau okay. Pahamnya memang yang salah gitu. Jadi terkadang ya tujuannya baik gitu kan. Cuma kan kadang cara penyampaiannya yang kurang nyaman diterima. Tidak semuanya kan kita ingin apa yang kita inginkan baik kan, tidak semuanya orang yang kita beritahu juga merasa nyaman ya gitu. Yeah. Nah inilah perlunya kebijaksanaan berhadapan antara menantu dan mertua. Yakinlah, ya, jadi fenomena menantu mertua itu ini fenomena yang selalu muncul ya sepanjang
1: dari dulu, dari dulu
0: sepanjang zaman itu.
1: Jadi sarannya ini adalah lepas sepenuhnya.
0: Ya kalau bisa, ya kan? Kalau bisa mandirilah.
1: Dan mungkin mertua atau orang tua ini baru memberikan saran ketika diminta, mungkin gitu Ustaz ya?
0: Ya, jadi tapi kalau selama satu rumah itu agak susah itu.
1: Oh.
0: Agak susah. Jadi selama satu rumah, satu atap, satu meja makan ya, satu dapur lah sih.
1: Sebaiknya mandiri dulu.
0: Saya apa yang saya banyak hadapi, saya temukan itu. Ya satu rumah, satu dapur, satu apa, itu ada saja. Maka kalau ini yang ada, ya banyak-banyak memang kita sabar. Ya menantu sabar, ya mertua sabar, ya luaskan dada, lapangkan dada, ya jangan terlalu cepat baper, ya kalau ditegur sama mertua, ya mertua juga jangan terlalu cepat naik darah kalau misalnya ada kesalahan dari menantunya, ya diajarilah, dididik, ya. Jangan terus sedikit salahnya ya, langsung dimarahi dan seterusnya.
1: Bahkan urusan makanan anak biasanya juga mertua pilih lain, menantu pilih lain. Nah, di situ bisa terjadi Ustaz ya.
0: Ada saja itu ya, kalau yang jelas kalau menantu mertua satu rumah itu ada saja. Pasti ada saja.
1: Baik. Kita ke yang berikutnya Ustaz, ini ada dari Ibu Lilis di masih di ini di Mamuju. Menanyakan jika pasangan kita melakukan kesalahan yang sama berulang kali, apakah memaafkan selalu jadi jalan terbaik dan kapan kita mengambil keputusan untuk berpisah?
0: Dua jawaban saya Bu. Yang pertama adalah dan semuanya kita, Ibu Lilis dan siapapun dia, siapapun kita ya. Yakini pertama dulu pasangan kita ini bukan malaikat. Bukan malaikat. Dia adalah manusia. Ibu-ibu apalagi suami tak, ya kan? Suami itu adalah makhluk yang paling pelupa, ya. Saya juga sadari begitu, ya kan? Kenapa itu? Apa yang suruh belikan istri? Lima macam, empat macam. Kenapa selalu lupa? Makanya
1: harus dicatat.
0: Harus dicatat. Iya. Jadi, saya ini termasuk juga sering dimarahi istri itu kalau disuruh belanja. Iya. Apalagi nih. Makanya lebih senang itu kalau saya disuruh sama istri belanja, suruh catat, catat saja. Jadi sampai di pasar, kasih saja itu penjual.
1: Iya.
0: Saya beli ini apa itu?
1: Iya.
0: Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua, yakinlah pasangan kita adalah manusia. Bukan malaikat. Jadi bahasa sayangnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, suami kita itu manusia, makhluk Allah yang banyak lupanya. Ya, bapak-bapak yakinilah dan sabari, ibu-ibu itulah makhluk Allah ciptakan yang banyak ngomongnya, banyak ngomelnya, begitu. Kenapa semua adalah manusia? Jadi tentu selama manusia maka kesalahannya itu adalah sesuatu yang normal, ya bisa dimaklumi. Yang kedua jawaban saya adalah dilihat juga tingkat kesalahannya. Salah apa? Kalau sering lupa, ya suruh beli apa ini lupa lagi, ya suruh ambil jemuran lupa lagi. Besok diberitahu ya handuknya Pak kalau sudah mandi digantung di sini.
1: Nah, itu sudah itu simpai lah. Kesalahan kecil Ustaz ya.
0: Tingkat kesalahan ya. Pak nanti kalau pulang ki beli ki anu Pak, sehingga ki beli roti misalnya, sehingga beli kelapa. Sampai di rumah nih, wah, aku lupa. Astagfirullah. Ya tentu kalau yang begini ya dimaklumi, tidak usah ini terlalu dipertengkar.
1: Betul.
0: Tapi kalau kesalahannya yang tentu yang sudah dosa besar ya.
1: Betul.
0: Ya, apakah selingkuh atau dan sebagainya. Ibu dalam agama kalau yang seperti ini sudah agak berat cara penyelesaiannya.
1: Sekali ya. Saja Ustaz, itu tidak perlu berulang kali. Karena pertanyaannya mungkin mengarahnya ke sana ini.
0: Kalau izin, kalau laki perempuan itu kan bapaknya, saudaranya, pamannya. Jadi kalau misalnya mohon izin, kalau mau maaf ini kalau salah satu misalnya suaminya ketahuan misalnya selingkuh ya atau apa sebagainya. Ibu tidak usah lagi yang hadapi kalau memang tidak kuat. Dah, mertua, bapaknya ibu yang panggil. atau pamannya, ya kan, yang punya pengaruh tentunya ya, yang di atasnya suami ya, jangan dirjen. Ya panggil di sidang, ya. Apakah kau betul ini? Ini ada bukti-buktinya ini. Ya, ya istrimu ya. Temukan begini sebagainya. Itu bukan ibu lagi hadapi. Jadi ibu punya kekuatan itu adalah di bapak, ya, di om, ya, di saudara, ya gitu, yang bisa menghadang. Kasih duduk. Ada kejadian begini. Ini faktanya. Ini buktinya. Apa kau betul begini? Ya. Kalau dia mengakui, ya, kembali ke ibu. Ya. Mungkin maafkangi. Forgive dan forget, ya, memaafkan dan melupakan, ya. Tapi kan yang begini kan mungkin bisa forgive tapi no forget, ya. Bisa memaafkan tapi susah untuk melupakan, ya, gitu.
1: Karena pertanyaannya berulang kali.
0: Jadi kalau masalahnya yang tadi yang sifatnya tadi yang kan ada kesalahan yang mudah dimaafkan, ya. Ada kesalahan yang sulit untuk dimaafkan, ya.
1: Karena di ujung pertanyaannya Bu Lilis ini, apakah berpisah itu kapan kita jadikan pilihan, Ustaz?
0: Tentu perceraian itu kan memang ada dalam agama, ya. Meskipun Rasulullah mengatakan dia halal tapi dibenci. Tapi ada memang kasus-kasus memang dengan cerai itulah menjadi solusi, kayak gitu. Ketika misalnya apa ya tadi, ketika suaminya melakukan kesalahan yang sama dan kesalahan berat itu, dan itu terus diulangi dan berpengaruh kepada psikisnya si istri, perkembangannya anak-anak, ya kan? Misalnya dia temperamental, suka nampar, suka mukul, ya kan? Selingkuh, ya sulit maafkan, maaf gitu. Tentu ini merusak, dan solusi mentok betul itu yang paling ketika dia cerai adalah lebih baik, ya tentu itulah solusinya, kayak gitu. Karena ya ada juga memang karena nanti cerai baru bisa lebih baik gitu kan gitu. Tapi kalau saya tadi ini tadi jadi pertanyaan saya tadi apa jawaban saya yang pertama adalah yakinilah pasangan kita adalah manusia biasa, tidak luput sadar hilap dan salah. Kemudian yang kedua tadi ini kita lihat tingkat kesalahannya. Ya. Kalau kesalahannya tadi yang saya sampaikan di awal ya istri misalnya ya hanya ngomel-ngomel dan sebagainya ya tentu kesalahannya bisa dimaklumi. Kesalahan-kesalahan lupa beli garam, lupa beli dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampainya tadi ke dosa besar ya, zina kemudian selingkuh ya kembali nih. Ya saya maafkan sekali ini Ustaz. Ya, sudah. Kembali ke ibu. Rasa-rasanya kok sudah satu pekan, dua pekan tetap saya tidak mampu, ya kan? Bayang-bayang si apa? Foto perempuan yang anunya tidak bisa saya lupakan. Ya kembali lagi ke ibu. Ya.
1: Baik.
0: Kalau sudah memang tidak mampu, ya mau media apa? Masa kita mau juga terus jalani kehidupan yang justru menguras energi, menguras emosi ya, merusak mental dan sebagainya. Ya tentu kembali ya ibu bisa komunikasikan dengan keluarga, komunikasikan kepada orang yang dianggap ya bisa memberikan solusi kepada Pak Kiai atau ke ahli mungkin kepada ahli, kepada guru, ya kepada yang anggap orang-orang yang bisa memberikan nasihat.
1: Ya, baik.
0: Dan jadikanlah bahwa memang cara itulah yang solusi, ya bukan justru cara itu justru menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.
1: Iya, gitu. Baik.
0: Saya kira gitu, Dewi.
1: Ya, baik. Terima kasih ya, Ibu Lilis tadi
0: Ibu Lilis,
1: yang
0: Ibu
1: ada
0: Lilis
1: di Mamuju. Jadi ketika perbuatan itu sudah berulang kali dan merusak atau mengganggu psikis, itu bisa dipertimbangkan untuk berbicara dengan keluarga yang dituakan gitu.
0: Ya, Ustaz, bapak, ya. Om, saudara,
1: baik, itu
0: yang bisa mengadili nih. Dengan tentu ya ada buktinya ya, ada bukti. Ya,
1: betul. Baik.
0: Ya, hanya asumsi.
1: Sayang sekali untuk jumpa kita di keluarga Sakinah sore ini kita harus cukupkan dulu ya. Dan semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih bisa jumpa kembali, diberikan kesehatan untuk kembali hadir dengan topik yang sama yaitu 7 tahapan menggapai keluarga sakinah bersama narasumber kita Dr. Furqan Mawardi MPA. Terima kasih
0: untuk pendengar, sama-sama.
1: Terima kasih kepada Ustaz. Yeah. Saya Randi undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Mamuju sore ini. Segera kami akan hadirkan himpunan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gema Saripati Maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 20 September 2026 bersama saya Ahmad Afrisudin. Pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam Dindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya, Kiswanti Rusdia melaporkan dari RRI Makassar.
1: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air Lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arkudin mengatakan, untuk pengolahan air Lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTru. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air Lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air Lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
2: Drainase kolam, drainase Lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air Lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam Lindi.
1: Ditambahkan, keberadaan kolam Lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air Lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
0: Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat pada gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
3: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S Unit TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Taneteriatang, Taneteriatang Timur, dan Taneteriatang Barat.
4: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di Kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
3: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
0: Kemarau panjang, cabai rawit di Mamuju tembus Rp100.000. Selengkapnya, Ahyan Isada melaporkan dari RRI Mamuju.
5: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
6: Cabai keriting dari harga 45 menjadi 60.000. Cabai besar biasanya 40.000, sekarang 50.000. Dan yang paling mahal lombok kecil dari harga 40.000 sekarang sudah menjadi 100.000. Kalau untuk cabai karena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
7: Sudah berapa lama ini Pak tembus 100.000 ini?
6: Kalau untuk komunitas cabai rawit sudah 2 minggu terakhir ini.
5: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut.
0: Indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presley menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
9: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
8: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
0: Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Selengkapnya Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
10: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Tuna Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
11: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan, daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
10: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Tauna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur.
0: Pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
13: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
12: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang.
0: Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayanan melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Selengkapnya, Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
14: Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
15: Menteri menyatakan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
14: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP.
0: DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
16: Panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak BBM, terutama jenis Pertalite yang terjadi hampir secara merata di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini, hendaknya tidak hanya dilihat dari skala lokal atau daerah saja, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Toli-Toli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan, kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli hendaknya tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, diantaranya ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
17: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah atau stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
16: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Toli-Toli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalo sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
17: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depo Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan? Seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara adalah pihak Depo Pertamina.
16: Untuk itu, Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Toli-Toli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
0: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi.

Evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana angin puting beliung. Pertama, pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini dari sumber yang dapat dipercaya. Siapkan alat komunikasi yang berdaya baterai untuk menerima informasi terkini. Kedua, rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi yang cepat dijangkau. Latih anggota keluarga atau rekan kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Ketahui lokasi tempat perlindungan darurat di sekitar Anda, seperti ruang bawah tanah atau tempat yang tahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu tempat-tempat tersebut. Keempat, tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, senter, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, identifikasi tempat terbuka dan aman. Tentukan tempat terbuka yang aman dari pohon atau struktur yang bisa roboh. Jauhi kaca jendela dan area dengan potensi benda terbang. Keenam, penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan termasuk atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin dan terpasang dengan baik. Ketujuh, komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah bahaya reda untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama angin puting beliung. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah angin puting beliung. Setelah angin puting beliung, hindari kabel listrik yang terputus atau bangunan yang rusak. Periksa sekitar untuk mengidentifikasi resiko tambahan seperti pohon tumbang atau material bangunan yang mungkin masih berbahaya. 10. Bantu sesama. Setelah kejadian, bersedia membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Koordinasikan bantuan bersama pihak berwenang dan komunitas sekitar.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sampai saat ini mendengarkan siaran kami. Pro 1 RRI Mamuju di udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami cukupkan pilihan lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi di ruang dengan Anda saat ini, dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
2: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan.
3: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
4: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
1: Cari informasi seputar pemberitaan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
5: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randi.
6: Ayanita Wahyuni. Dengar demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi
1: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
6: Siang hari ini, saya Duwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender.
7: Ketika kita membahas tentang pengarus utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
1: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengarus utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
8: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, ya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
1: Ikuti program pengarus utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan informasi Warta Sulawesi Barat edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Sari berita, desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat proaktif ubah data. Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 142 Taroada Tarogau menggelar bakti kesehatan. Inilah Warta Sulbar selengkapnya, saya Hafidz Majid. Saudara, menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 142 Taroada Tarogau menggelar bakti kesehatan. Selengkapnya, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 tahun 2026, Korem 142 Taroada Tarogau menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Puncak kegiatan dipusatkan di halaman Makodim 1418 Mamuju, Minggu 20 September 2026. Sebanyak 1.400 warga tercatat menikmati berbagai layanan medis, mulai dari pemeriksaan kesehatan dasar, pengobatan umum, periksa gigi, khitanan massal, donor darah, hingga pelatihan bantu hidup dasar untuk siswa-siswi sekolah menengah atas. Kegiatan kesehatan ini melibatkan puluhan tenaga kesehatan gabungan dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, PMI, Stikes Mamuju, Puskesmas Simboro, serta dukungan 3 mitra TNI. Dan Rem 142 Taroada Tarogau, Brigjen TNI Hartono menegaskan bakti kesehatan merupakan bentuk komitmen TNI untuk hadir membantu masyarakat.
2: Ini dalam rangka rangkaian hari ulang tahun TNI yang ke-81, nanti pada tanggal 5 Oktober ini, hari ini kita melaksanakan bakti sosial, yaitu kegiatannya adalah donor darah. Terus ada pengobatan umum atau pengobatan massal. Ini personilnya kurang lebih untuk jajaran TNI, Polri, dan masyarakat kurang lebih sekitar 600 orang. Kantong darahnya berarti sekitar 300 ya, untuk kantong darahnya ya, 300 kantong darah. Ya, harapannya mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama buat masyarakat Sulawesi Barat atau Mamuju dan sekitarnya, sehingga sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, terutama dalam dari sisi kesehatan. Untuk masalah darahnya bermanfaat juga untuk masyarakat, bisa kita sumbangkan ke rumah sakit atau ke Palang Merah Indonesia, sehingga bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat yang membutuhkan.
1: Antusiasme warga yang tinggi menunjukkan layanan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan, sekaligus memperkokoh kemandunggalan TNI bersama masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
0: Desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat untuk proaktif ubah data. Ahyan Irsyada selengkapnya melaporkan.
3: Bupati Mamuju Siti Sutrisna Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutinah mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutinah menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
4: Jadi saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya, gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu maksudnya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
3: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nusyada melaporkan.
0: Saudara, krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Kondisi ini mendorong berbagai pihak, termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI, untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Ahyan Irsyada bersama Kepala Markas PMI Sulawesi Barat Lukman terkait dengan kondisi air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
6: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
5: Untuk di Mamuju seperti itu. Daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuan ini di mana ini, Pak?
6: Untuk sementara kami saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air, terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CC, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
5: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju
6: ya,
5: sendiri?
6: Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
5: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
6: kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air, terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an, jadi ada sekitaran 1 juta liter air, jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan satu bulan terakhir ini.
5: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Mamuju mengkaji subsidi distribusi pangan. Muhammad Ilham melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengkaji subsidi biaya distribusi pangan untuk menekan harga kebutuhan pokok selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengatakan skema itu disiapkan agar ongkos angkut tidak dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut dapat menutup sebagian biaya mendatangkan pangan dari daerah surplus ketika pasokan komoditas lokal berkurang akibat kemarau. Ia menambahkan pihaknya masih mempelajari petunjuk teknis dan mekanisme anggaran dari Badan Pangan Nasional sebelum program subsidi distribusi pangan tersebut dapat direalisasikan di Kabupaten Mamuju.
8: Salah, kemarin-kemarin ini mungkin beberapa hari yang lalu saya dari Jakarta, dari Bappanas, mau menanyakan tentang fasilitas distribusi pangan. Fasilitas distribusi pangan ini memaksudkan bahwa akan ada nanti penyaluran. Kalau misalnya kita bisa diizinkan dengan juknis yang ada untuk memberikan bantuan kepada penyalur atau distributor, minimalnya ongkos mendatangkan itu barang jangan dibebankan lagi di harga. Cukup pemerintah yang buffer di situ. Itulah yang kami sekarang pelajari juknisnya itu seperti apa, kemudian bagaimana caranya supaya bisa itu barang itu misalnya anggaran itu bisa turun dan insyaallah kita akan manfaatkan untuk distribusikan ke masyarakat.
7: Lebih lanjut, Akbar menyampaikan pasokan pangan Mamuju berasal dari produksi lokal serta distribusi antar daerah termasuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan kenaikan harga, dan mempertahankan daya beli masyarakat selama musim kemarau. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kekeringan hambat proses tanam. Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju pastikan pupuk bersubsidi tetap aman. Laporan Nur Asmi Saleh.
9: Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani.
10: Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Pemerintah Kabupaten Mamuju menyebut distribusi pupuk kepada petani yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK mulai berjalan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Jumat 18 September 2026 mengatakan pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi menjadi kewenangan Pupuk Indonesia melalui 3 distributor di Kabupaten Mamuju yang selanjutnya menyalurkan pupuk melalui masing-masing pengecer. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam menyusun perencanaan kebutuhan pupuk berdasarkan RDKK sesuai kebutuhan petani. Pupuk bersubsidi yang tersedia mencakup urea, NPK Ponska, NPK Formula Khusus, dan pupuk organik. Penyaluran diperuntukkan bagi petani pada sejumlah komoditas yang telah ditetapkan, di antaranya komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, serta kakao untuk pupuk formula khusus.
9: Pupuk bersubsidi itu yang ditangani oleh Pupuk Indonesia, ada 3 distributor di Kabupaten Mamuju dan kemudian ada masing-masing pengecernya. Itu dia model BUMN lah yang menangani itu. Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Ya alhamdulillah, petani-petani yang terimput dalam di RDKK itu sudah mulai para pengecer distributor mendistribusikan kepada petani kita, baik itu pupuk urea, NPK Poska, NPK formula khusus maupun pupuk organik. Itu yang masuk dalam kondisi subsidi, khususnya di komunitas padi, jagung, kedelai, kemudian bawang, kemudian kakao untuk formula khusus. Selama ini alhamdulillah sudah berjalan di Kabupaten Mamuju. Itu diperuntukkan kepada petani-petani kita yang terimput dalam di RDKK sesuai dengan kebutuhan. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Cuma memang kondisi pertanaman kita agak tersendat ini karena faktor kekeringan. Tetapi ketersediaan pupuk alhamdulillah masih tersedia.
10: Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju memastikan pupuk bersubsidi tetap tersedia bagi petani yang telah terdata dalam RDKK. Kondisi kekeringan menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan air menentukan keberlanjutan proses tanam dan pemanfaatan pupuk di lahan pertanian. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
11: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Buka Kejurnas Bridge ke-60, Gubernur Sulawesi Barat mengatakan ini menjadi momentum promosi daerah dan wisata. Berikut laporan Marhadi Umar.
12: Ya, Kejurnas Bridge hari ini kita buka sekaligus juga Kongres Bridge.
13: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai penyelenggaraan kejuaraan nasional atau Kejurnas Bridge ke-60 yang dilaksanakan di Mamuju tidak semata-mata berorientasi pada pertandingan, tetapi juga menjadikan bridge sebagai sarana promosi daerah dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai membuka kejuaraan nasional Bridge ke-60 sekaligus Kongres Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau PBGAPSI yang ke-27 tahun 2026 di Ballroom Andi Depo Kantor Gubernur, Kamis 17 September 2026. Menurutnya, kehadiran ratusan atlet, pelatih, pengurus daerah, wasit, dan ofisial dari seluruh Indonesia, perputaran ekonomi di Mamuju dipastikan meningkat, khususnya sektor perhotelan, kuliner dan UMKM lokal. Suhardi Duka juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat sebagai tuan rumah perhelatan olahraga tingkat nasional yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain dampak ekonomi, Gubernur juga menyoroti keberlanjutan cabang olahraga bridge di Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembinaan generasi muda.
12: Ya, kejurnal bridge hari ini kita buka sekaligus juga kongres bridge kita sebagai tuan rumah. Saya kira ini momentum yang bagus untuk memperkenalkan Sulawesi Barat ke para atlet ya, dan sekaligus juga mungkin bisa menghidupkan UMKM dan tentunya juga hotel pasti ya, karena banyak pesertanya kalau tidak salah ada 21 provinsi yang hadir mengikuti kejurnas dan kongres. Bridge ini memang olahraga lama ya, dan tidak banyak yang tahu, olehnya itu perlu regenerasi supaya menjadi tetap lestari atau menjadi olahraga nasional kita ya.
13: Lebih lanjut, Suhardi Duka juga menilai olahraga ketangkasan otak ini memerlukan strategi regenerasi yang masif agar tetap diminati serta melahirkan atlet-atlet baru yang mampu berprestasi. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sementara itu, Ketua KONI Sulawesi Barat mengapresiasi gelaran Kejurnas Bridge ke-60 di Mamuju. Kembali, Marhadi Umar melaporkan.
14: Yang pertama, kami dari KONI ya.
13: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Barat, Samsul Samad, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus provinsi atau Pengprov Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GAPSI Sulawesi Barat atas penyelenggaraan Kejurnas Bridge ke-60 dan Kongres PB GAPSI ke-27 tahun 2026 di Kabupaten Mamuju. Hal tersebut disampaikan Samsul Samad usai menghadiri pembukaan acara tersebut di Ballroom Andi Depo Kantor Gubernur Sulbar pada Kamis 17 September 2026. Samsul Samad menilai kepercayaan menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai pusat pelaksanaan ajang berskala nasional ini membawa efek yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, kehadiran ratusan peserta dan ofisial dari berbagai penjuru tanah air selama sepekan penuh akan menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama pada sektor transportasi, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
14: Yang pertama, kami dari KONI ya, termasuk KONI Pusat ya, dan kami khususnya KONI Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi, memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pengprov GAPSI Sulawesi Barat yang telah menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Kejurnas Bridge yang ke-60, kemudian dirangkaikan dengan Kongres ya, yang ke-27 di Mamuju. Tentu sebagai tuan rumah, sebagai ketua KONI, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Kenapa? Karena ya efeknya buat daerah ini luar biasa. Ya bayangkan kalau tadi itu disampaikan untuk sementara 21 provinsi, lebih dari 30 kabupaten kota itu hadir di Mamuju, hadir di Sulawesi Barat, itu artinya akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi kita, ekonomi masyarakat kita di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju.
13: Sebagai tanggung jawab daerah atas kepercayaan nasional yang diberikan, Samsul Samad menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar tanpa hambatan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan sebuah paket feature dengan judul Pelestarian Burung Maleo di Pesisir Sumare dan Tapandulu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
7: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
15: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di desa Sumare.
7: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
15: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
7: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapanggulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
16: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumare dan Tapanggulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
7: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak

0: Lalu bagian sudah jadi ikon Sulawesi Barat, khususnya di Sulbar.
1: Maleo bukan sekedar satwa endemik, tetapi juga ikon Sulawesi Barat. Keberlanjutan populasinya di pesisir Sumare dan Tapanuli kini bergantung pada perlindungan habitat, kesadaran warga, serta kolaborasi nyata dari semua pihak.
2: Sebelum mengakhiri Warta Sulbar malam ini, kami hadirkan informasi cuaca berlaku esok hari Senin 21 September 2026. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sementara pada siang dan sore hari cuaca cerah berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan. Di wilayah Kabupaten Mamuju khususnya di Kecamatan Tomo, Kalumpang, Bonehau, kemudian di wilayah Dapurang, Pasangkayu, dan di wilayah Tabulahan, Mamasa. Sementara malam hari diperkirakan cerah berawan, dini hari juga diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara 60 hingga 90%. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat laut ke arah tenggara dengan rata-rata kecepatan 2 sampai dengan 28 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada gelombang tinggi. Informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,50 meter. Di kemudian 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Majene. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG Tampak Padang. Saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id dan juga melalui media sosial kami Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini. Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan

0: ambulan perairan.
1: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji sehingga terkadang
2: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S petani peternak muda keren membagikan ribuan bibit cabai gratis.
3: Cari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Bayanita Wahyuni.
6: Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
3: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

selalu untuk selamanya. Pro 1 RRI Mamuju. Halo, saya menyapa untuk Anda khususnya warga Tani yang malam ini sudah berada di rumah berkumpul bercengkrama bersama dengan keluarga setelah seharian Anda bergelut dengan berbagai kegiatan usaha di bidang pertanian. Semoga saja kebahagiaan itu senantiasa melekat pada diri dan keluarga tercinta. Kami temani Anda dengan informasi-informasi seputar pertanian di Kipra Desa malam ini. Dan malam ini saya akan menghadirkan bincang-bincang. Ini adalah merupakan paket ulangan obrolan kami bersama dengan dekan Fakultas Pertanian Universitas di Unasman Polewali Mandar, Pak Harli Akarim, dengan tema prospek dan masa depan kakao Sulawesi Barat. Sekali lagi, ini adalah merupakan paket ulangan yang saya hadirkan kembali di ruang dengan Anda.

0: saya sudah terhubung bersama narasumber kita, Pak Dr. Harli Karim, SPMP. Beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian Unasman Polewali Mandar. Assalamualaikum Pak Harli.
1: Waalaikumsalam Pak Bung Habib.
0: Baik, kabar sehat Pak Harli?
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Pak Harli melihat potret kakao Sulawesi Barat saat ini nih, sebagai pengantar Pak Harli?
1: Oke, terima kasih Pak Habib. Jadi kakao di Sulawesi Barat sebenarnya berfluktuasi permasalahannya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, sebenarnya animo masyarakat menggeluti kembali kakao itu sebenarnya meningkat di 2 tahun terakhir. Namun pernah sebenarnya itu agak terpuruk di 3 tahun lalu, bahkan 5 tahun lalu, terutama pada saat itu memang alih fungsi lahan memang yang disampaikan tadi Bung Hafid. Kemudian karena ya terutama sebenarnya serangan hama dan penyakit itu yang belum tuntas di bisa diatasi oleh para petani. Namun animo ke kakao kembali ini sebenarnya ada di 2 tahun terakhir, terutama dengan melonjaknya harga yang luar biasa. Kalau dulu itu 2 tahun lalu itu hanya 25-30 ribuan per kilo, namun setelah 2 tahun terakhir, bahkan 1 tahun terakhir itu bahkan pernah tembus sampai 200 ribu per kilo. Ini yang membuat petani kembali seakan-akan kemana kakao kai kembali yang dulu tidak terawat, itu kembali mengguyur. Namun tetap permasalahan utama tadi yang produktivitas rendah bukan serangan hama dan penyakit itu belum selesai. Meskipun sebenarnya mereka ada animo yang sangat tinggi, terutama pada saat harganya bagus, kemudian mereka kembali mencari apa yang bisa saya lakukan sehingga produktivitas kakao mereka itu, petani itu tetap bisa survive dengan harga yang ada. Itu Bung Habib yang saya lihat.
0: Jadi memang luar biasa dulu di awal-awal ya, kakao ini cukup menjadi primadona dan ya bahkan di masa-masa krisis moneter waktu itu ya para petani ya, benar, ya, justru senang aja ya, lebih senang dengan krisis moneter.
1: Ya, tahun sebelum saya ingat tahun 98 itu saya memang meneliti kakao di Polewali Mandar waktu itu memang kita animo hampir sama dengan animo yang sampai saat sekarang ini. Namun setelah 98 kemudian 2000-an awal-awal itu ya permasalahan kakao ini sangat mendera petani sehingga alih fungsi lahan itu tidak terhindari. Saya ingat betul di tahun 2005 itu di sekitar Salokayu, Kalonding di Mamuju itu ya cukup menjadi sentra produksi kakao. Namun setelah itu mereka ada godaan misalnya mengganti sawit, kemudian program jagung apalagi, akhirnya ada yang terpengaruh dan yaitu yang menggerus sebenarnya di fungsi lahan. Pada saat itu produktivitas masih rendah, hama dan penyakit masih tinggi, sehingga ada godaan sawit dan jagung itu.
0: Dulu kita itu dengar cerita-cerita jaya-jayanya petani, bahkan mereka yang ada di pegunungan sampai membeli kulkas padahal tidak ada listrik di rumah.
1: Ya, saya dengar juga begitu. Ya, saya dengar begitu. Tadi hakim kayaknya tidak ada uangnya banyak, hanya sehingga apapun yang dia lihat dia langsung beli. Bahkan ada ceritanya di bahkan hanya pakai sarung-sarung biasa ke dealer motor. Saya tidak dipercaya oleh dealer motor bahwa ini orang punya uang atau tidak. Padahal kakaunya banyak.
0: Iya, jadi sebaiknya
1: cerita-cerita romantisme kakao waktu itu. Tapi ini sebenarnya muncul kembali sebenarnya dengan harga kakao ini yang melonjak tinggi.
0: Jadi permasalahan sebetulnya adalah itu tadi ya. Ya. Serangan hama. Kemudian
1: hama yang terutama dua Pak Bung Hafid, hama sebenarnya? PBK, sama penggerek buah kakao dan penyakit busuk buah itu, yang dua itu yang benar-benar belum tuntas. Meskipun petani sedikit demi sedikit bisa mengatasi dengan meskipun hanya masih mengandalkan bahan-bahan kimia, tapi minimal petani itu sudah bisa sedikit bertahan dengan mempertahankan produktivitasnya yang mungkin saya perkirakan itu sudah ada di sekitar 1 sampai 1,5 ton per hektar. Padahal potensinya itu bisa sampai 3 2 2 2 2.500 sampai 3.000 kilo per hektar atau 2,5 ton sampai 3 ton. Namun akhirnya kalau saya perkirakan, kalau saya jalan-jalan ke petani, meskipun rata-rata kita di Sulbar itu masih sekitar 900 kilo per hektar, namun ada petani yang sudah sampai sampai 1,5 ton per hektar per tahun. Itu artinya petani pelan-pelan sebenarnya bisa mengatasi hamba ini meskipun belum 100%.
0: Jadi untuk melihat animo masyarakat ini seperti apa melihat ini? Apakah masih tertarik dengan komoditas kakao ini atau mungkin ada komoditas lain yang mungkin lebih menjanjikan mereka tahu? Bagaimana melihat di lapangan ini, Pak Ali?
1: Kalau saya melihat sebenarnya animo itu sebenarnya ada. Ada terutama di Pulau Limandar, Majene, kemudian sebagian Mamasa itu animonya sangat tinggi akhir-akhir ini. Yang agak tidak apa namanya tidak bisa diatasi itu konversi itu di Mamuju Tengah dengan Mamuju Hasankayu ya, karena memang dari dulu memang dikembangkan kelapa sawit. Namun di saya melihat ada animo itu sebenarnya, namun memang perlu pendampingan, tetap petani yang perlu pendampingan. Perlu dimotivasi kembali untuk kembali ke kakao sebenarnya. Karena saya melihat kalau saya banding-bandingkan komoditi, kakao ini yang sebenarnya sesuai dengan tipikalnya petani kita di Sulawesi Barat. Sudah turun-temurun itu cocok dengan mereka. Karena terutama mereka itu senang kalau mendapatkan mungkin uang dari hasil produksinya setiap minggu. Kemudian ada panen-panen antaranya, mereka senang seperti itu. Kemudian mereka sebenarnya bukan tipikal tanaman-tanaman seperti jagung sebenarnya yang satu kali panen kemudian ditanam lagi. Sebenarnya lebih cocoknya memang dia di perkebunan sebenarnya seperti kakao. Nah, itu yang saya lihat kalau dari sosial ekonominya, karena mereka petani kita ini senang dia menerima uang setiap waktu ke kebunnya bawa bawa biji kakao kemudian dia jual dapat uang kemudian tidak menanam terus menerus seperti itu yang saya lihat tipikal-tipikal itu yang saya lihat bahwa saya optimis bahwa kakao ini akan masih menjadi primadona di Sulawesi Barat, apalagi memang ini ditunjang oleh pemerintah saat ini Bung Habib dengan ini 2026 ini ada sudah disiapkan itu 20 juta bibit kakao itu setara dengan 20 ribu hektar di Sulawesi Barat. Jadi ini juga cara meyakinkan kita bahwa kakao ini akan kembali bangkit di Sulawesi Barat.
0: Kita coba akomodir dulu pendengar, rupanya ada yang bergabung di terputus rupanya. Dicoba kembali pendengar di 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996. Nah, ini kakao pernah berjaya. Nah, kira-kira apa ini mungkin upaya solusi yang bisa dilakukan ke depan sehingga bisa kembali apa mengembalikan kejayaan kakao di Sulawesi Barat ini, Pak Arli?
1: Oke, jadi salah satu cara tadi itu pendampingan. Kita butuh pendampingan, mungkin apakah itu dari penyuluh memang Kementerian Pertanian ataukah memang penyuluh-penyuluh yang swadaya, bahkan termasuk perusahaan-perusahaan seperti cari Bari Salabaut kemudian Mars, itu kita harapkan bukan hanya membeli biji kakao tapi diharapkan mereka bisa mengedukasi petani sehingga mereka berkelompok, kemudian mereka meningkatkan produktivitasnya, kemudian meningkatkan kualitas produk petani ini. Kemudian yang lain tentu kita dorong agar ya kaum milenial ini terlibat, karena jangan sampai terputus di orang tuanya, dia dulu nanam petani kakao, yang sampai anaknya ini tidak meneruskan, malah dia lebih memilih bekerja di luar kakao. Kita harapkan anak-anak petani kakao ini melanjutkan usaha dari orang tuanya. Tak ada dari generasi petani kakao yang sampai terputus sehingga betul-betul mengurangi apa namanya jumlah luasan. Seperti itu, ya.
0: Kalau sentra-sentra kakao di Sulawesi Barat itu sebenarnya di mana aja gini kalau kita dilihat di 6 kabupaten?
1: Kalau saya lihat ya memang yang masih bertahan tidak terlalu banyak konversi itu lahan itu di Pulau Limandar. Ya, kemudian menyusul sekarang Mamuju, Mamuju tetap banyak di sekitar Tapalang, kemudian sekitar Pepalang, nah, itu masih eksis di sana. Yang agak tergerus memang itu di Mamuju Tengah seperti Tomo, kemudian apa namanya Tarailu itu ya agak tergerus. Tapi kalau di Pulau Limandar, bahkan saya dengar di sekitar Mamasah, terutama di Mambi dan sekitarnya itu animonya cukup cukup tinggi. Ya. Jadi tetap yang akan yang menjadi sentra di Sulawesi Barat itu di Pulau Limandar. Pulau Limandar. Hampir semua kecamatan itu tidak terlalu sama, tidak terlalu signifikan konversi lahannya kalau di Pulau Limandar. Kalau rata-rata kita sekarang itu kalau saya lihat data itu 67 ribu ton per hektar itu kita masih dapat ton per tahun se Sulawesi Barat itu kita masih dapat. Ya, masih dapat produksinya. Ya, itu. Meskipun kita sudah jauh tertinggal dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu sudah sampai 128 ribu ton per tahun per hektar. Disusul Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara memang kita berada di urutan keempat kalau tingkat Sulawesi. Itu, ya. Itu. Memang Sulawesi Tengah ini yang berhasil mempertahankan meskipun di sana juga konversi lahan tapi terjadi namun tidak terlalu signifikan di Sulawesi Tengah itu. Yang agak survive itu yang di Sulawesi Tenggara dia menaik terus apa namanya luasannya produksi.
0: Jadi permasalahan konversi lahan tadi kemudian masalah serangan hama itu yang sebenarnya ya. Tapi itu untuk serangan hama sendiri sejauh ini apakah sudah bisa tertangani begitu ya atau seperti apa melihat?
1: Ya, saya melihat pelan-pelan petani sebenarnya sudah mulai bisa mengendalikan itu namun memang belum sampai 100% tapi petani cukup menyadari bahwa seperti inilah mereka ada kreativitas yang mereka buat sendiri seperti cara-cara oles itu sebenarnya meskipun dari segi akademik kemudian di kepentingan pertanian itu tidak menganjurkan tapi mereka ada inovasi-inovasi sendiri yang mereka ciptakan dan mereka kalau saya tanya jawab mereka dengan mereka ya cukup puas dengan pengendalian itu ya meskipun ke depan kalau kita sebagai akademisi ya kita berharapkan keharapan pengendalian-pengendalian yang lebih ramah lingkungan sebenarnya dengan oles itu kita tidak bisa bantah bahwa itu sedikit sebenarnya apa namanya berbahaya sebenarnya terhadap residunya meskipun ya jangan juga terlalu ditakut-takuti oleh petani bahwa karena itulah yang dalam mereka bisa lakukan saat ini ya dengan ya mereka oles di buahnya itu dengan bahan-bahan kimia ya mereka mereka agak tenang dengan adanya itu di samping juga itu mungkin karena mereka sudah tidak menggendong lagi misalnya tanki semprot ada di pegunungan itu yang mereka membuat memilih pengendalian itu. Nah, saya coba pernah ada penelitian di Tapango itu di Pulau Lebandar mencoba mengganti bahan kimia itu menjadi bahan organik tapi tetap dioles. Itu yang kita terus lakukan penelitian siapa tahu misalnya tapi hasilnya sudah ada tapi memang perlu disosialisasikan jadi tetap dioles dengan cara petani tapi menggunakan bahan-bahan non kimia ya itu yang perlu juga sih dukungan dari yang lain bukan hanya dari tingkat penelitian kan perlu penelitian dukungan dari pemerintah kalau ada seperti itu karena kita ini kan di kampus ya hanya bisa melahirkan penelitian yang nanti yang punya wewenang untuk menyebarluaskan cara itu ya tetap kita bantuan pemerintah.
0: Ya, jadi sejauh ini secara sederhana itu langkah yang dilakukan para petani untuk mengatasi busuk buah gitu ya?
1: Ya dua itu, Bu Ngabit. Penggerek buah kakao yang menyebabkan kakaonya itu mengeras, itu PBK namanya. Kalau yang busuk buah ini yang menyebabkan dia hitam. Pada suatu, terutama pada musim hujan itu dia busuk buah. Penyakit ya, penyakit. Mereka biasa pakai fungisida, kemudian kalau PBK itu dia pakai insektisida. Petani sudah mahir di situ sebenarnya, sudah agak mahir di situ. Mungkin mereka belajar dari mungkin formulator, kemudian apa namanya perusahaan-perusahaan itu mereka belajar.
0: Baik.
1: Di situ ya. Dan sekarang media-media juga mereka bisa lihat di medsos kan. Banyak gurunya sebenarnya sekarang petani sudah bagus sebenarnya.
0: Betul.
1: ya, hanya memang perlu jangan juga medsos ini betul-betul menjadi rujukan utama karena banyak juga di sana informasi yang ya bisa salah salah ya. Ya seperti itu, jadi tetap perlu edukasi pendampingan tuh
0: baik.
1: Dari kita semua ya.
0: Baik, tadi ada yang mencoba gabung, boleh di deringkan kembali telepon kami di 0426 2322443 atau nomor langsung di melalui WhatsApp juga tadi. Ada yang bertanya tadi, boleh langsung menelpon secara live. Nomornya ada betul di 0822-9609-0996. Pak, ada yang masuk juga melalui pesan singkat. Assalamualaikum, selamat malam. Apa yang harus dilakukan agar generasi muda ini mau kembali melihat kakao sebagai usaha yang menjanjikan? Apakah masa depan kakao Sulba justru ada di tangan anak muda yang menguasai teknologi dan bisnis? Wah, luar biasa. Tapi kita angkat dulu penelpon. Assalamualaikum. Oke, terputus lagi rupanya. Kita ke direspon dulu, Pak. Ini mengingat juga sudah waktu sudah di penghujung acara. Baik.
1: Ya. Oke. Kasih Pak Hamid. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa regenerasi petani kakao ini perlu ditingkatkan. Sebenarnya sangat menjanjikan sebenarnya. Kalau anak-anak muda ini kan milenial ini sebenarnya bisa jadi mereka ada kepikiran untuk memberikan, bukan menjual lagi dalam bentuk biji green ya, bukan. Tapi bisa jadi kalau anak muda itu mereka kan punya akses ke medsos, bisa jadi ada nilai tambahnya, mungkin menjual dalam bentuk coklat, dalam bentuk apa namanya butter coklat. Jadi bukan seperti sekarang ini membentuk menjual biji. Kalau anak muda itu kan tidak susah dilakukan oleh para petani yang sekarang ini. Itu anak muda. Dan saya sampaikan sebagai peneliti kakao itu sangat menjanjikan. Kalau bayangkan kalau dapat 2,5 ton, 1 kilo kakao itu sebenarnya, Bu Hafid, biji kakao itu bisa sampai 1 juta sebenarnya harganya. Kalau sudah jadi coklat. Itu yang 1 juta itu dalam bentuk silver coin dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti itu. Menjanjikan sebenarnya. Hanya perlu memang edukasi. Motivasi.
0: Ya, jadi tetap optimis bahwa kakao ini begitu menjanjikan ya, punya prospek lebih baik untuk ke depannya. Terakhir Pak Harley, mungkin ada yang mau disampaikan menutup ke diskusi singkat kita malam ini, Pak Harley.
1: Ya, saya untuk terakhir ini saya sampaikan saya tetap optimis kakao ini tetap akan menjadi primadona di Sulawesi Barat. Saya mengajak anak muda untuk masuk ke dunia kakao, apakah itu di pembibitannya, kemudian petani langsung, kemudian sampai di pasca panen kakao itu yang sangat menarik digeluti. Yang jelas prospeknya sangat luar biasa. Apalagi kakao ini di Sulbar ini ya sudah tahan banting sebenarnya, sudah kedua iklimnya sudah tidak bisa diragukan.
0: Betul.
1: Sudah kemudian secara ekonomi juga itu yang membantu perekonomian masyarakat kita, itu sudah terbukti, ada yang bisa itu tadi yang dicerita ya, apalagi harganya sekarang agak sudah sangat bagus ya.
0: Betul.
1: Tidak ada alasan untuk tidak memelihara kembali kakao sebenarnya. Ya seperti itu.
0: Baik, Pak Harley, terima kasih berkenan untuk ngobrol singkat kita di Kiprah Desa malam hari ini. Terima kasih juga pendengar, mohon maaf tidak bisa kita komentar semua yang bergabung. Nanti di kesempatan berikutnya ini, karena ada beberapa ini yang di bagian akhir masuk pertanyaannya, tapi kita sudah di pengunjung. Insya Allah nanti berikutnya Pak Harli ya, oh, ya di topik-topik yang lain. Baik, pendengar, demikian Kipra Desa malam hari ini bersama Pak Harli Akarim, beliau Dekan Fakultas Pertanian Unasman Polewali Mandar. Saya Hafid bersama Bu Brandy di meja operator pamit dari ruang dengan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah merupakan paket ulangan ya, kami hadirkan bicara mengenai prospeknya masa depan kakao Sulawesi Barat bersama Dr. Harli Akarim, Dekan Fakultas Pertanian Unasman Polewali Mandar. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini salah satu karya paling ikonik dari Andre Hehanusa, Kuta Bali, yang dirilis pada awal tahun 95 ya. Lagu romantis yang populer di era 90-an. Ini juga menjadi bagian penting dalam album debut solo Andre Hehanusa yang bertajuk Bidadari. Selamat malam Bang Nur Ali di ruang pemantauan KPD Sulawesi Barat. Ya, malam-malam masih di kantor ini ya. Oke, pendengar, kita jalan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami saatnya bergabung bersama rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro.

0: pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia. Sejak Minggu pagi, pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedutaan besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
2: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
1: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
3: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
1: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
4: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
1: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
6: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
5: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
7: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya pusat.
6: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
8: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
6: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
10: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
9: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
11: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
10: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
12: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
13: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
12: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
14: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
15: Kalau ada.
14: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
12: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
16: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
17: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
18: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
17: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
16: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
17: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahubin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Indonesia. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip berita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Cangkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia.

0: Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5, dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI yang saya banggakan. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia, DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap mengharapkan lewat RRI suara Indonesia selalu berdaulat, adil, dan makmur. Lewat RRI

terus menjadi media yang terpercaya oleh rakyat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan tetap mengawal suara rakyat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid tuh ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita kan gak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Mapucu malam ini.
8: Mapucu malam ini.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju di udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Siaran kami juga Anda bisa dengar melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Malam ini saya Hafid ditemani Bang Ucan di meja operator sampai pukul 24 malam nanti. Dan setiap minggu malam pendengar, kami hadirkan program Mimbar Agama Katolik. Malam ini bersama narasumber Pak Sudirman Firman. Beliau adalah penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Mamasa dengan topik orang muda dan masa depan gereja. Segera kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat berjumpa saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI Stasiun Mamuju dimanapun Anda berada. Saya Sudirman Firmin, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Kabupaten Mamasa, hadir menyapa ruang dengar Anda dalam siaran mimbar agama Katolik. Saudara sekalian, masa muda adalah masa yang penuh dinamika, sekaligus sebagai fase yang sangat menentukan perjalanan hidup setiap orang pada masa-masa berikutnya. Inilah tema permenungan kita kali ini, Orang Muda Katolik. Bagaimana Kitab Suci berbicara tentang orang muda? Bagaimana gereja memandang orang muda? Apa yang diharapkan dari mereka? Bagaimana kita mengalami ataupun menemani orang muda dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan menggereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat? Inilah beberapa pertanyaan yang akan kita dalami dalam permenungan kita kali ini. Mari saudara-saudari, para pendengar sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan dalam kehidupan ini, khususnya pada saat ini, sehingga kami masih Engkau berikan waktu dan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudusmu sendiri ke dalam hati dan sanubari kami, agar masing-masing dari kami dimampukan untuk memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat dalam kehidupan ini. Secara khusus kami mohon agar kami dapat memahami kehendak-Mu bagi orang muda dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan bermasyarakat. Berkatilah para pendengar dan pemirsa dimanapun mereka berada. Semoga segala sesuatu yang mereka rancang dan usahakan dalam kehidupan ini berhasil dengan baik dan mendatangkan kelimpahan dalam segala hal, serta menjadi saluran berkat-Mu sendiri kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kutipan sabda Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8.

Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kita resapkan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan dalam hati kita.

Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, orang muda merupakan kelompok umur yang biasanya berkisar antara 13 tahun hingga 35 tahun atau belum menikah. Mereka umumnya memiliki banyak permasalahan dan juga kompleks, terutama karena mereka berada pada fase transisi kritis dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Ada beberapa potret orang muda masa kini yang tentu saja cukup berbeda dengan yang orang muda alami di 5 hingga 10 tahun sebelumnya. Pertama, tentang kesehatan mental dan emosional. Orang muda saat ini sangat mudah mengalami kecemasan, bahkan depresi, karena tekanan hidup modern yang memicu tingkat stres yang tinggi. Kesehatan mental dan emosional mereka juga dipengaruhi oleh adanya krisis identitas, di mana kebingungan sering terjadi dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Juga tekanan media sosial saat ini tidak kalah beratnya. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out serta perbandingan sosial acap kali merusak rasa percaya diri mereka. Kadang muncullah rasa minder, malu, tidak percaya diri. Yang kedua, terkait pendidikan dan karir mereka. Salah jurusan karena kebingungan dalam memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar kerja saat ini, kadangkala mematikan semangat, memicu kemalasan, bahkan rasa putus asa. Ketidakpastian lapangan kerja seringkali menghantui hidup mereka, terutama karena ketatnya persaingan dan otomatisasi teknologi yang semakin mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang stabil. Beban finansial berupa biaya pendidikan yang tinggi serta tuntutan untuk mandiri secara finansial sejak dini juga seringkali membebani mereka. Yang ketiga, terkait dengan hubungan sosial dan lingkungan orang muda. Dalam hubungan sosial, orang muda seringkali mendapatkan tekanan teman sebaya, di mana ada dorongan untuk meniru gaya hidup kelompok agar diterima. Sehingga berbagai risiko terkait pergaulan bebas ataupun penggunaan zat adiktif turut mengancam kehidupan orang muda. Begitu pula konflik generasi, di mana terdapat kesenjangan komunikasi antara mereka dengan generasi yang lebih tua atau biasa disebut dengan generation gap, juga memberi andil dalam persoalan hubungan sosial orang muda. Pada zaman modern ini, kesepian seringkali juga menimbulkan persoalan tersendiri bagi orang muda. Mereka, meskipun terhubung secara digital, namun banyak orang muda merasa terisolasi secara emosional. Kehadiran dan relasi interpersonal menjadi langka. Dan ketika itu harus terjadi, mereka menjadi kaku dan saling asing bagi yang lain. Dan yang keempat adalah gaya hidup dan teknologi. Orang muda saat ini sangat mudah kecanduan terhadap gadget,
sehingga seringkali mengalami kesulitan membagi waktu. Ada ketergantungan pada smartphone dan gaming. Mereka bisa lupa waktu, lupa makan karena hal ini. Akibatnya, pola hidup menjadi tidak sehat. Kurang tidur, kurang olahraga, karena kebiasaan begadang menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Nah, saudara-saudariku, para pendengar setia RRI, stasiun RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, itulah sederetan potret kebanyakan orang muda kita saat ini. Tentu saja kita tidak dapat pungkiri bahwa saat ini orang muda kita juga memiliki pencapaian-pencapaian luar biasa yang telah mereka dan pasti akan mereka torehkan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang teknologi, AI, dan lain-lain. Saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, orang muda dalam gereja Katolik dipandang bukan hanya sebagai objek pelayanan atau masa depan gereja semata, melainkan dipandang sebagai bagian integral dari gereja itu sendiri. Di sini dan di saat ini juga, mereka adalah bagian dari gereja yang hidup serta pelaku aktif dalam persekutuan umat beriman. Bagi gereja, orang muda adalah kelompok umur yang memiliki energi, cara pandang, dan kreativitas segar yang vital, yang sangat berguna untuk menghidupkan dinamika kehidupan menggereja. Oleh karena itu, orang muda hendaknya diberi ruang untuk berkreasi, terlibat secara aktif, bukan menunggu mereka dewasa secara usia baru dilibatkan. Namun demikian, orang muda tetap membutuhkan pendampingan dan tuntunan dari orang dewasa agar mereka tidak tersesat. Bertolak dari bacaan yang kita dengarkan tadi, Rasul Paulus pertama-tama menasihatkan agar orang muda dapat menguasai diri dalam segala hal. Karena masa muda memang seringkali diidentikan dengan emosi yang meluap-luap, ambisi, dan dorongan impulsif. Menguasai diri artinya orang muda dipanggil untuk memiliki pikiran yang sehat, bijaksana, dan mampu mengendalikan keinginan diri. Di tengah tekanan sosial dan tren negatif dalam masyarakat, orang muda dipanggil untuk berani berkata tidak pada hal-hal yang merusak dan tetap konsisten berjalan di jalur yang baik dan benar. Rasul Paulus meminta orang muda agar dapat menjadi teladan dalam berbuat baik. Karena kata-kata saja tidaklah cukup. Integritas seseorang akan tampak dan diukur dari tindakan nyata mereka. Orang muda dipanggil untuk menjadi role model atau contoh yang layak ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, baik di dalam lingkungan sekolah, di rumah, maupun di tempat kerja, orang muda Katolik harus dikenal karena kejujurannya, kerajinannya, dan terutama kerelaannya untuk menolong sesama tanpa pamrih. Rasul Paulus menasihatkan juga agar
orang muda itu sehat dalam perkataan. Dalam hal ini, itu berarti bahwa orang muda diharapkan mampu membangun relasi yang baik melalui komunikasi yang menghidupkan, bukan gosip, bukan ujaran kebencian ataupun kebohongan. Ucapannya harus memiliki bobot moral yang kuat. Hal ini tentu semakin relevan di era digital saat ini, tentang bagaimana orang muda menggunakan media sosial. Perkataan yang sehat berarti tidak menyebarkan hoaks atau kebohongan, tidak menjatuhkan orang lain, dan menggunakan ruang publik hanya untuk menyuarakan kebenaran. Dan hal terakhir yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kita dengarkan tadi adalah kesaksian hidup yang tidak bercacat. Artinya, ketika orang muda hidup dengan benar, orang-orang yang berniat menjatuhkan atau meremehkannya tidak akan menemukan alasan untuk melakukannya. Dan inilah cara terbaik bagi orang muda untuk melawan stigma yang sering dialamatkan kepada mereka, yakni orang muda itu masih labil atau tidak bisa diandalkan. Maka dengan menunjukkan kematangan karakter, orang muda akan semakin bersinar dan membawa aura positif di setiap kegiatan yang mereka lakukan, baik dalam kehidupan menggereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Rasul Paulus ingin mengingatkan orang muda dan tentu saja kita semua bahwa peran terbesar orang muda justru dimulai dari pembentukan karakter mereka sendiri. Sebelum mengubah dunia, orang muda harus mampu memimpin diri mereka sendiri. Self-leadership melalui penguasaan diri, jujur dalam perkataan yang baik dan bijak, serta hidup tidak bercela yang tampak dalam tindakan yang nyata. Saudara-saudari para pendengar, dimanapun Anda berada, beberapa pertanyaan reflektif untuk kita renungkan. Di era digital saat ini, dalam hal bermedia sosial, belanja online, gaming, tren viral, dan lain-lainnya, dalam hal apa sajakah saya, khususnya sebagai orang muda Katolik, paling sulit untuk menguasai diri? Dalam hal keteladanan hidup, apakah saya mampu membedakan antara pencitraan, yakni yang hanya tampak baik di luar, tetapi di dalam penuh dengan kebohongan, kemunafikan, dengan keteladanan hidup yang otentik sebagaimana dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Apakah perkataanku selama ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam goresan komentarku di media sosial,
dalam platform manapun, sungguh menunjukkan kejujuran dan ketulusan? Ketika mendapat kritik, apakah saya sudah meresponnya dengan bijak, sehingga dengannya saya bisa bertumbuh? Mari kita hening sejenak dan meresapkan apa yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama.

Mari kita akhiri permenungan kita kali ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada malam hari ini. Ajarilah kami, khususnya sebagai orang muda Katolik, agar kami mampu menguasai diri dalam segala hal, terutama ketika kami dihadapkan dengan begitu banyak pilihan yang tampaknya baik dan menyenangkan. Buatlah kami mampu hanya memilih yang sungguh-sungguh baik, benar, dan bermanfaat bagi kehidupan beriman kami. Jagalah segala tutur kata dan perilaku kami, agar selalu berkata jujur, dan hanya kebenaranlah isinya. Tuntunlah segala perilaku kami, agar pantas menjadi teladan bagi semua orang. Semoga kehadiran kami sebagai orang muda, baik dalam kehidupan menggereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menumbuhkan iman dan pengharapan bagi semua orang. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan, yang mungkin sedang terbelenggu oleh persoalan hidup yang berat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sendiri ke atas mereka, agar mampu melewati masa-masa sulit ini dengan sikap pasrah dan bersandar sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahimu. Semoga mereka dipulihkan kembali. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, orang muda adalah harapan gereja dan bangsa. Mereka hadir saat ini, di sini, dan bukan di kemudian hari. Kehadiran mereka akan bermakna kalau mereka diberi ruang untuk turut ambil bagian dalam setiap peristiwa kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Dan setiap kali kita berupaya bertumbuh bersama orang muda dalam kasih, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus berjanji akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Saya Sudirman Firmin mengucapkan terima kasih telah menemani ruang dengar Anda dalam siaran mimbar agama Katolik. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.

muda dan masa depan gereja. Demikian mimbar agama Katolik kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama Pak Sudirman Firmin. Beliau adalah penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Mamasa. Program yang sama bisa Anda ikuti kembali di hari Minggu pekan depan dengan tema-tema yang lain. Mimbar Agama Katolik kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Mimbar Katolik, semoga firman hari ini menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
0: Baik, saudara pendengar, melanjutkan kembali kebersamaan kita malam hari ini. Kami hadirkan sebuah paket drama radio dengan judul Luka Yang Dianggap Cinta. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Surabaya.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lainnya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga, menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales, eh?
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku nggak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar nggak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.
1: Aku putuskan semuanya, Ma.
0: Kamu yakin?
1: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
0: Mama bangga sama kamu, nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
1: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
3: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau diristir saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Nah. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Cobras, Dobrol Barren Comunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda kembali. Kali ini kita di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Hafid, ditemani Bang Ucan di meja operator. Dan malam ini senang sekali karena di Ngobras hadir dua tamu saya. Kita akan ngobrol, ini tema yang dikasih sama tim ini adalah mengenal negeri sendiri dari negeri orang bersama PCMI Sulawesi Barat. Sudah hadir Andi Tendri Wulang, ya. Beliau adalah Ketua PCMI Sulawesi Barat. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh, selamat malam.
0: Kabar sehat, Mbak
1: Alhamdulillah,
0: Tendri.
1: Alhamdulillah, Kak, sehat.
0: Malam ini saya mau wawancara, kalau biasanya di layar kaca, Mbak Tendri mau wawancara orang. Kali ini saya mewawancara itu ya. Ya, kabar sehat Mbak Tindri ya.
1: Alhamdulillah.
0: Malam ini juga ditemani Pak Karnoto. Beliau kepala bidang kepemudaan dinas. Saya lupa tadi agak panjang dinasnya ini, ya. Karena memang ada perubahan kemarin ya.
2: Iya.
0: Dinas pemuda, tepatnya apa?
2: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
0: Ah, jadi semakin
2: Dispo
0: luas
2: Parikrab.
0: Ya.
2: Dispo
0: Parekraf. Ya, jadi kalau kita lihat temanya luar biasa ini yang diberikan kami malam ini, mengenal negeri sendiri dari negeri orang ya. Jadi memang terkadang kita itu baru sadar potensi budaya yang kita miliki ketika kita berada di luar gitu ya.
1: Betul.
0: Mengamati budaya orang. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ke tema itu, saya mungkin pendengar juga mungkin belum banyak tahu tentang PCMI ya. Purnacaraka Muda Indonesia, mungkin sekilas ya, Mbak Tendri.
1: Ya, jadi organisasi kepemudaan Purnacaraka Muda Indonesia ini adalah organisasi kepemudaan ya tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini itu dinaungi langsung oleh Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga kami juga punya pengurus di pusat atau PCMI pusat. Dan pengurusnya itu cuman sampai tingkat provinsi. Jadi PCMI pusat sama PCMI daerah di provinsi. Seperti itu. PCMI ini adalah organisasi kepemudaan yang memang bergerak khususnya dalam bidang pertukaran pemuda

0: Indonesia Malaysia Youth Exchange Program 2015. Jadi saya alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun 2015 ya, beberapa tahun yang lalu. Untuk itu pada saat itu programnya masih lumayan banyak Kak. Jadi di angkatan saya itu ada program China, ada program Kanada, ada program Australia, dan kuota China pada saat itu ada 2 orang. Jadi saya total satu angkatan ada 5, berlima. Nah bedanya sekarang Kak, karena mungkin efek efisiensi ya, kita merasakan bersama, sehingga kuota ini jadi 1 orang per tahun.
1: Untuk satu provinsi?
0: Untuk satu provinsi sekarang. Dulu masih alhamdulillah masih agak banyak.
1: Berarti memang juga seleksinya makin ketat berarti ya?
0: Harus ya, sportivitas untuk penyeleksian itu memang kita. Ada apa ya, ada prosedur dan teknik penilaian yang memang menjadi acuan kita dari Kemenpora.
1: Untuk target negara tujuan memang siapa yang menentukan untuk pilihan ke negara-negara yang dituju tadi?
0: Ya, jadi target tujuan itu sebenarnya bukan kita yang tentukan Kak. Misalnya mau kemana, tapi itu dari langsung dari Kemenpora. Tahun ini kita dapatnya kuota laki-laki 1 orang untuk program SHAP, Southeast and Japanese Youth Programs, itu 1 orang saja laki-laki tahun ini. Tahun lalu sekedar info kita dapatnya Australia perempuan.
1: Baik-baik. Saya ke Pak Karnoto tadi, ini kan ini program pusat sebenarnya ya dari kementerian ya. Untuk peran-peran dari dinas sendiri mungkin seperti apa dalam proses penyeleksian misalnya dan lain sebagainya?
2: Baik. Ini ada beberapa program yang sifatnya itu mandatory ya. Ada program dari pusat, itu antara lain itu ya pertukaran pemuda antar negara ya. Jadi kita itu berkolaborasi, kita menyeleksi untuk tingkat provinsi. Kerjasamanya seperti itu. Di samping itu juga ada yang namanya PPAP juga, yaitu juga mandatory juga. Yaitu pertukaran pemuda antar provinsi. Jadi ada beberapa itu yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya mandatory, termasuk kayak pemuda pelopor ya. Itu ada juga. Di samping juga memang kalau kegiatan mandatory itu ya nanti ujungnya nanti itu ke sampai tingkat nasional gitu. Kita menyiapkan di tingkat daerah, provinsi itu juga ada seleksinya gitu.
1: Kalau pertukaran pemuda antar negara, antar provinsi tadi berarti hanya selingkup Indonesia di provinsi ini?
2: Ya, penempatannya nanti penempatannya di salah satu provinsi gitu. Nah, karakteristiknya hampir sama juga.
1: Untuk, kan tadi dibilang setiap tahun ada sebenarnya ya. Untuk 2026 ini bagaimana?
2: Nah, ini ceritanya sangat menarik ini. Untuk tahun 2026 itu karena efek efisiensi ya, di kementerian itu tempo hari itu sudah sempat ini ditiadakan.
1: Sempat
2: ditiadakan, bahkan dialihkan ke program yang baru yaitu Youth Camp. Ya, Youth Camp Wirasena. Ya, Wirasena Youth Camp. Nah, itu sementara kita juga sudah melaksanakan seleksi itu juga. Kebetulan kita juga kerjasama dengan adik-adik PCMI.
1: Bagaimana dia kalau seperti itu? Wirasena Youth Camp tadi.
2: Ya, itu kan ada nanti perwakilan dari setiap provinsi juga, yaitu 2 pasang. Perwakilan 2 pasang. Dan ini sementara juga sudah berproses. Ini juga sudah mau mulai seleksi tingkat nasional. Kita sudah mengirim kandidat 6 pasang ya, tempo hari.
0: 6 pasang.
2: Itu kita kirim. Nah, itulah nanti ikut seleksi tingkat nasional. Nah, nanti tinggal mengkerucut yang lolos itu 2 pasang. 2 perempuan, 2 laki-laki. Itu yang Wirasena Youth Camp. Ini khusus baru tahun ini dibuka ini. Nah, tempo hari itu melebur PPAP, PPAN sama pemuda pelopor itu dilebur jadikan kegiatan itu. Nah, tiba-tiba dari negara tujuan Australia sama Jepang ini siap mendanai. Jadi pada saat itu kementerian sudah anggarannya sudah tidak ada. Jadi anggarannya itu tidak ada. Nah, sehingga dari negara tujuan itu siap mendanai mulai dari pemberangkatan sampai ke negara tujuan. Nah, itu akhirnya

0: pas tanggal 5 September langsung menyurat ke daerah bahwa kita cepat untuk melaksanakan seleksi. Jadi hanya waktu kurang lebih 7 hari ya.
1: Iya, 1 minggu, Pak.
0: Iya, 1 minggu. Okay.
2: Nah, untuk tahun ini 2020 tahun ini ya.
0: Iya. Hmm. Kebetulan kita punya kuota 1 orang untuk ke Jepang.
2: Nah. Gitu. Jadi memang ya belum sempat kalau begitu informasinya terpublish untuk masyarakat pemuda-pemuda kita di Sulawesi Barat berarti ini.
0: Iya, sangat itu hari ya sangat terbatas sekali, memang sekali, tapi ya alhamdulillah kita ada PCMI ini ya. Karena terus terang kami sendiri anggarannya sudah di proses perubahan. Dilebur ke Yotcamp. Karena Yotcamp itu kita membiayai transportasinya mulai dari provinsi ini sampai ke provinsi tujuan. Insya Allah nanti Yotcamp-nya itu di Jakarta, yaitu pada saat puncak 28 Oktober ini kalau tidak salah yang ke 100 ya 100 tahunnya nanti 28 Oktober itu kegiatan nanti akan di Jakarta itu yang Wirasena Yotcamp.
2: Ya. Jadi tahapannya masih berlangsung sampai saat ini ya, tapi sudah tingkat pusat. Ya,
0: sementara sudah berproses juga karena itu semua ini untuk seleksinya itu melalui daring.
1: Zoom meeting.
0: Ya, jadi melalui Zoom meeting, semua maupun tingkat provinsi maupun tingkat nasional semua melalui Zoom meeting. Ya karena tadi efisiensi anggaran.
2: Andi Tendri ini sebagai alumni ya, sudah punya pengalaman gitu ya. Untuk kemudian ke depan, karena ini kan kita berharap ini tetap setiap tahun ada dan Sulbar juga tetap punya wakil untuk ke sana gitu ya.
1: Betul,
2: Ini untuk menjadi persiapan ke depan, mungkin apa-apa yang harus dipersiapkan untuk generasi muda yang mau ikuti kegiatan ini?
1: Iya, jadi setiap tahun sebenarnya Kak, sebelum seleksi, karena bisa dibilang seleksi ini kegiatan rutin kita laksanakan. Kita sebenarnya dari PCMI Sulbar itu selalu melaksanakan roadshow. Roadshow itu apa? Roadshow itu program sosialisasi kepada pemuda-pemuda khususnya di daerah-daerah, bisa termasuk daerah terpencil atau di kabupaten-kabupaten. Misalnya kita ke Pasangkayu seperti itu, kita ke Mateng ya, itu memberikan informasi kepada pemuda-pemuda bahwa ada loh kegiatan pertukaran pemuda antar negara. Dan jadi challenge juga kepada kami di PCMI Sulbar dan dari Dispora, bagaimana kemudian informasi ini sampai ke daerah-daerah. Bahwa kita tidak memungkiri misalnya banyak potensi-potensi pemuda kita di daerah-daerah yang mungkin mereka belum update atau belum tahu informasi ini. Tapi kami setiap saat ya update informasi kepemudaan ini, karena memang sekarang era digital. Ya dimanapun Anda berada, saya rasa boleh alah update informasinya, itu kami lakukan. Jadi sharing session misalnya tanya jawab mengenai program pemuda apa sih sebenarnya, syaratnya apa sih Kak? Apakah karena ini pertukaran pemuda antar negara harus berbahasa Inggris, harus ada sertifikat bahasa asingnya seperti itu? Itu paling banyak pertanyaan tentang program pertukaran pemuda ini. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Kabit bahwa ada PPAP, ada PPAN, ada pertukaran pemuda antar provinsi, ada pertukaran pemuda antar negara. Seperti itu.
2: Syaratnya untuk bisa ikut memang agak sulit juga itu ya. Ya, bagi tips mungkin pengalaman ya, untuk adik-adik kita mungkin yang ke depan mungkin bisa mempersiapkan diri juga untuk menjadi bagian dari kegiatan ini.
1: Iya, the best one of tips dari program PPAN ini itu adalah post project activity. Jadi standar penilaian ditentukan oleh Kemenpora itu ada yang disebut dengan post project activity. Apa sih PPA itu? PPA ini adalah project yang dibuat atau dirancang oleh pemuda sebagai bentuk kontribusi setelah mereka pulang. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan ke luar negeri ya, bukan hanya ke luar negeri gratis gitu ditanggung oleh negara, tapi apa yang dibawa pulang ke daerah kita.
2: Nah, itu dia.
1: Nah, itu dia. Jadi PPA itu ada range apa penilaian di dalamnya ada 25 sampai 30% untuk menilai PPA. Jadi seseorang yang pemuda yang punya potensi dan punya apa ya mimpi untuk mengubah daerah dan melihat oh ada masalah nih seperti ini, itu boleh dituangkan dalam post project activity. Itu boleh dieksplor dan itu menjadi penilaian utama sebenarnya.
2: Di bidang apa aja itu?
1: Bidang apapun. Ya, bidang apapun. Misalnya bidang lingkungan, kesehatan, teknologi, apapun itu. Dan itu sangat apa ya kak, menjadi penilaian utama kita gitu. Di dalam seleksi daerah pun, kan ini ada dua seleksi. Seleksi provinsi itu kami yang seleksi bersama dengan Dispora Provinsi Sulawesi Barat. Dan dari 32 pendaftar tahun ini, itu 10 orang terpilih masuk dalam seleksi daerah. 10 orang yang lolos seleksi daerah ini nanti sudah keluar nama 3 orang. 3 orang inilah yang mengikuti seleksi nasional.
2: Di tingkat pusat.
1: Dan seleksi nasional dilaksanakan besok. Via daring Zoom meeting.
2: Ya, daring semua yang sudah seperti itu ya, teknologi ini ya. Ke Pak Karnoto melihat mungkin kemanfaatan untuk daerah sendiri begitu ya dengan adanya program ini. Tapi sebelum kita jawab ada penelpon rupanya. Saya belum undang tadi. 0426232243 Anda bisa masuk berkomentar atau menyampaikan pertanyaan. Selamat malam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa Pak? Pak Salman, baik. Pak Salman mungkin menyimak sudah ya perbincangan kita malam ini.
3: Ya, saya sedikit agak menyimak.
2: Baik, baik.
3: Cermati.
2: Baik, ada. Ada Ketua PCMI Andi Tenri dan juga Pak Karnoto dari Kabid Kepemudaan ya. Iya. Silakan Pak Salman.
3: Assalamualaikum Pak Kabid.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Menarik perbincangan malam ini. Rasa coba amati tadi ini berkaitan dengan pertekoran kepemudaan.
2: Iya.
3: Nah, setiap apa yang kita lakukan itu kan pasti ada output. Nah, dalam sekian lama perjalanan ini, itu selalu ada perkembangan. Pasti ada analisa bahwa program ini berhasil apa tidak. Karena itu tujuannya permukaan itu adalah pertukaran pemuda. Bagaimana budaya kita dibawa ke sana, kita berikan cerita-cerita tentang ini dan apa yang kita dari luar kita bawa masuk untuk menjadikan yang kita akan coba urai ketiga masuk dan diimplementasikan dalam wilayah kita, termasuk di Sulawesi Barat pada khususnya. Tapi saya cuma ingin apa sebetulnya output dari program pertukaran kepemudaan ini. Kemudian ini kan pemilihannya itu bagaimana metodenya? Karena biasa saya dengar anak-anak muda ketika terlibat dalam seperti ini, kalau pemilihan seperti ini, jangan sulit sih, kita itu tidak akan pernah dapat, kita bukan anak pejabat. Itu biasa muncul. Jadi sudah kita tidak usah lah, lebih baik kita diam saja. Karena biasanya ini kan asumsi. Ini kan tidak, faktanya tidak ada bahwa yang biasa dapat seperti ini ya ada orang yang dekat dengan pejabat. Maaf, ini dalam tanda kutip.
2: Baik.
3: Kemudian bagaimana keberhasilan program ini selama tenri ini kan sudah dari sejak 2015 ya, berarti 11 tahun berjalan. Itu ada perkembangan yang bisa diurai malam ini untuk jadikan catatan bagi para pendengar bahwa ternyata program ini sangat berhasil dan perlu ditingkatkan lebih baik daripada hari ini.
2: Baik.
3: Untuk hari esok. Saya rasa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Kero Lombok. Mungkin langsung ditanggapi dulu ke Pak Karnoto dulu mengenai output tadi yang dibahasakan Pak Salman dari kegiatan ini.
0: Iya, terima kasih Pak Salman. Jadi ini outputnya nanti ini kan sebenarnya kan pemuda yang tentunya yang berkualitas ya, sesuai dengan tujuan dari pertukaran pemuda antar negara sendiri yang tadi sempat dijelaskan sama Ibu Ketua ya, yang apa sih nanti sebenarnya ketika sudah pulang itu apa yang mau diperbuat itu ya. Karena itu memang salah satu materi yang memang paling besar ya, dari sekian materi itu yang paling besar penilaiannya adalah PPA itu ya. Jadi, nah, dan memang sudah terbukti ya, dari adik-adik kita alumni dari PPAN ini sudah terbukti. Ya. Mereka ya rata-rata sudah ya seperti adik Tendik sendiri ya, sudah ada berapa alumni itu dan selama ini kerjasama dengan kami dan kami sangat puas sekali. Dan masalah proses seleksi itu jangan khawatir Pak Salman, kami tetap objektif ya, seobjektif mungkin, dan siapa-siapa yang menilai itu tentunya yang adik-adik yang sudah profesional semua yeah. Dan kita tidak akan pernah menyalahgunakan kewenangan itu ya, integritas kita tetap terjaga. Dan yang menjadi persyaratan itu biasanya kalau teman-teman atau adik-adik kita takut itu ya masalah pengabdiannya itu ya, masalah pengabdiannya itu itu pengabdian masyarakat itu tidak hanya sekedar mengabdi yang sifatnya yang hanya sebetulnya normatif ya, tapi yang betul-betul harus terukur. Baik. Jadi mereka itu berbuat apa sehingga nanti bisa menceritakan memang betul terlibat di dalam masyarakat itu.
2: Yeah, yeah.
0: Kalau orang hanya tidak terlibat, hanya mengarangnya pasti kedapatan. Pasti kedapatan itu.
2: Baik.
0: Ya itu.
2: Jadi apa bisa dijamin bahwa tidak ada titipan dalam hal ini?
1: Tidak ada.
0: Ya, cuman umur.
2: Umur ya. Ya. Syarat umurnya berapa sih?
0: Umur itu kalau yang PPN rata-rata itu ada yang 20 sampai 30, ya. Ada yang 21 sampai 30, ada yang 18 sampai 30. Karena beda-beda. Karena nanti tujuannya kemana itu beda-beda. Programnya pasti beda.
2: Baik-baik. Merespon Tenri tadi ya. Dari pendengar kita, silakan.
1: Iya, terima kasih Pak Salman, pertanyaan luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Kabit juga bahwa sebenarnya kalau ditanya apa sih kontribusi terbesar gitu setelah pulang program. Sekali lagi bahwa PCMI Sulawesi Barat ini adalah kumpulan alumni
2: yeah.
1: yang telah menyelesaikan tugas duta kenegaraan ya, bisa dibilang. Setelah pulang ke daerah, memang kita wajib, itu hukumnya wajib untuk berkontribusi di daerah melalui post project activity yang direncanakan tadi. Jadi PPA itu direncanakan sebelum berangkat dan setelah pulang. Misalnya saya dulu, saya concernnya di bidang sampah. Di bidang lingkungan. Setelah itu pulang saya lagi concern di bidang kelautan di daerah pesisir Simboro, Rangas. Kita melakukan edukasi untuk ibu-ibu nelayan di tempat itu. Dan itu berlangsung. Kemudian itu contoh dari saya. Kemudian kakak-kakak alumni yang lain itu banyak sekali. Contohnya yang masih konsisten sampai hari ini itu sahabat saya Kak Fatmawati Arisuddin. Dia sudah membuka sekolah alam Sekolah Alam Profesor Art Production
2: dan
1: juga mungkin pernah kesini. Itu luar biasa sekali. Itu hasil dari pertukaran pemuda antar negara yang dia bawa ke China pada saat itu. Dan ada juga teman saya Victor Matanggaran, dia concern di bidang pendidikan anak putus sekolah melalui lembaga yang dia foundernya di situ, yaitu Macanga Institute di Kaluku. Dan itu masih sangat eksis sampai sekarang, memberikan edukasi untuk masyarakat binaan di lapas perempuan ataupun di lapas kelas 1 Mamuju, kelas 2 Mamuju. Itu memang beberapa alumni kami yang punya concern dan istilahnya memberikan kontribusi ya untuk daerah. Jadi sekali lagi kalau ditanya kontribusi banyak sekali, alhamdulillah kakak-kakak alumni masih sangat eksis untuk itu. Dan persoalan penilaian tadi saya menambahkan sedikit dari Pak Kabit juga. Masalah penilaian itu kami sangat jamin ya Pak Kabit bersama dengan Dispora. Karena gini Kak, kalau kita mau main dalam tanda kutip gitu ya, mau main kucing-kucingan gitu sama orang-orang titipan dalam tanda kutip, itu bikin malu nanti jadinya, jatuhnya akan seperti itu. Kenapa? Karena mereka bakalan terseleksi secara internasional.
2: Betul,
1: ini bukan
2: betul.
1: Program sampai di Jakarta saja, tapi mereka bakalan share dengan pemuda-pemuda dari luar negeri yang memang bisa dibilang mungkin punya kapasitas yang cukup juga. Jadi ketika dia kualitasnya juga di bawah standar misalnya, tidak sesuai kualifikasi, makanya itu nanti bakal bisa dibilang agak susah juga menyesuaikan. Sehingga ini menjadi hal yang concern bagi kita gitu Pak ya, memilih yang terbaik dari
2: daerah. Jadi betul-betul yang memang punya kompetensi situ.
1: Betul-betul Kak.
2: Dan tadi bahwa tadi pertanyaan Pak Salman outputnya seperti apa? Outputnya sudah terukur sebenarnya.
1: Iya betul.
2: Baik, Pak Salman di Polewali Mandar, ada yang lain silakan bisa di deringkan kembali line telepon kami di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Tapi kita jeda dulu, Bang Ucang, kita break dulu sejenak pendengar, kami kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
5: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau istri saya di mana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam
4: hal. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam ini kami masih ada ruang untuk pendengar juga yang mau gabung. Silakan di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Saya pengen sih mendengar cerita Andi Tendri ini ya. Saat pertama kali berangkat mungkin ke luar negeri ini, apa yang mungkin Anda bayangkan tentang negara yang dikunjungi? Nah, tadi dulu di negara mana?
3: Saya di Malaysia.
1: Di Malaysia.
3: Tetangga, negara tetangga.
1: Oh, iya.
3: Iya. Kalau ditanya itu memang apa ya, perasaan itu memang se-excited itu, Pak, ya. Kalau cerita pengalaman. Jadi saya itu berangkat di 2015. Pada saat itu umur saya masih 21 tahun ya. Jadi itu bisa dibilang saya adalah delegasi termuda se-Indonesia.
1: Oh, yeah.
3: Alhamdulillah pas umurnya, pas mendaftar, pas cukup. Dan pada saat itu saya tidak, itu pengalaman pertama saya ke luar negeri. Mungkin kedengarannya Malaysia ini negara tetangga yang mungkin dekat je atau biasa je paling. Tapi ternyata saya menemukan satu hal yang sangat menarik gitu ya. Di tengah kita negara tetangga sebenarnya banyak hal juga yang perlu kita luruskan dari sisi kepemudaan gitu. Karena pada saat itu kan isu-isu tentang pencaplokan gitu ya, pencaplokan budaya dan lain-lain itu masih sangat gentar gitu ya, dibahas pada masa itu. Jadi kita memang sebagai pemuda itu punya tugas bagaimana kemudian meluruskan, ya meluruskan. Misalnya lagu ini sebenarnya lagu dari Indonesia, teman-teman di Malaysia juga tidak, itu dari saya gitu. Jadi memang kita apa ya, membangun komunikasi dengan teman-teman di Malaysia dan tema. Jadi setiap program itu Kak punya tema masing-masing. Kalau Malaysia itu temanya memang bagaimana kemudian menggali potensi kepemimpinan. Kalau misalnya di China itu lebih ke entrepreneurship. Terus bisnis itu Australia, seperti itu. Jadi ada tema-tema tersendiri. Nah memang kalau saya ditanya pengalaman yang paling menarik itu memang karena kita ini perwakilan dari daerah ya, setelah ke luar negeri ya perwakilan dari negara gitu ya, ada rasa bangga tersendiri gitu meskipun negara tetangga. Tapi saya merasakan banyak sekali hal yang menjadi pembelajaran untuk kita. Akhirnya ketika saya mendapatkan informasi-informasi bahwa seperti ini apa kacamata pemuda tentang Indonesia dan lain-lain, kita pun punya tugas untuk meluruskan gitu. Karena mungkin karena kita tinggal di asrama yang sama, kita mengeksplor budaya kita bersama mereka gitu ya. Akhirnya kita punya kesempatan untuk menjelaskan itu ke teman-teman yang ada di Malaysia, begitu pun mereka. Karena setelah saya ke Malaysia, teman-teman Malaysia lagi yang ke Indonesia. Pada saat itu saya fase Indonesianya di Solo.
1: Oh iya.
3: Ya, jadi kita bertukar, Kak. Seperti itu.
1: Nah, setelah berinteraksi dengan pemuda-pemuda, kan bukan hanya di Malaysia tapi beberapa negara-negara yang lain kan?
3: Betul, betul, Kak. Beberapa negara yang lain.
1: Apa yang mungkin yang paling menarik dari interaksi para pemuda-pemuda itu?
3: Kalau ditanya yang paling menarik, sebenarnya saya lebih ke budaya ya. Jadi di sana mereka sangat excited juga sebenarnya, baru dengar lagu Tenggang-Tenggang Lopi misalnya. Itu kenapa ada gerakan seperti itu ya, kita menjelaskan gitu, Kak. Di embassy kita, di kedutaan juga menjelaskan, memberikan penjelasan kepada teman-teman di sana. Kemudian latar belakang mereka di Indonesia pun begitu, seperti itu. Jadi pengalaman yang menarik karena kita punya teman baru, jejaring baru yang tadinya saya kalau misalnya baru pertama kali ke Malaysia, tapi setelah itu saya ada program lagi, tapi bukan program pertukaran pemuda antar negara, ada program youth exchange lagi, saya ke Malaysia lagi, itu sudah ada yang jemput gitu ya, karena maksudnya artinya komunikasi itu terbangun gitu kan, dan jejaring itu bisa meluas. Akhirnya sampai saat ini saya pun punya koneksi di Malaysia, teman-teman di sana, kami mau melakukan seminar internasional. Insya Allah itu lagi kita prepare, kita persiapkan. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di akhir tahun ini.
1: Jadi sebetulnya proyek itu tetap berlangsung sebenarnya.
3: Iya, betul, Kak. Iya, jadi bisa dibilang alumni ini ya mengabdi ya seumur hidup, ya bisa dibilang begitu. Semuanya harus apa ya, kita meskipun tahun ini katanya Pak Kadit, Pak Kabit saya sebutnya Pak Kadif ya, kebiasaan ini divisi itu biasanya ada efisiensi, tapi alhamdulillah itu sama sekali menurut saya, Kak, tidak mengurangi kualitas dari proses, semua proses yang ada gitu. Ya karena mungkin kita merasa ya kita punya utang budi ya ke negara gitu, Pak ya. Jadi meskipun Pak Kabit komunikasi kita selalu seperti ini, tapi alhamdulillah kami bisa menjalankan dengan baik gitu, Pak ya, dan hasilnya kami
1: jadi ada apa, ada kontrak pengabdian gitu ya.
3: Betul, betul sih, tanggung jawab moral ya sebenarnya, Kak. Gitu.
1: Yang menarik tadi ini masalah kan kita mesti harus menguasai di negara kita dulu ini, budaya dan lain sebagainya, karena itu yang akan kita kemudian bawa, presentasikan bawa ke luar negeri ini. Jadi memang harus siap juga untuk itu ya.
3: Iya, karena di penilaian itu, Kak, ada yang namanya seleksi bakat.
1: Oh iya.
3: Iya, itu penilaiannya sekitar 10%. Jadi teman-teman pemuda yang punya bakat juga, misalnya menari, tarian, apapun itu dalam bentuk seni, bahkan puisi dan lain-lain ya, itu bisa ditampilkan, bisa kita tampilkan, karena itu menjadi salah satu penilaian penting juga gitu.
1: Itu berapa lama sebenarnya berada di luar negeri?
3: Masing-masing program sebenarnya beda-beda, Kak. Kalau yang paling lama setahu saya itu adalah program Kanada, Amerika, itu sekitar 3 bulan.
1: Oh ya.
3: Australia itu sekitar 1 bulan, Malaysia juga sekitar 1 bulan, China sekitar 3 minggu, kapal pemuda Jepang itu 1 bulan.
1: Oh ya.
3: Beda-beda, Kak, beda-beda, tergantung. Jadi nanti di fase Indonesia juga mereka biasanya sampai 1 bulan di Indonesia. Jadi totalnya mungkin 1 bulan lebih lah. Masing-masing program beda-beda.
1: Jadi di sana itu bagaimana memanfaatkan waktu itu juga untuk proses belajar sebetulnya.
3: Iya, betul, Kak.
1: Jadi bukan hanya jalan-jalan.
3: Bukan hanya jalan-jalan gitu. Tapi saya merasa setelah pulang pertukaran pemuda antar negara ini yang memproses saya kembali untuk bisa mencoba negara lain. Tapi sayangnya program pertukaran pemuda antar negara ini cuman punya satu kali kesempatan seumur hidup. Jadi kalau sudah lolos tahun ini enggak boleh daftar lagi, Kak.
1: Oh iya.
3: Iya, enggak boleh. Cuman satu kali seumur hidup saja.
1: Baik, saya ke Pak Karnoto. Kalau mendengar tadi pengalaman dari Andi Tenri tadi, sebenarnya jadi bukan hanya sekedar pergi ke luar negeri, tapi ada proses belajar di dalamnya gitu ya. Nah, dari sisi pemerintah sendiri ini, apa nilai penting dari pengalaman internasional untuk ya, perkembangan seorang pemuda untuk di daerah kita ini?
7: Ya, ya sebenarnya ini sangat, ya sangat penting sekali ya, karena itu peran pemuda nanti ketika sudah pulang ya bagaimana untuk menularkan itu ya. Ilmu yang didapatkan itu ya memang kita sudah wanti-wanti dari semua kandidat yang kan itu sudah kita wanti-wanti bahwa hasil dari di daerahnya orang, di negaranya orang itu betul-betul harus bisa diimplementasikan. Nah, makanya tadi yang dibilang tadi kontrak, sudah ada kontrak ya, kontrak semacam kayak ya tanggung jawab lah.
1: Yeah.
7: Itu harus dilakukan dan memang sudah siap untuk bagaimana nanti berpartisipasi sehingga apa sih yang melakukan nanti sumbangsih apa di daerahmu sendiri. Nah, makanya di situ memang betul-betul PPA itu memang betul-betul harus real gitu.
1: Yeah.
7: Harus konkret dan biasa kita juga evaluasi juga dari pusat juga ya mengevaluasi juga itu kegiatan itu. Dan kalau bisa itu tidak hanya sekedar momen-momen tertentu ya itu tadi ya harus ya tadi dibilang nanti Tendri ya pengabdian seumur hidup
3: ya bisa dibilang gitu.
7: Nah terus ini tadi yang dibilang pembekalan itu ya itu ya. Ada pembekalan itu apa sih isinya pembekalan itu termasuk tadi termasuk budaya
1: ya
7: budaya itu memang betul-betul harus mereka pahami betul ya sebelum jadi karakteristik daerah harus dipahami betul
1: ya.
7: Potensi daerah harus dipahami betul jadi itu dan itu dalam seleksi itu di samping nanti IC ujian yang tulisnya juga itu juga ditanyakan nanti itu masalah apa problematika di daerahnya potensinya apa kendala-kendala di daerah itu apa itu semua itu dipertanyakan sehingga nanti mereka memang betul-betul bisa memahami karakteristik daerahnya budayanya sehingga bisa bercerita di sana.
1: Saya baca dulu satu pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Pak Iwan di Majene. Apa indikator bahwa program pertukaran pemuda ini benar-benar memberikan dampak untuk daerah, bukan hanya menambah pengalaman pribadi peserta? Pak Iwan di Majene, siapa nih? Pak Iwan, Pak Karnoto ya. Dulu mungkin di responnya.
7: Baik. Ini kami terus terang ya sudah bekerja sama dengan alumni ya dengan alumni PCMI ini dan memang sudah ada ya ada dampaknya gitu ya bagi khususnya untuk kantor kami ya Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa kegiatan-kegiatan yang berjalan ini ya ini yang baru-baru berjalan ini ya kita sudah kerjasama dengan mereka dan kolaborasi dengan baik ya dan tentu yang mereka yang sudah mengabdi ke masyarakat juga itu juga ya ada pengaruhnya terhadap kita generasi muda ya sehingga kita dinas itu tidak hanya bergerak sendiri ya sehingga mereka juga sudah bisa bagaimana berpartisipasi dalam menggerakkan pemuda-pemuda yang lain gitu. Makanya mereka juga biasa roadshow dan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang untuk melibatkan dari berbagai macam pemuda yang lain ya gitu.
1: Sayang sekali kita durasi kita terbatas untuk program ini.
3: Harusnya tambah gitu kayaknya.
1: Wah, ya mungkin bisa dimasuk di program yang lain untuk kita lebih banyak ngobrol seputar kegiatan atau ini juga menjadi informasi untuk kemudian generasi-generasi berikutnya yang mungkin ingin mencoba ya. Saya ke Pak Andi Tedri dulu deh. Apa yang mau disampaikan kepada generasi muda kita sekaligus menutup bincang singkat kita malam ini.
3: Iya, ya terima kasih Kak. Jadi pesan saya pastinya pemuda seluruh Sulawesi Barat ya, manfaatkan media digital saat ini, cari informasi, karena sebenarnya program kepemudaan untuk tingkat nasional dan internasional itu bukan hanya PPAN.
1: Yeah.
3: Banyak sekali program dan itu ada yang partial funding, ada yang full funding. Jadi teman-teman jangan takut, jangan ragu, tetap semangat mencari informasi karena itu banyak sekali. Persiapkan dirinya, apalagi kalau merasa saya punya potensi nih dan saya masuk kualifikasi ini, silakan daftar. Insya Allah kita buka lagi pendaftaran pertukaran pemuda antar negara ini di tahun yang akan datang.
1: Untuk rancang proyek sendiri ya, mungkin di yang menjadi rencana kita untuk ke depan itu seperti apa aja mungkin yang harus disiapkan?
3: Iya. Untuk proyek yang tadi ya, post project activity itu silakan teman-teman rancang sendiri. Silakan teman-teman rancang sendiri, tapi sesuai dengan kondisi daerah.
1: Sesuai dengan kondisi daerah.
3: Iya, jadi misalnya permasalahan di daerahnya apa, silakan menjadi bagian solutif dari permasalahan itu. Meskipun langkah kecil yang dikontribusikan itu tidak apa-apa. Yang penting hasilnya nyata.
1: Pak Karnoto?
7: Ya, harus berani berbuat ya pemuda kita itu, karena ada tiga peran pemuda ya, itu yang menjadi kontrol sosial ya, terus sebagai kekuatan moral dan agen perubahan ya, itulah pemuda, sehingga harus berani ya, harus berani, harus berani berbuat, harus berani memulai ya,
1: gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Karnoto, terima kasih Andi Tenri, sudah berkenan hadir. Insya Allah mungkin di kesempatan yang lain gitu ya, untuk kita bisa ngobrol lebih panjang.
3: Siap. Ya.
1: Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah bersama kami. Mohon maaf tidak bisa kita akomodir semuanya karena keterbatasan durasi. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Saya Hafid bersama dua tamu saya malam ini, juga ada Bang Ucan di meja operator, pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
9: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
0: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: hilang. Ya, kadang impian yang hilang itu bukan akhir dari segalanya, ya. Karena selalu ada harapan baru yang datang melalui ketulusan. Izinkan cinta yang tulus menjadi tempat pulang ketika hati tidak lagi menemukan apa yang selama ini dicari. Bukan main. Di sini Cintaku Bersemi dari Tommy Jepisa membuka pertemuan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya Hafidz Majid di studio, juga ditemani Bung Uchan di meja operator sampai titik 24.00. Gimana, Anda masih bersama RRI? Yuk kita bernostalgia, kita menikmati alunan lagu-lagu kenangan era 80, 90-an dan juga di awal-awal tahun 2000. Masih bisa Anda request lagu dari dalam negeri ataupun juga mancanegara. Silakan, saya tunggu Anda di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, masih standby.
1: Masih standby.
0: Ini berarti tidur siangnya cukup, ya. Jadi malam ini bisa sampai larut.
1: Bukan cukup, tapi tidak kurang.
0: Baiklah, Pak Salman, kita memainkan lagu kenangan ini. Mungkin ada lirik-lirik yang berkesan yang pengen dinikmati juga kembali malam ini.
1: Selalu ada lirik-lirik yang berkesan dan menyesankan, dan membuat juga orang terkesan.
0: Nah, itu dia.
1: Itu selalu. Tapi bukan maksud saya itu untuk mengungkit masa lalu siapa saja. Karena selalu lagu itu selalu ada kenangan setiap yang mendengarnya. Kenangannya kan beragam.
0: Iya.
1: Ada, bukan berarti menganggap kalau ada sesuatu luka lama yang mungkin akan terungkap, bukan tujuannya untuk itu. Tujuannya adalah bagaimana lebih baik ke depan. Setelah apa yang telah terlewatkan itu telah selesai, berlalu.
0: Itu sepakat itu.
1: Saya coba lagu anu, lapis lagunya Devil dengan Kuri.
0: Dewi Yul.
1: Ya, Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta. Na na na na na na na na na na na. Yang itu kalau tidak salah. Batas lingkaranmu. Oke, saya coba cari dulu.
1: Oke, salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salam dulu buat teman-teman yang masih tuning di RRI lewat acara Orang Rindu buat semuanya. Ada teman-teman di Polmang, ada di Majene, ada di Mamuju, kemudian Anto Asri di luar Solbar. Kemudian ini khusus buat yang terkasih, yang ada di sudut kota.
0: Baik.
1: Buat Tenggo Indian Alpa, Rumi Alpa.
0: Okay.
1: Israel, oh, bagaimana kabarnya? Selama monitor, nikmati lagunya, restatu lagunya di bantal tidur.
0: Baik.
1: Kita terjaga dari tidur, kita demikian jawabannya hakiki. Buat Ben Hafid, buat semuanya, tanpa terkecuali, salam hangat, salam jambat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Galung Lombo, saya siapkan lagu Karisma Cinta. Ini duet kolaborasi Bruri Marantika dan Dewi Yul. Di belakang Pak Salman, saya terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bah, suara dari manakah gerangan?
2: Ibdalia di Balapolman.
0: Oh, Ibdalia Balapolman. Berarti sudah mengudara 97,6 barangkali ini. Sudah bisa mendengarkan lewat radio atau handphone ini? Aplikasi?
2: Radio.
0: Radio. Oke, okay. Berarti mungkin sudah bisa diterima 97,6 ya, beberapa hari kemarin kabarnya tidak mengudara di sana.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Ifdalia Pandini, kira-kira lirik yang mana ini kita mau dengarkan?
2: Cinta tak bersyarat.
0: Cinta tak bersyarat. Yang nyanyi siapa itu?
2: Elemen.
0: Oke. Okay. Saya coba siapkan. Oke.
2: Okay.
0: Buat siapa?
2: Buat Umi di sudut kota. Mm-hmm. Gimana kabarnya? Mm-hmm. Ada Gibran di Buah Bunga, Pasal Manggal Lombok, Maulana, Rizky Amelia, Kanejanggo, mm-hmm. Sidang, Oni, Dina, Bobby, Sultan di Galung Tulu, Bang Kumis, Mama Nanda, Bu Mida, Bu Lia, Bu Murni,
0: okay.
2: Bu Sahara,
0: mm-hmm.
2: Bu Mawati, Yonsa Lima Pilih, Anton Rekang, Gunawang,
0: uh-huh.
2: Dan Pak Mandes, dan semuanya mau tampak
0: terkecuali. Terima kasih, Ifdalia.
2: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifdalia Pandini di Polewali, di Balenipa tepatnya. Sudah ada dua lagu yang saya siapkan ini, ada Karisma Cinta dan juga Cinta Tak Bersyarat ya. Di belakang mau ikutan silakan di 0426 2322443. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bung HP. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polewali.
3: Polewali dengan Bobby Bung HP.
0: Baik, alhamdulillah sehat. Pak Bobby.
3: Bung Hafid. 97 belum mengudara.
0: Oh, belum.
3: Ya, belum.
0: Berarti ini mendengarkan lewat apa ini, Pak Bobby?
3: Saya monitor di 100,2.
0: Oh, ya, tapi terpantau bagus juga malam ini.
3: Iya.
0: Baik. Oke, okay, baik. Terima kasih.
3: Sudah satu minggu itu. Itu belum mengudara.
0: Oh, ya, makasih informasinya, iya. Pak Bobby.
3: Iya. Ikutan saja lagunya di Ibdalia.
0: Baik, Cinta Tak Bersyarat dan Karisma Cinta ini saya siapkan. Baik, makasih.
3: Oke, saya sapa dulu buat Ibdalia Pandini, Pak Salman,

0: Kang.
1: Selamat malam, setelah berbagai rindu, memori lewat lagi.
0: Wah, saya kira sudah di pembaringan ini, ternyata belum juga ya.
1: Kayaknya saya tidak bisa tidur karena saya dilanda kerinduan gitu. Makanya itu saya tunggu-tunggu dengan ini, dengan apa ya? Lagu seperti ini, makanya itu saya mau spesialkan yang saya rindukan ini.
0: Baik. Iya,
1: lagunya Rano Karno.
0: Rano Karno.
1: Judulnya ditulikan saja yang ada rindunya ya Pak Habib. Jadi lagu ini saya spesialkan buat Mamananda, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu Dinda.
0: Baik.
1: Sekedar informasi buat Anda ini. Di depan rumah saya.
0: Terputus. Pak Kumis tadi depan rumah apa tadi? Terputus teleponnya Pak Kumis. Sudah tersambung kembali. Ada apa Pak Kumis? Salah pencet mungkin ya, terputus ya.
1: Iya, saya salah pencet tadi ya. Karena dilanda kerinduan lah begitu orang tua. Jadi buat Pamananda ini sekedar baik informasi. Ada pohon jambu batu di depan rumah dan jeruk. Ya. Saya mau baku tukar dengan pohon mangganya enggak. Pak enggak saya rindu ini. Jadi buat Pak Habib dilanjut tugas. Nama aja lombok itu udah saya. Makasih banyak. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahan dulu pada telepon. Untuk Anda yang mau mengirim pesan WhatsApp silakan di 0822 9609 0996. Ada lagu dari Bruri Malantika dan Dewi Yu, Karisma Cinta, untuk Wasalman di Galuh Lombok.

0: dua lagu di setiap segmennya kami putarkan. Selamat malam untuk If Delia Pandini yang request lagu Cinta Tak Bersyarat punya Elemen. Pak Bobby di Polman, juga ada Pak Kumis, Pak Rahim di Balanipa, juga ada Pak Salman di Galuh Lombok. Baik, kita lanjut lagi. Sementara 36 menit dari pukul 22 malam ini, silakan yang mau gabung, pengen request lagu atau mungkin sekedar berbagi sapaan, bersilaturahmi dengan pendengar yang lain, silakan saya tunggu. 0822-9609-0996. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kalau mendengarkan suaranya, ini sudah di tempat tidur, loyo sekali, lemas.
1: Iya, sudah di pembaringan ini.
0: Ada di pembaringan, dengan siapa gerangan?
1: Iya, Ibu Mida.
0: Oh, Ibu Mida. Ya, kayak suaranya enggak bisa saya tebak karena agak lain. Mungkin pengaruh udah ini ya. Udah mau tidur. Oke, berarti yang tersayang juga lagi menemani.
1: Ya.
0: Atau masih di luar rumah?
1: Lagi tidur nih.
0: Oh, sudah tidur duluan berarti.
1: Ya.
0: Ya, Ibu Mida, lagu yang mana nih?
1: Lagunya Nafa Urba.
0: Nafa Urba yang mana?
1: Iya, Hati Yang Kecewa.
0: Hati Yang Kecewa.
1: Iya.
0: Oke, ini sekedar lagu ya?
1: Iya.
0: Nah, hanya sekedar lagu, bukan ungkapan ya, perasaan.
1: Lagu.
0: Silakan.
1: Iya. Ada Pak Salman, ada juga Bobby, ada juga Jore, Abraham. Ada juga Pak Sidang, apa kabar Pak Sidang? Ada juga Antuk dan Reza. Ada juga Italia Pandemi,
0: okay.
1: Ya Malia. Ada juga Dina Alia Asriani. Ada juga Pak Sultan. Ada juga tadi,
0: okay.
1: Ada juga Pak Rahim tadi. Ada juga Asri Timur, ada juga di Jalan Tamasafi.
0: Okay.
1: Iya, Ibu Darmawati, Ibu Murni, Ibu Ten, Bapak Rizal Italidi, Bapak Ulan Jadi Adi. Ada juga Pak Mahdi Kapalan dan semuanya pendengar.
0: Baik, baik.
1: Di tempat dari
0: terima kasih.
1: Iya, buat Bung Hati, lanjut juga. Semoga sehat selalu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mida di Adi-Adi Boteng. Saya mau ketemu yang lagi mendengarkan di luar Sulbar yang selalu setia. Di Batam ada Mas Andi, Andi Galif. Juga ada Mbak Citra. Di Surabaya ada di Cianjur ya, Teteh Nur. Di Makassar ada Mbak Vio, juga ada Mbak Diana di Sunu. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Saya dengan Mulra, Pak.
0: Siapa?
2: Mulra.
0: Mulra.
2: Gabung ini.
0: Oh, baru gabung, pendatang baru.
2: Ya, pendatang baru.
0: Di mana posisinya, Pak Mulra?
2: Saya sekarang ini di Puncak, tapi saya orang Polman ini.
0: Oh, Puncak di Mamuju ya?
2: Iya, dekat GTM.
0: Bah, pendatang baru Tomanek Sule.
2: Ya, Tomanek Sule.
0: Tomanek Sule nama Tomander.
2: Tomanek Sule. Jadi
0: Oke, Pak Mulra, kita di lagu-lagu nostalgia ini, Ruang Rindu.
2: Ya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam ini ada lirik kenangan yang ingin didengarkan?
2: Iya, ada. Saya mau request lagu ini,
0: ya,
2: lagunya Ebit Giade.
0: Ebit Giade yang mana itu?
2: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Oke.
2: Iya.
0: Titip rindu buat ayah, saya coba siapkan.
2: Oh iya.
0: Boleh menemui siapa ini malam ini, Pak Mulra?
2: Ya, apa ya, seluruh pendengar Ruang Rindu ini. Ya, ucapkan salam sehat selalu untuk semua.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak ini, Bung.
0: Oke, Pak Mulra, Tomanepole ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulra di Puncak ya, tapi aslinya di Polman ya. Baru saya dengar suaranya soalnya. Halo, selamat malam, di belakangnya Pak Mulra. Siapa gerangan?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah dirimu?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dengan Tanti Pelipur Lara.
0: Weh, siapa?
3: Tanti Pelipur Lara.
0: Tanti Pelipur
3: Lara.
0: Oke deh, kalau gitu dikecilkan dulu dong volume radionya agak big ini. Ya, suara ya, saya sedengar kembali. Radionya. Saya sudah menyiapkan apa ini? Ebit Gade Titip Rindu buat Ayah, ada juga Hati Yang Kecewa dari Nafa Urba.
3: Itu Titip Rindu buat Ayah.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya nah, saya kirim salam dulu
0: deh. Buat siapa? Ya,
3: buat yang baru lewat tadi. Siapa namanya tadi yang baru lewat?
0: Mulra kalau nggak salah dengar tadi, Tomane Pole.
3: Iya, Tomane Pole, salam kenal. Juga Iqdalia Pandinia bersama Kumis juga yang di Polewali ada Mulana, Gibran.
0: Baik.
3: Di Kanusuang ada Kak Abraham, Kanusati Alba. Di Majene ada Astriani. Di Bengkulu ada Sultan.
0: Lima deh paling banyak ya supaya kalau kau banyak.
3: Mama Enda bersama
0: Bung Adi. Panjang ini cerita ini.
3: Oni Kamisam bersama Dina. Esi dan Bobby.
0: Baik.
3: Siapa semuanya mau tampak terkecuali ya. Buat mohon ya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan kurang sampai 10-20. Aduh, durasi kita terbatas ya. Halo, di belakangnya Pelipur Lara.
4: Halo.
0: Dengan siapa nih?
4: Dari Rampuang.
0: Wih, dari pulau.
4: Iya, baru kayak ini sehabis mencuci ya.
0: Wih, malam-malam mencuci ya.
4: Tiba-tiba mati lampu.
0: Cuci
4: yang.
0: Aduh, gelap lagi di sana ini.
4: Iya, makanya berhenti ini, nanti besok dilanjut lagi.
0: Jadi penerangannya pakai apa ini supaya enggak gelap-gelap?
4: Ya, ada api di sini.
0: Oh, iya. Alhamdulillah.
4: Kalau lampu mati.
0: Jadi radionya juga masih bunyi ya?
4: Iya, masih bunyi. Baru sekali ini hari.
0: Oke. Okay. Baik, lanjut.
4: Masih bisa request lagu?
0: Lagunya ini ada dua yang saya siapkan, Titip Rindu buat Ayah dan juga Hati Yang Kecewa Nafa Urba.
4: Oh ya, itu saya di Nafa Urba.
0: Oke. Okay.
4: Kirim salam dulu bisa?
0: Silakan, singkat aja ya.
4: Iya, ada tadi Rizky Amalia, ada juga Bobby, ada Mida, ada Papa Ulang, Ani, ya, empat anak mau pamperan lagu-lagu
0: nostalgia di Ruang Rindu ya.
4: Iya. Buat
0: Habib. Oke. Okay. Bas, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pulau Karampuang, Diolona Mamuju. Ruang Rindu. Iya, sepertinya suaranya agak ini. Diulang dulu.
2: Diulang. Belum
0: pagi rindu
2: memori lewat lagi.
0: Bah, signalnya agak putus-putus. Dari Polman.
5: Iya, dari istri dan jangkau yang
0: pun. Baik. 102 nah, bisa bagus 102 di sana ya.
5: Ay, bagus kalau di Pinambung, Bung Hafid, tapi kalau di tempatku kecil sekali, hampir tidak kedengaran.
0: Oh, gitu.
5: Ini cuma meraba-raba ini menelponnya, Bung Hafid.
0: Oh, gitu. Nyaris tak terdengar ya. Mungkin perlu bantuan ya. Kabel ya.
5: Ya, ya, ya kapal ini anu itu, Bung Hafid, soalnya di anu ini di tempat tidur.
0: Baik. Oke deh, Zidan.
5: Masih bisa kan, seragam pun.
0: Saya siapkan dua ini, ada Ebit Giade dan Nafa Urba.
5: Ikutan saja.
0: Ba,
5: ya. Apa itu judulnya Ebit Giade itu?
0: Titip rindu buat ayah.
5: Oh iya iya itu.
0: Wajah ikut. Di matamu masih tersimpan. Ya. Hmm. Oke.
5: Okay. Salam buat Erwin jalan sama Sapi, terus ada Oliver Lara, ada Pida di Bala, kemudian ada Pak Mahir Pak Jarundi. Ada Minda di Adi-Adi, ada Papa Ulang, Pak Risa, Sahara di Kalilengke, ada Bulia di Mati, Bukama di Bapana, Murni, kemudian ada Sultan di Galutulu, ada Pak Amsa di Polmang, terus ada Bapak Yuli juga, ada juga Unding,
0: okay.
5: Terus ada Pak Salpa, Mama Nanda, ada Bobby, Kak Enes, Kak Sardino, Anik di Boteng, dan semuanya saja tanpa
0: baik,
5: semuanya saja tanpa terkecuali. Bun Hafid lanjut waski sehat-sehat, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidan di Polewali Mandar. Ya terlalu panjang-panjang. Dia bilang mamanya Nanda panjangnya, lamanya udah belum masuk-masuk. Oke. Okay. Saya coba terima nih. Ini dari tadi saya lihat muncul di layar. Selamat malam.
6: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Dari tadi saya lihat berkedip-kedip. Ada masuk nih, tapi baru bisa diangkat ya. Antri.
6: Ketawa Kak, pas denger. Saya bilang gak dikerjain kalau hanya ibu ngambil.
0: Alhamdulillah, Mama Nanda sehat ya.
6: Alhamdulillah sehat.
0: Di depan
6: rumah. Sama sekali enggak pernah suadu udara.
0: Iya. Rupanya di depan rumah ada pohon jambu katanya ya. Pohon jambu atau pohon mangga?
6: Ada juga pohon mangga.
0: Oh, dua-duanya ada.
6: Uh-uh.
0: Oh, gitu.
6: Tapi alhamdulillah pohon mangganya sekarang ada yang masak buahnya.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. Nanti kita mampir-mampir kalau ada kesempatan.
6: Jangan mampir-mampir, mampir betul.
0: Mama Nanda, lagu kita siapkan ini Titip Rindu buat Ayah dan juga ada Nafa Urba.
6: Titip Rindu saja buat Ayah.
0: Baik. Oke, okay, buat siapa nih salam? Boleh silakan.
6: Salamnya buat Bun Alpit ya pertama, salam kangen.
0: Oke. Okay.
6: Soalnya mama sekali gak pernah suha di udara ini.
0: Iya, kangennya
6: pokoknya sehat selalu. Tambah mau kumban dompet. Nah, amin. Baru masuk lagi kayak ini.
0: Insya Allah.
6: Iya. Lanjut sampai Ang ya. Untuk yang tadi sudah lewat ada sidang. Ada Asriani, juga punya Dalia Kandini. Ada Pak Kudis. Juga untuknya Pak Salman. Siapa ibu satu tadi ya? Lupa.
0: Ibu Dharma kayaknya.
6: Ya, Ibu Dharmawati ya. Salam ya. Pokoknya semua-semuanya aja yang pada morning malang ini sembari berapa aja, selamat istirahat, selamat apa ya menuju tidur ya.
0: Semoga mimpi yang indah.
6: Pokoknya salam jabat hati selalu semuanya tanpa terkecuali. Tentunya Bung Apik tambah maka Pak selalu.
0: Amin, insyaallah.
6: Pembang dompetna untuk yang berdua di studio ya. Makasih lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dari Layonga. Mamanya Nanda. Halo Mbak Tiara, selamat malam. Lagi monitor katanya. Mau lagunya Darman Syah. Titip salam buat Pak Salman bersama Ibu di Galur Lombok. Ada juga selamat malam yang kirim SMS. Dia cuma bilang selamat bertugas Abang Hafid. Selamat mendengarkan Adinda ya. Dari Tomo 5 ya. Adi Kelana. Halo, selamat malam. Satu lagi sebelum kita jeda lagu, dengan siapa nih?
7: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Begrindu memori lewat lagu.
0: Dari Mamuju, Taman Sapi. Mas Erwin.
7: Iya,
0: ikutan saja Mas Erwin ya.
7: Iya, ikutan di lagunya Nafa Urbaya.
0: Oke, okay, kita siapkan baik.
7: Ya, pokoknya sama-samanya di tempat terkecil ada di ruang rindu ini. Mudah-mudahan selalu bersama dengan keluarga semua. Ya, buat Bang Hafid, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan dan sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Baik, makasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erwin di Taman Sapi. Adik saya tahan dulu teleponnya ya, yang lain. Ewit GAD dengan Titip Rindu buat Ayah. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: tidak semua cinta harus dipertahankan ketika ia lebih sering menghadirkan luka daripada bahagia. Nafa Urga, Nafa Urba dengan Hati Yang Kecewa. Ini salah satu slow hits rock legendaris di era 90-an. Lagu ini tepatnya dirilis tahun 97 sebagai lagu utama dari album studio ketiganya yang berjudul yang sama, Hati Yang Kecewa. Selamat malam untuk Ibu Mida di Boteng, adik-adik Pak Mulra tadi yang ada di Puncak, ada Rizky Pelipurlara, ada Darmawati di Pulau, ada Bang Zidan sudah di Pembaringan, ada juga mamanya Nanda, ada Mas Erwin, ada juga Tenggo Indian Alfa Romeo Alfa. Udah tidur mungkin ya. Lagunya ntar ya, saya carikan. 0822-9609-0996. Ini kita di segmen akhir. Halo, selamat malam Ruang Lindu. Halo. Oke, tidak ada suara. Dicoba kembali. 0426-232443. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Rindu berbagi rindu. Mulai ke lagu.
0: Baik, dengan siapa nih?
1: Maulana Buranti.
0: Maulana, dengan Hafid di studio.
1: Iya, Hafid. Kira lagi Buranti,
0: iya.
1: Kalau dengar lagi ini ya.
0: Baik. Anda monitor kapan dia?
1: Monitor.
0: Monitor bandi ya.
1: Anu aplikasi.
0: Aplikasi.
1: Streaming anu udah ada lagi yang
0: ini. Iya. Dengar ini. Baik ya. Memang beberapa hari memang ada maintenance ya di Wono.
1: Iya. Caranya di radio. Iya. Saya cari tadi ini udah ada apa ya? Terpaksa masuk di aplikasi ini.
0: Oke, Maulana, lagu yang mana nih?
1: Ya, baik sekali ini. Selalu juga di sini ya.
0: Oke.
1: Iya, masih bisa request lagi kan?
0: Lagu yang mana nih?
1: Pilihkan saja lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores, oke. Okay. Ya. Baik.
1: Dalam salam. Ada Sriana, ada juga Talia juga.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, ada Pak Kumis.
0: Oke.
1: Okay. Pak Samudra dari Lombok.
0: Baik.
1: Ya, ada Kipra juga di Pulman juga ini kota Purbakunya ya. Ada Janggo.
0: Iya. Baik. Hingga Nana.
1: Ya, Sriani. Ada Piko juga ya, Polman juga, ini ada Papa Wati juga di Malang ini.
0: Oke, okay, makasih ya.
1: Saya mau tempat kecuali ini di Bung Hafid ya.
0: Baik, makasih Pak Maulana.
1: Juga sini di Malang ini. Mudah-mudahan di Malang ini sehat selalu melaksanakan aktivitasnya.
0: Amin, insya Allah. Baik, makasih banyak Pak Maulana.
1: Layangannya Bung Hafid, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maulana di Polewali. Di belakang Maulana saya terima kembali di jalur WhatsApp. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Arnold di Marseille.
0: Siapa?
2: Arnold.
0: Arnold. Arnold di mana posisi ya. Mas Arnold?
2: Di Desa Taan di Marseille, Marseille.
0: Oh, Marcel. Baik. Belum tidur banyak nih, Pak Arno.
2: Sudah lama menunggu ini.
0: Lama menunggu. Jam tidurnya jam berapa biasa, Pak Arno?
2: Jam 1, Bung Randi.
0: Oh, suka begadang juga nih, Pak Arno.
2: Iya, nggak bisa tidur kalau anu malam nih. Ayo.
0: Mungkin banyak tidur di siang hari.
2: Nah, tidak juga.
0: Tidak juga ya.
2: Kita pesan, ya. Oh. Namanya petani-petani Coklat nggak ada lagi hasil ini karena kekeringan sekarang pun Randy.
0: Kekeringan dengan Hafid di studio ini, bukan Randy. Randy udah selesai tadi dengan Hafid di studio.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bergabung ini tapi tidak bisa tembus.
0: Oh iya.
2: Nandut apa susah?
0: Susah ya. Iya antri misalnya. Oke, Pak Arnold.
2: Mau minta lagunya anu ini, Nova Urba.
0: Nova Urba tadi sudah diputar.
2: Oh, sudah. Ruan lagunya Alda, Aku Tak Biasa.
0: Aku tak biasa, aku cari dulu. Oke. Oke, Pak Arnold, salam buat siapa ini?
2: Ya, salam untuk semuanya pendengar Ruan Rindu Berbagi. Memori daun.
0: Memori daun pisang.
2: Namanya baru belajar.
0: Baik.
2: Oke.
0: Oke, Pak Nul, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Nul. Terima kasih, Pak Nul di Marcel.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa nih?
1: Si Adi-Adi ini di hati. Pendatang baru orang sekali.
0: Udah bangun lagi nih, tadi katanya udah tidur. Bangun lagi.
1: Salam tadi dari untuk pendatang baru.
0: Pak Arnold tadi.
1: Iya, Pak Arnold. Ada juga Pak Maulana. Iya. Dan ada juga tadi ini yang punya Mangga Mangsal, mudah-mudahan salam kenal.
0: Baik.
1: Iya. Untuk terusannya saja tingkat.
0: Oke, Pak.
1: Karena lagu sudah.
0: Iya, lagunya kita udah siap ini, udah di penghujung acara juga.
1: Untuk barang tadi ini. Iya, ketemunya saya selamat tertidur.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulang di Adi-Adi. Kawan saya Bung Emin, entah posisinya di mana nih, Bung Emin Kristi. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya di suasana malam hari ini. Banyak penelpon tapi apa daya, saya tidak bisa meneruskan lagi untuk menerima semuanya. Yang pasti mudah-mudahan dari beberapa pilihan lagu yang saya hadirkan juga bisa menghibur pendengar, khususnya pecinta lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia. Saya Hafidz undur diri, namun demikian masih akan terus bersama dengan Anda sampai titik pukul 24.00.

0: Jagung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
1: Biar selalu jadi yang terdepan, kepala harus tetap clear.

0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
1: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
1: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Halo, selamat malam. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Nah, si filsuf menanyakan kepada si pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Maka si filsuf berkomentar, "Wah, sayang sekali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya juga tidak mengerti." Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, Wah, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar datang, membuat perahu tersebut terombang ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Maka perlahan demi perlahan, perahu tersebut mulai tenggelam. Si filsuf tersebut ketakutan. Dan ketika itu pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Tuan bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata,
1: "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya."
0: Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga akan prestasi itu wajar, tapi tidak sampai membuat diri kita

0: hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, singkat, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822 9609 0996 atau di 0426 2322 443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

Seekor ular memasuki sebuah gudang tempat kerja seorang tukang kayu. Kebiasaan si tukang kayu itu membiarkan sebagian peralatan kerjanya berserakan. Ketika ular itu masuk ke gudang, secara kebetulan ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular itu terluka. Rupanya ular beranggapan bahwa gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan yang bertubi-tubi itu menyebabkan luka parah di bagian mulut ular itu. Marah dan putus asa, ular itu berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun lalu membelit kuat gergaji itu. Belitan kuat itu malah menyebabkan tubuhnya terluka parah. Akhirnya, ia pun binasa. Di pagi hari, tatkala si tukang kayu itu memasuki gudang, ia menemukan bangkai ular berada di gergaji kesayangannya. Kadangkala, di saat kita marah, kita ingin melukai orang lain. Setelah semua berlalu, kita baru menyadari bahwa yang terluka sebenarnya adalah diri kita sendiri. Banyak perkataan yang terucap dan tindakan yang dilakukan saat marah, sebanyak itu pula kita melukai diri kita sendiri.

Pendengar, sebuah kisah inspiratif kami hadirkan. Kisah seorang tukang tahu. Alkisah, ada seorang tukang tahu. Setiap hari ia menjual dagangannya ke pasar. Untuk sampai ke pasar, ia harus naik angkot langganannya, dan untuk sampai ke jalan raya, ia harus melewati pematang sawah yang cukup jauh. Ba'da subuh, ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dagangannya laris. Begitulah setiap hari ia lakukan. Berangkat ba'da sholat subuh dan pulang sore harinya, dagangannya pun selalu laris manis dan habis. Pada suatu hari ketika ia melewati sawah menuju jalan raya, entah kenapa tiba-tiba kakinya terpleset, sehingga semua dagangannya jatuh ke sawah dan hancur berantakan. Jangankan untung, modal pun sekarang jadi buntu. Mengeluhlah ia kepada Allah, bahkan menyalahkan Allah. Ya Allah, mengapa aku diberikan cobaan seperti ini? Padahal saya selalu berdoa kepada-Mu, ya Allah. Apa salah saya, ya Allah? Akhirnya ia pun pulang, tidak jadi berdagang hari itu. Tetapi 2 jam kemudian, ia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki mengalami kecelakaan, jatuh ke dalam jurang yang dalam. Semua penumpangnya tewas di tempat. Hanya ia satu-satunya penumpang yang selamat, gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia tidak pergi berdagang pada hari itu. Saudaraku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan, tetapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Allah Maha tahu kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu, janganlah pernah jemuk berdoa, janganlah selalu kita mengeluh dan menggerutu, apalagi mengutuk apa yang terjadi pada diri kita. Karena kita tidak tahu apa rahasia Allah terhadap kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian siaran hari ini, Minggu tanggal 20 September 2026. Insya Allah kami akan menjumpai kembali dalam rangkaian siaran kami esok hari, Senin 21 September 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, Programa 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda Pro 1 RRI Mamuju dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Akan kami hadirkan beragam informasi dan juga rangkaian siaran hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Mengawali pagi Anda, saya Nita Wahyuni hadir di ruang dengar Anda. Selamat menikmati pendengar seluruh rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Lagi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
6: Okay.
8: Masalah suami istri.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

Lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

saudara-saudariku yang mulia, ijabi diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa bersiksa-siksa di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah.

peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, Senin 21 September 2026. Sari berita, desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat proaktif ubah data. Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 142 Taroada Tarogau menggelar bakti kesehatan. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 142 Taroada Tarogau menggelar bakti kesehatan. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 tahun 2026, Korem 142 Taroada Tarogau menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Puncak kegiatan dipusatkan di halaman Makodim 1418 Mamuju, Minggu 20 September 2026. Sebanyak 1.400 warga tercatat menikmati berbagai layanan medis, mulai dari pemeriksaan kesehatan dasar, pengobatan umum, periksa gigi, khitanan massal, donor darah hingga pelatihan bantu hidup dasar untuk siswa-siswi sekolah menengah atas. Kegiatan kesehatan ini melibatkan puluhan tenaga kesehatan gabungan dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, PMI, Stikes Mamuju, Puskesmas Simboro, serta dukungan 3 mitra TNI. Dan Rem 142 Taroada Tarogau, Brigjen TNI Hartono menegaskan bakti kesehatan merupakan bentuk komitmen TNI untuk hadir membantu masyarakat.
2: Ini dalam rangka rangkaian hari ulang tahun TNI yang ke-81 nanti pada tanggal 5 Oktober ini, hari ini kita melaksanakan bakti sosial, yaitu kegiatannya adalah donor darah. Terus ada pengobatan umum atau pengobatan massal. Ini personilnya kurang lebih untuk jajaran TNI, Polri, dan masyarakat kurang lebih sekitar 600 orang. Kantong darahnya berarti sekitar 300 ya, untuk kantong darahnya ya, 300 kantong darah. Ya, harapannya mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama buat masyarakat Sulawesi Barat atau Mamuju dan sekitarnya, sehingga sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, terutama dalam dari sisi kesehatan. Untuk masalah darahnya bermanfaat juga untuk masyarakat, bisa kita sumbangkan ke rumah sakit atau ke Palang Merah Indonesia, sehingga bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat yang membutuhkan.
1: Antusiasme warga yang tinggi menunjukkan layanan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan, sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI bersama masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, desil tidak sesuai, Bupati Mamuju meminta masyarakat proaktif untuk ubah data. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Bupati Mamuju Siti Sutrisna Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutrisna mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutrisna menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
4: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya, gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu maksudnya di desa 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
3: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pendengar, krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, pendengar, berikut kami hadirkan wawancara reporter Ahyan Irsyada bersama dengan Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait dengan kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
6: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
5: Untuk di Mamuju seperti itu. Daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuan ini di mana ini, Pak?
6: Untuk sementara kami saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air, terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CC, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
5: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju
6: ya,
5: sendiri?
6: Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
5: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
6: kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air, terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an, jadi ada sekitaran 1 juta liter air, jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan 1 bulan terakhir ini.
3: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju mengkaji subsidi distribusi pangan. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengkaji subsidi biaya distribusi pangan untuk menekan harga kebutuhan pokok selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengatakan skema itu disiapkan agar ongkos angkut tidak dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut dapat menutup sebagian biaya mendatangkan pangan dari daerah surplus ketika pasokan komoditas lokal berkurang akibat kemarau. Ia menambahkan pihaknya masih mempelajari petunjuk teknis dan mekanisme anggaran dari Badan Pangan Nasional sebelum program subsidi distribusi pangan tersebut dapat direalisasikan di Kabupaten Mamuju.
8: Salah, kemarin-kemarin ini mungkin beberapa hari yang lalu saya dari Jakarta, dari Bappanas, mau menanyakan tentang fasilitas distribusi pangan. Fasilitas distribusi pangan ini memaksudkan bahwa akan ada nanti penyaluran. Kalau misalnya kita bisa diizinkan dengan juknis yang ada untuk memberikan bantuan kepada penyalur-penyalur atau distributor, minimalnya ongkos mendatangkan itu barang jangan dibebankan lagi di harga. Cukup pemerintah yang buffer di situ. Itulah yang kami sekarang pelajari juknisnya itu seperti apa, kemudian bagaimana caranya supaya bisa itu barang itu misalnya anggaran itu bisa turun dan insya Allah kita akan manfaatkan untuk distribusikan ke masyarakat.
7: Lebih lanjut, Akbar menyampaikan pasokan pangan Mamuju berasal dari produksi lokal serta distribusi antar daerah termasuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan kenaikan harga, dan mempertahankan daya beli masyarakat selama musim kemarau. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam Warta Pagi Sulbar edisi 21 September 2026. Informasi selanjutnya yang dapat kami hadirkan terkait dengan kekeringan yang menghambat proses tanam. Namun, Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju memastikan bahwa pupuk bersubsidi tetap aman. Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani.
11: Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Pemerintah Kabupaten Mamuju menyebut distribusi pupuk kepada petani yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK mulai berjalan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Jumat 18 September 2026 mengatakan pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi menjadi kewenangan Pupuk Indonesia melalui 3 distributor di Kabupaten Mamuju yang selanjutnya menyalurkan pupuk melalui masing-masing pengecer. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam menyusun perencanaan kebutuhan pupuk berdasarkan RDKK sesuai kebutuhan petani. Pupuk bersubsidi yang tersedia mencakup urea, NPK Ponska, NPK Formula Khusus, dan pupuk organik. Penyaluran diperuntukkan bagi petani pada sejumlah komoditas yang telah ditetapkan, diantaranya komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, serta kakao untuk pupuk formula khusus.
10: Pupuk bersubsidi itu yang ditangani oleh Pupuk Indonesia, ada 3 distributor di Kabupaten Mamuju dan kemudian ada masing-masing pengecernya. Itu dia model BUMN lah yang menangani itu. Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Ya alhamdulillah, petani-petani yang terimput dalam di RDKK itu sudah mulai para pengecer distributor mendistribusikan kepada petani kita, baik itu pupuk urea, NPK Poska, NPK formula khusus maupun pupuk organik. Itu yang masuk dalam kondisi subsidi, khususnya di komunitas padi, jagung, kedelai, kemudian bawang, kemudian kakao untuk formula khusus. Selama ini alhamdulillah sudah berjalan di Kabupaten Mamuju. Itu diperuntukkan kepada petani-petani kita yang terimput dalam di RDKK sesuai dengan kebutuhan. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Cuma memang kondisi pertanaman kita agak tersendat ini karena faktor kekeringan. Tetapi ketersediaan pupuk alhamdulillah masih tersedia.
11: Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju memastikan pupuk bersubsidi tetap tersedia bagi petani yang telah terdata dalam RDKK. Kondisi kekeringan menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan air menentukan keberlanjutan proses tanam dan pemanfaatan pupuk di lahan pertanian. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Membuka kejurnas Pride ke-60 pendengar, Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan bahwa ini adalah momentum promosi daerah dan juga wisata. Marhadi Umar melaporkan.
12: Ya, Kejurnas Bridge hari ini kita buka sekaligus juga Kongres Bridge Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai penyelenggaraan kejuaraan nasional atau Kejurnas Bridge ke-60 yang dilaksanakan di Mamuju tidak semata-mata berorientasi pada pertandingan, tetapi juga menjadikan bridge sebagai sarana promosi daerah dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai membuka kejuaraan nasional Bridge ke-60 sekaligus Kongres Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau PBGAPSI yang ke-27 tahun 2026 di Ballroom Andi Depo Kantor Gubernur, Kamis 17 September 2026. Menurutnya, kehadiran ratusan atlet, pelatih, pengurus daerah, wasit dan ofisial dari seluruh Indonesia, perputaran ekonomi di Mamuju dipastikan meningkat, khususnya sektor perhotelan, kuliner dan UMKM lokal. Suhardi Duka juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat sebagai tuan rumah perhelatan olahraga tingkat nasional yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain dampak ekonomi, Gubernur juga menyoroti keberlanjutan cabang olahraga bridge di Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembinaan generasi muda.
13: Ya, Kejurnas Bridge hari ini kita buka sekaligus juga Kongres Bridge. Kita sebagai tuan rumah, saya kira ini momentum yang bagus untuk memperkenalkan Sulawesi Barat ke para atlet ya. Dan sekaligus juga mungkin bisa menghidupkan UMKM dan tentunya juga hotel pasti ya, karena banyak pesertanya kalau tidak salah ada 21 provinsi yang hadir mengikuti Kejurnas dan Kongres. Bridge ini memang olahraga lama ya, dan tidak banyak yang tahu. Olehnya itu perlu regenerasi supaya menjadi tetap lestari atau menjadi olahraga nasional kita ya.
12: Lebih lanjut, Suhardi Duka juga menilai olahraga ketangkasan otak ini memerlukan strategi regenerasi yang masif agar tetap diminati serta melahirkan atlet-atlet baru yang mampu berprestasi. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Koni Sulbar mengapresiasi gelaran Kejurnas di Mamuju akan kembali dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
14: Yang pertama, kami dari Koni ya.
12: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Barat, Samsul Samad, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus provinsi atau Pengprov Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GAPSI Sulawesi Barat atas penyelenggaraan Kejurnas Bridge ke-60 dan Kongres PB GAPSI ke-27 tahun 2026 di Kabupaten Mamuju. Hal tersebut disampaikan Samsul Samad usai menghadiri pembukaan acara tersebut di Ballroom Andi Depo Kantor Gubernur Sulbar pada Kamis 17 September 2026. Samsul Samad menilai kepercayaan menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai pusat pelaksanaan ajang berskala nasional ini membawa efek yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, kehadiran ratusan peserta dan ofisial dari berbagai penjuru tanah air selama sepekan penuh akan menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama pada sektor transportasi, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
14: Yang pertama, kami dari KONI ya, termasuk KONI Pusat ya, dan kami khususnya KONI Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi, memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pemprov GAPSI Sulawesi Barat yang telah menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Kejurnas Bridge yang ke-60, kemudian dirangkaikan dengan Kongres ya, yang ke-27 di Mamuju. Tentu sebagai tuan rumah, sebagai ketua KONI, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Kenapa? Karena ya efeknya buat daerah ini luar biasa. Ya bayangkan kalau tadi itu disampaikan untuk sementara 21 provinsi, lebih dari 30 kabupaten kota itu hadir di Mamuju, hadir di Sulawesi Barat, itu artinya akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi kita, ekonomi masyarakat kita di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju.
12: Sebagai tanggung jawab daerah atas kepercayaan nasional yang diberikan, Samsul Samad menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar tanpa hambatan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan feature di ruang dengar Anda terkait dengan pelestarian Maleo di pesisir Sumare dan Tapandolo. Feature ini akan dilaporkan oleh Muhammad Ilham.
15: Musik.
7: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
15: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di Desa Sumare.
7: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
15: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
7: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
16: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumare dan Tapandulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
7: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
16: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah, desa, kabupaten dan provinsi, itu harus kolaborasi semua untuk bagaimana ini pelestari maleo di Sulawesi Barat dan tetap bisa lestari dan tidak terjadi kepunahan lokal. Karena ini burung maleo bagian sudah jadi ikon Sulawesi Barat, khususnya di Sulbar.
7: Maleo bukan sekedar satwa endemik, tetapi juga ikon Sulawesi Barat. Keberlanjutan populasinya di pesisir Sumare dan Tapandulu kini bergantung pada perlindungan habitat, kesadaran warga, serta kolaborasi nyata dari semua pihak.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar menyambut hari Senin yang mari kita membuatnya ceria. Menyambut hari Senin yang ceria ini, selamat pagi tentu kami ucapkan untuk Anda yang baru memonitor pagi hari ini, atau untuk Anda yang sudah dari tadi beraktivitas. Semangat semuanya. Hari ini Senin, seperti biasa kalau pagi hari lumayan padat di jalanan karena lebih cepat untuk upacara, mengantar anak ke sekolah, ke kantor, ataupun pindah ke kebun. Nah ini hati-hati semuanya. Untuk yang lagi berkendara tentunya hati-hati dalam berkendara. Dan juga selamat memonitor siaran kami. Beragam informasi menarik pendengar dan juga lagu-lagu pilihan akan menemani pagi Anda di pagi hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, informasi-informasi menarik yang dapat kami hadirkan. Salah satunya di mana mulai tahun 2027, P3K penuh waktu didorong untuk beralih jadi ASN lewat tes kompetensi.

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Hal ini pendengar disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Rico Menoza Minggu 20 September kemarin. Menurut Rico, pendengar, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan, pendengar, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Rico mengatakan bahwa P3K paruh waktu juga akan diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Nah, kebijakan ini menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya untuk memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Nah, Komisi 10 pendengar berharap bahwa pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu ini tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Komisi 10 DPR RI pendengar juga akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini dan pengawasan mencakup kepastian hukum, transparansi, mekanisme transisi hingga dengan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik termasuk mereka yang bertugas di daerah tertinggal. Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pendengar Abdul Mukti juga menyampaikan bahwa guru P3K paruh waktu akan diarahkan untuk menjadi P3K penuh waktu pada Januari 2027 tanpa tes. Sementara peluang untuk menjadi PNS tetap dibuka melalui jalur seleksi. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang
2: jadi,
3: ya, Pak, ya?
2: Apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 232243. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Wah, kita santeria di pantai.
8: Emang kamu mau mandi, Fa?
7: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
8: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
7: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
8: Ah, yang benar.
7: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
8: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
7: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
8: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
7: Ada yang datang, Mbak.
9: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Pendengar Prosatu RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, Muhammadiyah pendengar telah menetapkan satu Ramadan di tahun 2027 atau 1448 Hijriah, jatuh pada 8 Februari. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Ramadan jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Penetapan tersebut pendengar menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, pemerintah sendiri belum menetapkan secara resmi awal Ramadan karena keputusan tersebut nantinya dilakukan melalui sidang isbat. Dan mengacu pada kalender Muhammadiyah pendengar, di mana Ramadan akan berlangsung selama 29 hari dan tanggal 29 Ramadan jatuh pada 8 Maret 2027. Adapun 17 Ramadan bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran jatuh pada hari Rabu 24 Februari. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Selasa 9 Maret 2027.

0: aku pulang.
1: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dengar istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Sebanyak 57 pelajar pendengar di Kendari mengeluhkan kesehatan usai santap MBG. Kini BGN melakukan investigasi.

Badan Gizi Nasional melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti dari 57 pelajar yang mengalami keluhan kesehatan. Ini terjadi pendengar setelah pelajar menyantap makan bergizi gratis yang didistribusikan oleh SPPG Watu Bangga Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kendari Mulyadi mengatakan bahwa investigasi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, kemudian penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pemprosesan hingga dengan pendistribusian makanan. Sampel juga pendengar telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pengujian. Selain itu, petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan turut mengambil sampel makanan dan saat ini sedang dilakukan uji laboratorium. Pendengar, untuk mencegah kejadian serupa terulang di SPPG lainnya, BGN juga meminta seluruh SPPG untuk memperketat pengawasan terhadap dengan standar keamanan pangan. Pengawasan mencakup kualitas bahan pangan sebelum diolah hingga makanan didistribusikan kepada dengan penerima manfaat.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

dengarkan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya

0: Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah

0: kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mam.
1: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
2: Mengapa kau berpura-pura bilang kau tak suka? Oh, tak suka aku.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, Menteri Agama Nasaruddin Umar akan ke Mamuju menghadiri Maulid Nabi. Menteri Agama Republik Indonesia pendengar Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar dijadwalkan akan berkunjung ke Mamuju pada Senin hari ini. Kehadiran Kiai Haji Nasaruddin Umar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat ke-22 tahun. Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa kehadiran Menteri Agama RI merupakan kehormatan sekaligus momentum penting bagi masyarakat Sulawesi Barat, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, persaudaraan, dan pembangunan sumber daya manusia. Dan menurut Suhardi Duka, peringatan Maulid Nabi bukan juga sekadar seremonial keagamaan, tapi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan untuk diketahui pendengar bahwa peringatan Maulid Nabi tahun ini mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan spiritualitas dan persaudaraan untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Suhardi Duka berharap momentum Maulid dan hari ulang tahun ke-22 Sulawesi Barat ini dapat memperkuat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dan kehadiran Menteri Agama ini juga diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam pembangunan bidang keagamaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kerukunan umat beragama.
1: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Pagi secara nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.